Baik. Bagaimana caranya? Bagaimana ini caranya? Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konsep dakwah itu insyaallah banyak dipahami lah. Ini banyak insyaallah difahami konsep-konsep dakwah. Ada satu buku bagus bagi asatidzah bisa untuk menelaahnya. Usus dakwah ila Allah, usus manhajus salaf fi dakwah ila Allah. Di Syekh Suhaim. Usus manhajus salaf, jadi pondasi-pondasi manhaj salaf di dalam berdakwah ila Allah azza wa jalla. Usus yani manhajus salaf fi dakwah ila Allah azza wa jalla. Yani tesis S2 di salah satu jamiah di Saudi. Lupa namanya. Itu kalau di Al-Furqan kurikulum fikih dakwah. Ini kalau di Al-Furqan kurikulum fikih dakwah di Ali 2. Ini bicara tentang masalah bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan dua pondasi dasar yang pertama tadi. Itu panjang. Tapi anak akan bicara beberapa hal aja. Ini akan bicara beberapa hal aja yang ada sangkut pautnya kuat dengan kita semua. Dengan para pekiat dakwah, baik jenengan itu sebagai ustaz, baik jenengan itu sebagai panitia pengajian, baik jenengan itu sebagai apa ya? Sebagai penggerak dakwah, baiknya dengan sebagai apapun lah, sebagai ini apapun. Yang pertama ya ikhwan, pertama jadikan diri sebagai orang yang layak untuk didengar omongannya, untuk layakkan diri sebagai orang yang layak untuk digugu dan ditiru. Karena posisi kita itu adalah ngajak, menyeru. Mirip-mirip sales lah. Hanya di sales itu ini ngajak uang tuku. Ini kita itu ngajak orang menerima kebenaran. Layakkan diri untuk agar orang itu gelem nerima dakwah kita. Layakkan diri. Hormati ya, kawan. Para nabi itu roto-roto diutus jadi nabi di umur 40. Roto-roto. Roto-roto, enggak semua ya. Roto-roto. Di umur 40. Sebelum umur 40, itu-itu tidak ada nabi kecuali telah dipersiapkan oleh Allah. Sehingga tatkala nanti jadi nabi, terus ngomong, ini Rasulullah ilaikum, wahai umatku, aku iki rasul kepada kalian. Agar enggak ada satu umat yang mengatakan, tul-tul kewingi sampai nyolong, jangan ngono kok saya ngaku jadi nabi. Kewingi itu loh, sampingan itu loh. Ini kita nyolong pelem. Sekarang kok ngaku jadi nabi? Enggak. Nabi itu dipersiapkan matang oleh Allah. Dan nanti jadi nabi, itu mereka mesti nih mantuk-mantuk. Oke, jadi nggak jadi nabi, kok pantas. Makanya, kita ambil contoh satu aja, Muhammad SAW. Beliau itu terlahir dari keluarga terhormat. Keluarga berdarah biru. Biru dongker bisa. Saking biru ini kan biru dongker. Berdarah biru. Dari kalangan Bani Hasyim. Yang kedua. Beliau lahir dari anak pernikahan sah. Bukan dari anak zina. Ini. Beliau yang mengatakan anak benun nikah la benun sifah. Aku itu anak dari lahir pernikahan. Bukan anak yang lahir perzinaan. Padahal lumrai orang zaman itu lahir dari anak zina. Jadi nikah di bangsa Arab itu kan 4 model. Sing 3 iku zina, sing 1 iku bener.
orang itu Rasulullah lahir dari anak ini. Kenapa? Nek lahir dari anak ini, itu dari awalnya bermasalah di kaum. Yang ketiga, dari kecil itu Allah mengilhamkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi anak yang baik. Gak nakal. Yuk dari kecil ku nyeneng no uang. Uangnya cucu, alaki api. Dari kecil itu. Sampai mempunyai gelar. Apa? Al-Amin. Sampai mempunyai gelar. Al-Amin. Semua itu dipersiapkan oleh Allah SWT. Agar sosok ini. Begitu nanti ngomong jadi nabi. Itu iya. Makanya pada waktu pertama kali beliau deklarasi jadi nabi. Pertama deklarasi dibikin sofa. Itu kan beliau mengatakan, wahai sekalian kaumku, seandainya aku bilang bahwa di belakang bukit sofa ini ada pasukan Kopassus yang siap menyerbu kalian. Pasukan berkuda itu kan pasukan Kopassus ya. Ini bahasa hadisnya pasukan berkuda. Ini bahasaku ya pasukan Kopassus. Aku mengatakan pasukan berkuda nyaman bingung. Apa pasukan berkuda itu? Kalau di belakang ini ada pasukan Kopassus. Itu siap nyerbu kalian. Kalian ini kalian itu membenarkan yang saya sampaikan enggak? Apa kata mereka? Majarrabna 'alaikal kadzib. Kami belum pernah dapati kamu berdusta. Lah, begitu ngomong, aku iku Rasulullah. Malah nesu. Itu kan urusan lain. Tapi layakkan diri Anda itu pemegang estafet dakwah. Jangan sampai orang gak nerima dakwah itu bukan karena isinya dakwah, tapi karena kitanya bermasalah. Karena kitanya itu yang bermasalah. Jadi person yang nyenengno, ngerti bahasa kita itu. Jadi orang yang baik, tutur katanya yo lembut, ketemu tonggo yo penak, nek gak ketemu rong dino doleki ndi calon mantuku iki kok ngata-ngata. Jadi di calon pisan iki. Jadi kenapa? Nyaman nih, seneng gitu masyarakat itu dengan kita. Kita dengan sosial masyarakat juga bagus, banyak bantu, ini, itu, dan macam-macam. Ini, karena itu adalah modal dasar. Untuk agar kita itu apa bisa diterima, ini dakwah di tengah-tengah umat. Makanya, kenapa kok Rasulullah, kok para ulama itu menekankan sekali kepada titik ini? Karena ini modal, ini utama. Kalau kita itu ya akhwat, karo tong buka akur, karo konco jengkelno, karo ini terus dakwah. Wallahi, ini krini kuping ngulus, pengen enggak. Wong iku ngomong apa? Omongane sih bener, sing omong sing ngomongno kurang ajar. Gak pantas plus pokoknya. Maka perhatikan titik ini ya. Perhatikan ini titik ini. Karena kita itu pengemban dakwah. Mau jadi apapun jenengan, kita itu adalah para ini pengemban dakwah. Layakkan diri. Ini untuk menjadi ini para pengemban dakwah dalam kita bermasyarakat, dalam tutur kata, dalam ini, dalam itu, sampai pun dalam tingkah laku, dalam berpakaian, dalam ini berpakaian. Layak gitu loh. Layak sebagai wong api iku yo layak. Ini kenapa? Bukan sekedar halal haram masalahnya itu. Bukan sekedar ini halal haram. Ini sholat ya, Huan. Sholat, celana, kaosan, oblong. Terus budal Jumatan. Sah apa mboten? Yakin? Sah. Tapi bangun lah kok sisu itu ngejak-ngejak uang. Ini ya Bani Adam khuluzina takum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, kalau kamu budal di masjid, kok pakaian sing? Bagus yang rapi, tul-tul. Awakmu gak nyawang, tul-tul. Gak pantas, blas. Kenapa? Oh, dirinya sendiri kayak begitu. Dia sendiri kayak begitu. Kondisi tetangganya, kondisi gini, kondisi itu. Kan gitu, kalau bahasa saya itu, layakkan diri agar kita itu diterima. Dan betapa banyak ya, Huan, orang itu kepingin nyari kebenaran itu gara-gara
tingkah laku sebelum sebelum omongan. Ini orang-orang Quraisy tatkala mereka itu kelimpungan menghadang dakwah kenabian. Akhirnya kan salah satu caranya itu adalah bagaimana caranya agar orang non-Mekah kalau masuk Mekah jangan sampai ketemu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat opini besar-besaran bahwa Muhammad itu orang gila, pendusta, pemecah belah keluarga. Setiap kali ada orang datang, datang dari sini, mengatakan, "Sampeyan arepe nanti, Mas? Arepe ini masuk Mekah, hati-hati Mas, jangan di Mekah ono wong edan." Ono Mekah ono wong edan, ono wong gila, ono wong ini, gini, jenenge Muhammad. Nah, tukang sihir dia. Oh, jangan sampai ketemu, begitu ketemu, oh, katut kena sihir. Jadi orang-orang udah pada takut duluan. Sampai ada salah satu, yani kalangan, orang luar, orang jauh dari luar itu masuk. Begitu dia masuk, diomongin kayak gitu, dia pikir, aku itu loh, cerdas. Jadi elek api aku ngerti. Coba datang nanti. Begitu ketemu Muhammad pertama kali, Masya Allah, delok wajah sing ganteng, penampilan sing. Penampilannya yang api, pakaiannya yang santun, tingkah lakunya yang pena, gitu. Maka beliau mengatakan, wajahnya orang ini bukan wajah pendusta. Jadi sekedar lihat wajahnya itu kita loh, ono wajah pendusta, ono wajah maling, gitu, ono joko, gitu. Iki pakaian iki api layak, gitu. Layak itu, ini, gitu. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua ya, Wan. Yang kedua. Usung dakwah itu dengan konsep al-lin war-rifq. Usung dakwah itu dengan konsep yakni al-lin war-rifq. Lembut, santun di dalam yakni berdakwah. Kenapa? Akhi, pegiat dakwah itu menghadapi umat itu kayak dokter menghadapi orang sakit, bukan kayak polisi menghadapi penjahat. Ana ulang. Ini seorang pegiat dakwah menghadapi umat yang belum mengenal kebenaran itu statusnya adalah kayak dokter yang menghadapi orang sakit. Bukan kayak polisi menghadapi penjahat. Sama-sama orang yang salah. Tapi kalau yang cara menghadapinya itu adalah kayak seorang dokter. Masya Allah, dilembuti, omongan sing santun. Sudah stadium 4 itu loh. Si omong si enak, insya Allah so, gitu. Pak dokter kan tahu dong. Mesti diumpah, mas arpi mati mas sampai yang langsung mati. Gak payu sampai jadi dokter, langsung mati. Tapi gimana cara ngomongnya agar orang itu kokoh, agar orang itu kuat, agar orang itu mau untuk melakukan proses pengobatan, agar dia itu mau balik lagi. Ini mau balik lagi nih dokter kan oleh duit, nanti dakwah kan gak oleh duit. Kan ngono toh ya, jujur aja lah. Dokter kan lihat gue. Jadi, balik lagi. Dan macam-macamnya. Dan macam-macamnya. Kalau caranya itu kayak polisi, dijepui. Masukkan penjara, di borgol. Itu gak bisa. Butuh lid. Butuh sikap. Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Mundat-mundat ini kepada Rasulnya. Fabima rahmatin minallahi lintalau. Walaupun tafakkan ghalidhal qalbi lan faldu min haulik. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah, maka lintalahum, kamu itu bisa bersikap lembut wahai Muhammad. Kamu itu bisa bersikap lembut, itu rahmatnya Allah. Seandainya kamu itu faddon,
ghalidzul qalb, wong itu kaku, wong itu keras, wong itu bengis gitu. Lan fadzu min hauli, mereka itu akan bubar, akan lari dari kamu. Akan ini lari, ini dari kamu. Itu garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Garis itu pula lah yang digariskan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Yani kepada yani para dai setelahnya. Yani para yani dai yani setelahnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala ngirim siapa? Mu'adz ibnu Jabal dan Abu Musa Asy'ari untuk dikirim sebagai apa? Pegiat dakwah kalau zaman kita sekarang ke negeri Yaman. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Yassira wa la tu'assira. Basyira wa la tunaffira. Buat orang itu senang, jangan buat orang itu lari. Buat orang itu gembira, jangan buat orang itu susah. Itu garisnya Rasulullah ini sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Yani membuat garisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ya khawitan azanillahu yani wa iyyakum. Yani ada basyir, ada nadzir. Ada memberitahukan kabar gembira, ada memberikan berita peringatan. Tapi dua-duanya dibungkus dengan lin, dengan lembut, dengan santun. Tatkala ngomong, ini dengan itu ya, tatkala ngomong yang baik. Isinya sama, maknanya sama, cara ngomongnya beda. Itu beda loh rasanya. Jadi manis, karo hitam, karo gosong, itu kan maknanya podo. Aku ini ireng Thomas, boten dek, gak dek, manis. Ya padahal ya podo itu. Tapi enggak, aku ini ireng teman, gak ireng tok kosong. Ngamuk bujine sampean. Kosong. Antara subur karo gendut. Itu kayak bit, ikan podo tuh hakikatnya. Ini. Bujine sampean kok lawung to, Mas. Gak lemu di bujuku itu subur. Enak to rasane, jati kok adem. Nah, bujine sampean kok lemu to, Mas. Yo gak lemu tok di kentom. Loro ati bujine. Maknanya sama ya Ewan. Maknanya itu sama. Hakikatnya sama. Bedanya bungkus bahasa. Diksinya beda. Antara madu dengan madunya lebah, dengan muntahnya lebah, itu hakikatnya sama. Madu itu kan keluar dari mulut. Sama. Bedo diksi, beda makna. Jauh itu rasanya. Di hati itu beda. Gitu. Di hati itu beda rasanya. Lah, cap lembut itu terwujud dengan pemilihan diksi. Pemilihan diksi. Sikap lembut itu terwujud dengan kapan ini diucapkan, kapan ini tidak diucapkan. Ini kapan waktunya disampaikan, kapan ini tidak. Kalau kita itu pertama wong nyapi, terus apa ya? Tutur katai lembut. Meskipun materinya itu keras, itu tuh kayak senesu ya. Kayak senesu. Kenapa? Karena poin kebaikan kita itu lebih banyak daripada kerasnya tadi. Tapi kalau memang wong wis bermasalah, ngomongan ini nyelekit, materi ini abot, waduh wis. Nih, ada suami istri. Suami itu mekat bujuni, nyerai istri dengan marah-marah. Istrinya itu ditanya oleh saudaranya. Ini kisah nyata loh ya. Dan bukan saya yang mengalaminya. Dan bukan saya yang nanganinya. Ini kisah nyata dari sebagian kita para ulama. Mbak, sampean itu napa kok sampai pegatan? Lah yo gak ngerti lho, Dik. Wong aku itu kemarin cuma diajak sama suami, "Dik, ayo ke rumah ibu." Aku gak gelem, aku sedang sibuk, langsung dipegat. Lah gitu tok dipegat. Iya.
itu yang istri itu bohong. Itu dari sebenarnya tumpukan masalah itu sudah. Jadi misalnya ya Wan, kuwate onto itu bebannya 30 kilo. Jenengan harus dibebani 1 kilo, ditambahin menit 5 kilo, tambahin menit 2 kilo. Wis karek, apa? 29 kilo. Iku untes meyek-meyek, arepe jatuh. Tapi saya kuat sih 29 kilo. Terakhir, arepe di bawah sudah 29 kilo. Tinggal barang, masih 2 kilo. Karek titik, oh, marek 2 kilo. Ditaruh di atasnya, geblak. Kenapa geblak? Kenapa kok ini kendaraannya sampein ontonya sampein geblak? Gak tahu, tak taruh 2 kilo. Kok 2 kilo? Ya 29 tadi loh. Poin ya. Isi dakwah yang ngomong bid'ah, ngomong syirik, itu salah satu poin. Tapi kalau sebelumnya itu api gitu. Meskipun ngomong kayak gitu, nyantai ya, landai. Tapi ini dari awal wis masalah. Dari awal itu bermasalah. Diomongi bid'ah nih, ya. Mamu. Diomongi apa gitu itu. Sudah, gak karu-karuan. Kenapa? Pondasi kita lemah. Pondasi kita itu lemah. Makanya butuh pertama, kekuatan pondasi. Kekuatan ini pondasi. Jadikan diri kita itu orang yang diterima di tengah masyarakat. Dari interaksi sosial dan macam-macamnya. Layak gitu. Yang kedua, cara nyampaikan kita itu yang lembut, yang rif, gitu ya, yang santun. Materi itu urusan gampang. Materi itu ini urusan gampang. Ya Allah, letak permasalahan terkadang itu ada satu pergeseran dalam dunia dakwah salafiyah. Ada satu pergeseran dalam dunia dakwah salafiyah. Dulu di zaman ana, zaman Ustaz Jamil, zaman siapa lagi lah generasi awal. Masya Allah, zaman itu. Ustaz Salafi ini gak kereng, gak Salafi saja. Zaman itu, pokoknya itu tuh semakin kenceng, semakin gak iso guyu, semakin Salafi. Zaman biyen itu, pokoknya kenceng gitu. Zaman itu, ono Ustaz kok ngajari akhlak. Oh, Salafi ini bermasalah. Mumayyik, ya itu zaman itu. Ustaz Pramuka, di sini senang, di sana senang. Zaman itu ya, Wan. Itu zaman kalau pendu itu zaman kalau. Akhirnya kemudian terjadi pergeseran. Dibalik. Dakwah itu boleh ditinggalkan. Atau merasakan terus sekarang. Hampir gak ada sudah bahas manhaj. Dakwah akidah. Bahkan itu sudah mulai tergeser. Ganti bahasa marang. Tazkiyatun nufus, akhlak. Bagus ya, Wan. Itu mulia. Tapi yang dakwah-dakwah itu ditinggalkan. Alasan nih. Apa? Ben? Diterima. Bukan itu masalahnya. Kalau dai-nya itu bagus. Cara penyampaiannya itu santun. Tutur katanya itu enak. Dan kita itu makbul di tengah umat. Ngomong apa weh lo? Karena ngomong apa wae gak masalah. Kenapa? Karena pondasi kita itu kuat. Pondasi kita itu kuat. Nah, itu yang perlu untuk difahami dalam ini hal yang semacam ini hal yang semacam ini. Jadi, pondasi-pondasi ini yang ada. Jangan sampai kebenaran ini salah menyampaikannya. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan kalimat aku. Ini mengatakan Ini kalimat aku. Beliau mengatakan inna da'watana da'watal haqq. Wal haqqu fi nafsihi thaqil. Fala tuzifu thiqalal haqqi bi thiqalil uzub. Dakwah kita itu dakwah kebenaran. Dan kebenaran itu memang jati dirinya itu abot. Orang itu nerima kebenaran itu abot ya, Wan. Roto-roto wong iku dengar musik geleng-geleng. Haram. Kan haram tau musik. Ini roto-roto hari-hari ini wong demo. Nyala pemerintah. Gak boleh nyala pemerintah. Abot rasanya. Aku yang abot. Rasanya itu abot ya. Dakwah kebenaran itu abot. Makanya beliau mengatakan.
wal haqqu fi nafsihi thaqil. Kebenaran nyabut ya kawan. Waktu ini uang itu healing, jalan-jalan, rame-rame gitu ya, tiktokan gitu. Jenengan ngajak orang tiktokan gak oleh, ini gak oleh, KPKP gak oleh, mati aja. Sudah materi dakwah kita itu berat, cara nyampaikannya berat, mendang. Maka Syekh Albani mengatakan, fana tuzifu siqalal haqqi bi siqalil usru. Jangan tambahi beratnya kebenaran dengan beratnya cara nyampaikan. Jadikan cara nyampaikan itu pena. Gitu. Orangnya juga nyaman. Ini untuk menerima hal terus. Yang ketiga. Yang ketiga kepada jamaah yang dimulakan. Bagi jenengan yang perintis awal dakwah. Pemula babat alas. Jenengan masuk di area hutan belantara dakwah, daerah abangan, gak sekedar abang-abang ireng, saklape, ini abang-abang merah-merah hati itu, abang gitu, gelap pokoknya. Us di situ campuri wong musyrik, wong sufi, wong mus gak berkaruan lah. Ya orang tukang ini mau limo mus gak berkaruan. Antum mau dakwah di tempat semacam itu. Selain masalah pertama dan kedua ya. Nah saya tanya. Mulai dari perkara yang disepakati oleh semua orang muslim itu baik. Mulailah dari perkara yang diterima oleh semua kalangan. Mulainya ya, Wan. Sambil nata tahapan-tahapannya. Sambil nata tahapan-tahapannya. Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah itu pernah mengalami masa ini dalam peta dakwah. Beliau itu belajar di negeri Wahabi, di negeri Madinah, sampai S2 di kuliahul hadis, turun ke negeri Yaman, di kampung halaman beliau di Damaskus. Negeri Yaman itu negeri gelap gulita, masyarakat secara umum Syiah Zaidiyah lebih parah daripada Indonesia. Masyarakat secara umum negeri Syiah Zaidiyah lebih gelap daripada Indonesia. Apa yang beliau lakukan? Buka dakwah kajian Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia diusir ke ruang kampung. Langsung kajian usul salasah. Dia diusir ke ruang dunia. Apa yang dilakukan? Awal kajian itu materinya Sahih Bukhari, Kitab Manaqib Ahlul Bait. Pengajian pertama itu kitab Manaqib Ahlul Bait dari Sahih Bukhari. Manaqib Ahlul Bait apa ya? Keutamaan Ahlul Bait. Dalam Sahih Bukhari. Itu wong damat sempurna. Masya Allah. Ono Ustaz Anyar mantep. Tentang keutamaan Ahlul Bait. Lah wong Syiah itu dikasih sodoran materi. Keutamaan Ahlul Bait. Itu Masya Allah. Sak seneng. Orang itu datang senang. Loh, ternyata kok di Sahih Bukhari ya ono keutamaan Ahlul Bait. Jadi beliau itu mancing dua langsung. Dan itu kecerdasan Syekh Muqbil. Ini gak cerdas juga dari Syekh Muqbil ya. Kecerdasan Syekh Muqbil. Beliau itu Masya Allah. Membaca kitab Manaqib Ahlul Bait tidak dari Syiah. Tapi dari Sahih Bukhari. Yang mana Sahih Bukhari itu di kalangan orang Syiah gak diterima.
Karena mereka mempunyai kitab hadis yang sendiri. Beliau membaca itu untuk memaju, untuk memunculkan dua hal. Pertama, agar orang-orang itu nerima materi itu. Yang pertama. Yang kedua, agar yani itu memahami. Oh, wala ternyata ahlu sunnah. Mencintai ahlul bait. Dari situlah kemudian dakwah beliau berkembang. Jadilah beliau imam besar ahlu sunnah kelas dunia. Dimulai dari situ. Ada banyak kok ya akhwat. Banyak sekali. Hal-hal itu yang bisa kita mulai. Jangan mulai dari titik-titik rawan. Dakwah itu butuh waktu yang panjang. Jangankan kita. Kelasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu loh. Untuk mengharamkan khamr itu butuh waktu panjang. Antum jangan kira dakwah itu sedino rung dino. Bisa jadi loh antum itu cuma babat alas. Generasi berikutnya sing tandur. Tapi generasi berikutnya sudah gak babat alas. Jangan sampai antum masuk babat alas mendal diusir. Generasi berikutnya babat alas lagi mendal diusir. Sampai pitung turunan ya tetap babat alas. Antum itu paham, dakwah itu butuh tahapan panjang. Butuh proses yang panjang. Tatkala Allah mau mengharamkan khamr. Yani mau mengharamkan khamr. Itu kan tahapan ini panjang banget. Pertama. Allah gak mengharamkan khamr. Cuma mengatakan khamr itu ono manfaati. Tapi akeh. Dosoi luwe banyak timbang manfaat. Gitu tau. Ini. Gitu tajam. Yang kedua. Dilarang di waktu-waktu. Oh, khusus. Jelang-jelang waktu sholat. Agar tatkala datangnya waktu sholat sudah gak mabuk. Ba'da zuhur haram. Kenapa? Jelang waktu asar. Ba'da asar haram. Jelang waktu maghrib. Ba'da maghrib haram. Jelang waktu isya. Ba'da isya monggo. Minum khamr monggo. Minum khamr ba'da isya tele-telero kan ku jam 12. Sadar toh. Jelang subuh haram. Turu jelang subuh haram. Ba'da subuh. Ba'da subuh. Halal. Ngono ya. Halal. Tapi cuma Ustaz, halal tuh Ustaz. Oh, saya kira haram. Bien halal, bien. Halal. Saya kira haram. Halal. Jam 10 haram lagi. Setelah Allah melihat masyarakat wis siap. Imane wis kuat. Fisiki wis gak terlalu gandrung dengan apa? Ketergantungan dengan khamr gak terlalu gandrung, baru turun ayat pamungkas. Ayat pamungkas sih. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu. Itu ayat pamungkas. Begitu ayat pamungkas turun, iman siap, fisik siap.

0: Ini sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Hah? Ini.
1: Ini 12.
0: Ini 12 ya? Gak bisa tanya jawab ya?
1: Tanya jawab nanti setelah. Tanya jawab setelah.
0: Tanya jawab setelah kan? Tanya jawab setelah. Ini terserah lah. Menurut, menurut. Karena ada Ustaz Yasin. Itu boleh yang datang. Hah? Oh, ngomong apa tadi? Hah? Ada satu cerita unik yang disampaikan oleh Saluna Ustaz Abdul Zain. Dua cerita unik nih. Ada dua cerita unik. Satu aja. Satu dua? Satu cerita unik. Dua ya rapopo lah. Itu disampaikan oleh beliau. Ada seorang da'i. Diperintahkan oleh gurunya. Nah, kamu babat alas daerah Fulan. Daerah Fulan itu daerah gelap gulita. Muslim, tapi gelap gulita. Gimana caranya? Akhirnya pertama kali dilakukan, itu nawarkan diri kepada masyarakat untuk ngajari anak moco Quran. Pak, Bu, ini saya alhamdulillah bisa baca Quran dengan baik. Kalau anaknya bapak, anaknya ibu, kepingin belajar Quran, monggo tengkulo gratis, Pak Tamarib, boleh. Yuk, mereka belajar. Mereka belajar. Masya Allah. Sambil diajari moco Quran yang bagus, makhori jelurnya bagus, dituntun anak-anaknya itu bagaimana wong tuwone itu senang. Bakti pada orang tua, bantu orang tua, tutur katanya santun kepada orang tua, bagaimana agar orang tua itu dimuliakan. Gitu. Anak-anak itu pun dengan beriring waktu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, anak itu yang dulu ngomong sang ngomong itu, le, rene le, opo, saya kira rene le, dalem bu, mulai tutur katanya itu santun, gitu. Orang-orang di kampung itu Masya Allah, seneng gitu. Sampean kok berubah nak nggih jerine Pak Guru gini. Masya Allah orang sak kampung itu seneng gitu dengan Pak Guru itu. Tatkala posisi dia sudah makbul. Maka anak katakan dari di awal, makbul jadi diterima. Diterima oleh masyarakat. Dia itu belum mulai dakwah, baru nata pondasi lah, kayak mabat alas. Nata pondasi tatkala orang-orang sudah seneng gitu. Sudah seneng mulailah beliau itu ngomong, "Nak, Quran itu belajar mocoe itu bagus, pahamnya besar. Tapi dipahami nak nggih bahwa Allah nurunkan Al-Qur'an itu bukan untuk sekedar dibaca, tapi dipahami dan diamalkan. Ayo yuk sesekali maknanya." Jadi yang hanya dijadwal ono belajar tafsir Al-Qur'an. Belajar tafsir yakni Al-Qur'an. Mulailah Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah itu hanya untuk Allah semata. Gak ke danyang, gak ke gendruwo, gak ke baurekso, gak ke apa. Sampai suatu ketika di kampung itu waktunya sedekah bumi. Sedekah bumi, kampung gelap ya, ada sedekah bumi, ada sedekah langit, barang ini sedekah bumi. Sedekah bumi ya, sedekah bumi itu loh yo buat acara sesajenan kayak gitu. Anak-anak itu gak ada yang mau. Anak-anak ngaji itu loh, anak bocah-bocah ngaji itu loh gak ada yang mau. Ngamuk-ngamuk toh, orang tua nih. Sopo sih ngajari awakmu? Tadi wah habi, kamu tuh tadi yang ngomongnya. Sopo? Sehingga dari wakmu ngini ke haram, ngini ke syirik itu siapa? Ngajari ngini siapa? Merusak adat kampung kita. Mereka mengatakan, yang ngajari kami Pak Guru langsung menengcep sak kampung. Guru yang menjadikan anak-anak mereka pinter moco Quran. Seorang guru yang menjadikan anak-anak mereka dari anak jalanan menjadi anak yang gak jalanan. Guru yang menjadikan anak-anak mereka yang dulu nakal sekarang santun. Gitu. Guru yang mereka merasa sangat berhutang budi kepada beliau. Nah kok anak-anak yang mengatakan Pak Guru yang melarang kami ikut sedekah bumi. Sebentar. Jangan-jangan anak-anak kita yang salah. Ayo marahin Pak Guru yuk. Datanglah mereka marahin Pak Guru. Pak Guru, anak-anak kok gak gelem sedekah bumi. Jini jenengan.

0: gitu. Akhirnya, monggo Pak, lengkariin. Ayo duduk dulu. Didudukkan oleh ustadznya, didudukkan. Tapi caranya ngomong sing apik ya, Wan. Caranya ngomong ini sing apik. Kadang-kadang cara ngomong itu yang bermasalah. Kadang-kadang cara ngomong itu yang ini bermasalah. Kalau antum ditanya, "Ustaz, apa hukumnya baca selawat nariyah?" Bid'ah. Oh, ngamuk sak donya. Memang benar ya di bid'ah. Tapi begitu antum ngomong bid'ah langsung, itu yang ngamuk sak donya. Gak ono parang sampean. Dasar Wahabi, bid'ah no selawat. Bagaimana cara ngomongnya? Pak, Rasulullah itu sosok agung, sosok mulia yang wajib kita muliakan. Dan salah satu bentuk memuliakan Rasulullah itu memperbanyak sholawat kepada beliau. Sholawat kepada beliau itu keutamanya besar. Ini. Kemudian ngomong, lah saking mulianya sholawat kepada beliau itu sudah ditunjukkan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholawat, mengajarkan kita begini, lawatnya begini, lawatnya begini, lawatnya begini. Sudahlah Pak, senengan, podo-podo, sholawat nariyah itu di, siapa yang mengajarkan, siapa yang nyiptakan. Ya Fulan, sholawat ini siapa yang mengajarkan? Rasulullah, penak pundi Pak. Sholawat yang itu apa sholawat yang ini? Oh enggak ya Ustaz, sholawat yang ini ya ciptaannya Rasulullah. Gitu kan ya penak. Terakhir nanti, ini orang sudah memahami sunnahnya sholawat. Bid'ah-bid'ah no karep-karep. Nanti tadi ya. Baru pertama langsung ger gitu. Mental. Teoritis dalam peta dakwah. Ini anak katakan di daerah gelap loh. Yuk. Anak tidak mengatakan daerah terang. Daerah terang karep-karep. Nah, aku ngomong di kelas ya. Ujungnya karep. Kalau di kelas tapi ya. Tapi kalau sudah peta dakwahnya berubah. Itu jadi berubah. Maka tadi kemudian omongi, kemudian difahamkan oleh Ustaz yang tadi kembali pada cerita sedekah langit tadi, sedekah bumi. Kepada cerita sedekah bumi tadi. Maka kemudian, oh, ngoten toh Pak Guru. Nggih. Binjing mali buat urusan sedekah bumi. Kenapa semudah itu? Pondasinya kuat. Pondasinya itu kuat. Dan itu yang anak katakan. Makanya anak katakan di awal tadi, kenapa pondasinya itu? Sampean itu jadi sosok yang diterima. Tutur katanya yang indah. Materi itu gampang ya. Materi itu gampang. Jadi materi itu gampang. Karena itu punya kajian ya. Di satu masjid. Di masjid itu. Masjid umum ya. Masjid perusahaan. Masjid perusahaan. Kadigresi kota. Konan ke kota Pak. Pengajian itu pekanan. Yang tiga dari kiai-kiai saudara-saudara kita di kalangan Nahdliyin. Yang satu dari kalangan Wahabi. Aku maksudku. Jadi ketakut. Karena diskusi gitu. Sering ada diskusi dalam banyak masalah. Setelah pada waktu makan itu diskusi. Ini boleh tuh komentarnya unik tatkala itu komentarnya unik. Ustaz. Ini Wahabi kok jenengan kabeh. Kok ya iku aman dunia ini. Ana tidak mengorbankan prinsip ya, Wan. Tapi membangun komunikasi yang indah. Membangun cara diskusi. Membangun cara debat. Membangun cara untuk munakosyah. Munakosyah adalah cara untuk diskusi ilmiah. Ini kenapa? Yang harus dipahami, semua orang itu ingin menggapai kebenaran. Semua orang itu ingin masuk surga. Tapi cara memandang jalan ke surga itu yang beda. Dan itu yang perlu didiskusikan. Itu yang perlu didiskusikan. Makanya kayak Semok Bil tadi, kayak alim yang anak ini sebutkan ini tadi. Itu hal yang ini perlu ini untuk di pahami mengenai ini masalah yang semacam itu. Contoh ya, Wan, gampangannya. Pemilihan kitab. Cermati kitab-kitab para ulama. Ada pernah ada orang ngomong ke anak, kurang ajar. Ustaz, jenengan itu kok sering nyebut? Sering nyebut Syaukani. Sering nyebut Sunani. Syiah loh, Ustaz. Aku tak tutup ini mengatakan Syaukani Syiah. Lah, antum kenal Syaukani enggak? Kenal. Jadi itu saat kitab-kitabnya wa hadza ma dhahaba ilaihi al-Hadawiyyah wa hadza ma qalahu Yahya wal Qasim. Hadawiyyah itu kan salah satu pecahan Zaidiyah. Yahya dan Qasim itu salah satu tokoh ulama Zaidiyah. Orang-orang Syiah, Ustaz, beliau Syiah. Mana senyum, Mas? Mas. Imam Syaukani tinggal di mana? Tinggal di Yaman. Tepatnya di mana? Ini. Tempatnya di Son'a. Son'a negeri apa? Negeri Syiah. Kalau Imam Syaukani ngomong, ini pendapatnya Ahmad, pendapatnya Malik, pendapatnya Syafi'i, wong Ma'rib, wong Son'a, alah, pendapatnya wong-wong itu apa? Gitu. Tapi begitu dikatakan, ini dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, ini perkataan salah. Ini ya, ini yang benar. Ini juga pendapatnya Ahmad ini. Ya, di kalangan ulama kalian, ini loh pendapatnya Yahya, pendapatnya Al-Qasim, pendapatnya Al-Hadi. Mereka, oh. Kenapa begitu? Nah, semacam itu. Antum tahu kitab Darori bagi asatidzah. Kitab Darori Mudhiyah. Tulisan Imam Syaukani. Dalamnya penuh nukilan ulama-ulama Syiah. Maksudnya ini nukilannya ulama alim fulan, alim fulan, alim fulan. Kitab ini digubah oleh salah satu ulama Ahlussunnah dari India, Syekh Siddiq Hasan Khan. Kalau jenengan bandingkan antara dua kitab, antara kitab Darori Mudhiyah dengan kitab Ar-Raudhah An-Nadiyah, itu kan sama, satu kitab. Tapi oleh ulama India, gak butuh itu yang Al-Hadi, Qasim, yani Yahya, itu gak dihilangkan semua, dibuang semua nukilannya. Kenapa? Nukilan ulama-ulama ini kalau dibawa ke India, jadi masalah malahan. India itu negeri? India. Negeri? Negeri Joget. Orang negeri Joget ya. Kita bahas dakwah ini. Negeri-negeri? Negeri apa? Hindu. Muslimnya. Negeri mazhab Hanafi toh. Negeri mazhabnya itu Hanafi. Syekh Siddiq Hasan Khan memasukkan nukilan dari ulama-ulama Hanafi. Memasukkan nukilan dari ulama-ulama Hanafi. Kenapa? Agar diterima oleh masyarakat. Agar diterima oleh ini masyarakatnya. Jadi memahami peta hanya. Memahami peta bagaimana caranya agar dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat. Ini oleh masyarakat. Jadi antara ulama-ulama ini dan yang semisalnya. Panjang kalau bahas itu. Tak lanjut. Sudah sampai sini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya tinggal 15 menit. Ini materinya dilanjutkan kapan-kapan gitu tahun depan. Anda mau bahas satu hal. Dan ini berkaitan dengan jenengan ya, karena ini wahai. Wallahi akhwan. Kekuatan kita itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kita itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat di peta dakwah. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan fitrah. Kekuatan yang pertama itu kekuatan fitrah. Apa itu? Semua orang itu ingin masuk surga. Ya. Sampai pun orang yang paling bejat sekalipun itu ditakoni, Mas Yusuf sampai mati pengin masuk neraka apa surga? Kira-kira jawabannya masuk surga. Semua orang itu pengin masuk surga. Dan ini fitrah yang Allah masukkan dalam hati manusia. Muslim. Ini harus kita gunakan senjata untuk memasuki dunia dakwah. Semua orang itu ingin menggapai kebenaran. Ingin menggapai ini kebenaran. Yang kedua ya, akhwan. Asatidzah kita itu alhamdulillah punya bekal ilmu yang mapan. Ilmu mapan asatidzah kita. Dan itu bekal dakwah yang kedua, yang kuat. Ini yang kuat untuk membenahi keseharian umat, pi salat, pi ini, pi. Banyak orang-orang itu ini hadir ke majelis-majelis kita. Itu kan sebabnya hanya satu. Karena kalau ngaji di kono itu saat gak jelas, saya ingin ngomong Jerman, saya ngomong Amerika, saya ngomong pemenang, selalu tematik. Tapi ngaji kita kan urut. Tafsir, hadis, harian, fikih, ada yang gitu. Dan itu bekal yang kedua. Semua orang itu kepingin tahu piye to urip itu dino. Setiap hari itu bagaimana? Ini caranya. Ini bagaimana? Ini itu caranya. Yang ketiga ya, Huan. Ini yang ketiga. Alhamdulillah. Rata-rata kita itu militan. Militan ya. Militan itu apa? Militan. Ya, militan. Tegar di dalam jadi panitia dakwah. Meskipun kalau saya bayar. Saya harus bayar. Sopo saya bayar sampean. Saya militan. Siap untuk yang jadi panitia lah. Panitia untuk dakwah. Panitia untuk dakwah. Di titik ini ya, Ikhwan, setan itu putus asa. Tapi ada satu masalah besar dan itu senjatanya setan dari ke tengah-tengah kita. Apa itu? Porak-porandakan kekuatan ukhuwah antara kita. At-tahrish fima bainahum. Memporak-porandakan apa ya? Menjadikan congkreh lewong Jawa. Menjadikan apa? Semrawut. Orang-orang semrawut. Ya, pokoknya gak akur, gak cocok. Ya ribut. Tukaran. Nah, tukaran. Antara kita. Oh, no, masalah. Dan setan itu memang pinter ya. Gak pinter kata dia setan. Maksudku itu nih, maksudku ya. Jadi nek dipikir-pikir setan itu lebih pintar. Kan dosennya mereka lebih pintar. Nah kan ilmu kita itu berawal dari Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Abu Bakar sudah wafat. Ahmad sudah wafat. Ibnu Taimiyah sudah wafat. Wafat sudah wafat. Tapi setan pengalamannya berjuta-juta tahun. Setan biasa masih urip. Saya jadi dosen. Jadi dia itu dikapan cerita, gak kaya aku, ini cerita aku kan begini gitu, cerita daerah-daerah gini. Iblis itu dikapan ngajari setan caranya goda uang. Pernah pengalaman sama Nabi Nuh, pengalaman sama Nabi Opon, ngerti kabe, kan gak mati-mati kan gitu. Jadi yo, dosen kelas profesor level tinggi, makanya setan itu pinter-pinter. Ya, setan itu kan goda manusia. Di titik kelemahannya. Dan biasanya titik kelemahannya itu enggak jauh-jauh dari titik kekuatan. Lihat. Asatidzah yang mereka itu berkecimpung di dunia fikih itu rata-rata terjatuhnya juga di fikih. Apa itu? Coba makasih. Terjatuhnya rata-rata di ilah. Titik-titik bahas itu Rasulullah ngerangin ini kenapa? Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Kenapa terus? Kalau ilah itu pada koridornya aman, begitu kebablasan, jadi kagak-kagak. Beda dengan asatidzah jebolan ulama, jebolan fikih kuliahul hadis. Roto-roto zahir ini kawah buka. Pokok ingin ini. Pokok ingin ini ya, enggak ingin ini. Buya-buya itu sampai. Oh, ini merosot. Pokoknya ini. Gak pernah memahami. Di sana ada maqasid syariah. Di sana ada hikam. Di sana ada qawaid fikih. Di sana ada illatul hadis. Titik-titiknya di semacam. Ini semacam itu. Lah, penyakit dakwah itu adalah penyakitnya para ulama. Tukaran ya. Penyakitnya itu tukaran. Ulang akad bin kan yuk. Penyakitnya tukaran tuh. Maka ini ada ustaz tukaran kan ustaz. Sebarno itu. Ini cerita lama. Bar. Itu normal. Kok normal sih? Ya akal lah. Maka Ini harus dihadang ya, Wak. Ini harus dihadang. Agar ini enggak terjadi di tengah-tengah. Yang saya nasihatkan ya, yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam peta dakwah. Ikhlas itu menjadikan orang tidak terbang tatkala dipuji dan tidak tumbang tatkala dicela. Celaan tidak akan menjadikan dia tumbang. Pujian tidak akan menjadikan dia melayang. Karena yang dia tahu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh jamaah didi, alhamdulillah. Oleh jamaah ke, alhamdulillah. Kalau oleh jamaah, ada temannya komunitas dakwah yang lain yang lebih berkembang, alhamdulillah. Ada temannya yang kurang berkembang didukung, alhamdulillah. Itu pertama ya, Ikhwan, keikhlasan. Yang kedua ya, Ikhwan, jaga perasaan. Husnul masyaa. Jaga ini perasaan. Jaga perasaan ini ya, Ikhwan. Apa nih? Kita itu wong Jawa ya. Wong Jawa iku filosofi ini blangkon. Blangkon niku ngarepe mulus burine mendol. Wong Jawa iku senenge gedondong. Jobohe alus jerone. Jerone gedondong itu loh. Congker itu semrawut. Wong Jawa iku seneng ndok. Ndok iku jobohe putih jerone. Kuning. Kita itu bukan orang Arab. Tukaran dul. Sesok ketemu rangkulan. Ngono to, Sajamil? Nggih. Wong Arab itu. Tukaran tambet entek ngamik kurang golek. Sesok ketemu guyu senyum rangkulan. Wallahi, kalau kami ya, kita orang Jawa, terus ndelok tukarane masyayikh. Wah, dikau mati. Diwarisno. Nah, sesok aja ketemu anake wong iko, nak. Aku ora hati karo bapak. Kita tuh orang Jawa ya, Wan. Didi-didi ya dong. Jawa tuh ngene. Ngene monggo. Yang mereka, Pak. Gak sopan, nak. Ngeten monggo. Wong Jawa ibu repot. Serba perasaan ya. Serba ini perasaan. Lah, makanya bahwa jaga perasaan. Jika orang Arab yang anak katakan tadi itu masih ada syariat hifdzul masyair, ada sebuah kitab bagus namanya Fakrul Masyair, coba ditelaah judulnya itu Fakrul Masyair. Nek kapan-kapan bedah buku nggak apa-apa. Fakrul Masyair tulisannya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Ini salah tipis gini, ini buta perasaan. Jadi buta perasaan, enggak ada perasaan lah. Ngomong ceplos-ceplos, gak memperhatikan perasaan ini orang lain. Gak memperhatikan ini perasaan orang lain. Kalau dalam syariat Islam itu ada satu syariat, kalau kamu bertiga, jangan ngomong berduaan tanpa yang ketiga. Kenapa? Hati ini loro. Jagani hati, jogo perasaan. Ini jaga perasaan ini orang lain agar tidak merasa tersisihkan. Merasa ini, tidak merasa itu. Ya, masing-masing kita berusaha untuk agar orang lain tidak terluka. Orang lain itu tidak terluka. Jangan dilampaui, jangan disakiti, gitu ya. Agar kita itu, kondisinya itu normal. Yang terakhir, yang ketiga. Komunikasi. Opo-opo itu dirembuk. Ya, opo-opo itu dirembuk. Bahasanya gini lah, Ewan. Ini jenengan itu dalam satu komunitas. Ini komunitas. Ini satu kampung ya. Ini namanya Majelis Taklim Badar. Sing iki jenenge Majelis Taklim Uhud. Seluruh wae. Masing-masing punya jadwal majelis taklim. Komunitasnya ini biasanya teko ya wong-wong iku sing kene teko
1: benturan pengajian enggak ada masalah. Toh, sini ono ngaji, sini ono ngaji. Ustaz lokal kan begitu ya. Suatu hari didatangkan ustaz internasional. Ustaz nasional. Jamaah pengajian Badar, ini Badar ya. Badar ini datangkan ustaz nasional. Di waktu di sini jadwalnya pengajian. Kondisi macam ini ya, Huan. Tolong jaga perasaan teman-teman pengajian di sini. Bangun komunikasi. Kalau enggak, loro hati terus tukaran. Karena antum di komunitas kecil. Cermin ini kecil ya, Huan. Gresik itu kecil. Ini Sedayu juga kecil. Sedayu itu juga kecil. Kenapa? Begitu antum datangkan ustaz sobo. Yang durung ngerau ini sobo. Antum begitu datangkan ustaz Syafiq. Misalkan ya. Tapi bahasa lama. Syafiq. Yakin toh. Pengajian di kini bubar. Pengajian di kono sepi. Pengajian di kini sepi. Semuanya kesini. Gak ada konfirmasi. Gak ada berita. Akhirnya. Orang ajar. Dasar macam-macam lah. Meskipun berpengajian terus dengan itu ngomong apa nih Ikhwan kemarin lupa, gak apa-apa jowo nih jerunin orang. Dibilang wong Jawa ya. Semuanya buatan apa-apa, monggo begitu wong minggir kurang ajar. Jawa seluruh. Jadi tutup celah setan itu masuk dengan cara membangun komunikasi. Komunikasi itu kalau dibangun itu ada satu buku bagus. Buku ikat mungkin. Ada satu buku bagus. Komunikasi ala Rasulullah. Tulisan Ustaz Arifin Badri. Ini tipis. Tulisannya Ustaz Arifin Badri. Anak kalau menyebutkan buku-buku dalam bahasa Arab kok ini repot. Ini ya. Ada satu buku bagus. Ini kaifa yu'amiluhu. Bagaimana Rasulullah berdoa dengan mereka. Tapi tebal segini. Ini. Tapi buku yang tipis saya ini bukan. Bagaimana seni muamalah. Seni komunikasi. Agar tidak terjadi masalah antara ini satu dengan ini yang lainnya. Antara satu dengan ini yang lainnya. Membangun ini komunikasi ini antara semua. Antara semua. Ini. Kalau memang harus melibatkan yang lain, maka dibangun komunikasi dahulu, dibangun kondisi. Kenapa ya akhwan? Dakwah ini jangan pernah di antara kita merasa lebih super power. Kita semua sama-sama membangun dakwah. Hormati perasaan orang lain, terutama ya kawan, orang-orang yang menjadi babat alas dakwah di tempat Anda. Banyak masalah di pesantren. Banyak masalah di berbagai daerah. Anda dulu sebelum anaknya banyak, itu sering jadi gatut kocok. Miber. Macamnya kemana-mana. Gitu. Dulu. Sekarang sejak megang pesantren, itu anak gak pernah keluar. Kecuali daerah sekitar Sedayu. Angkrem. Nggak khawatir pondok-pondokku bosok kabeh. Angkrem gitu. Saiki wis padha netes kaya kok arep miber neh. Maksudnya sudah ada yang megang gitu. Sekarang pesantren sudah dipegang oleh Ustaz Iqbal. Ini hawidallah, maka kaya siap-siap miber neh, siap-siap miber neh. Ngomong-ngomong. Banyak masalah ya kawan di peta dakwah. Itu adalah titik masalahnya adalah di perasaan dan komunikasi. Gambarannya ya, Pak. Betapa banyak sing babat alas iku gak ngerti ilmu. Modaling? Semangat. Di sekolah-sekolah jenengan lah. Rada-rada. Betapa banyak babat alas itu kenal hijrah. Kenal ngaji, hijrah. Seneng dia dengan dunia sunnah, dia tatkala pulang kampung, kepingin babat alas. Kepingin Bapak tahu. Mulailah dia itu buka. Ini jamaah pengajian. ngundang ustadz sana, ngundang ustadz sana, ngundang ustadz sana, mulailah ada komunitas. Suatu hari ada orang dari kampung itu, alhamdulillah mondok di At-Tauhid. Kemudian berangkat ke Madinah, pulang-pulang menjadi salah satu thalibul ilm yang mapan ilmunya. Begitu dia datang ke kampung, dia itu lebih alim, iya. Lebih kenal dunia dakwah, iya. Tapi ternyata ya, akhi, antum bisa kondisi kampung sekarang sudah ada yang mulai. Sebelumnya sudah ada bapak tua itu. Ya boyok jenengan itu sowan. Ya nih Pak, Pak Yai, Bapak Guru. Alhamdulillah saya sudah lulus. Saya mau balik ke kampung. Ya nih, mohon nasihatnya. Bagaimana caranya agar mohon bimbingannya. Mohon nasihatnya Pak, saya anak muda baru lahir kemarin sore. Jangan-jangan saya salah. Masya Allah. Wong tua itu loh, adem gitu. Merasa dadi wong tua, merasa bodoh, iki lulusan Medina, LC, MA, jadi doktor, S1, S2, S3, STLR. Datang-datang itu sowan, minta izin, minta ikut nimbrung dunia dakwah, minta bimbingannya. Itu Masya Allah, sing tua bakal dukung, sing muda akan gampang jalannya. Tapi begitu ini gak dibangun ya akhwan. Masya Allah. Sing anyar. Ini adikum adiguno. Soko ingsun soko siro. Sing merasa dia yang bawat alas. Akhirnya loro hati. Ini seloro hati. Ini gak karu-karuan ya. Akhirnya muncullah sak kampung cili. Dua yayasan. Ono. Oke. Padahal kekuatan itu kalau disatukan subhanallah. Ini kalau disatukan subhanallah. Anda tidak mengatakan harus gabung semuanya. Oh, silakan ada komunitas ini, komunitas ini, komunitas ini, tapi masing-masing memahami posisi. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kita yang enggak memuliakan yang lebih tua. Tua umur, tua ilmu, tua pengalaman, tua kiprah. Dan laisa minna bukan termasuk kita orang yang tidak menyayangi. Lah yang tua. Oh, jangan sampai punya pikiran. Ha? Iki canom, iki luwe pinter, LCMA. Nek melok dakwah di kini, aku gak payu rek. Ojo ngono jadi wong tua. Yuk, kita coba untuk apa itu. Ya, kita kan alhamdulillah dulu kita mulai dakwah, sekarang ada yang mulai dakwah yang baru. Akhirnya menjadi ini generasi berikutnya. Kuai turu, bisa ada yang lanjutkan. Kak turu tapi nih, aku bisa ada yang lanjutkan. Pahala tetap kita dapatkan. Dan ini, ana sampaikan ini ya, Wan. Karena di hadapan antum, peta dakwah itu sering masalah dipetain. Peta dakwah itu sering masalah ya, Wan. Di ini di sini. Ana itu hampir ke semua daerah masalah ada di sini. Jaga perasaan, bangun komunikasi antara para pegiat dakwah. Jadi antara ini para ini pegiat dakwah. Karena setan itu ngajak kita untuk syirik sudah putus asa. Setan itu ngajak kita untuk bid'ah putus asa. Setan itu ngajak kita untuk maksiat iso tapi yo gak banget teman. Yang paling mampu setan itu memecah belah persatuan antara kekuatan kita. Padahal kalau kita itu bersatu untuk mengusung dakwah sunnah ini, maka itu satu keagungan dan satu ini kemuliaan. Wallahu a'lam insyaallah subhanahu wa taala ini. Ada satu kita bagus terakhir yang Anda sebutkan. Dan itu kalau jadikan antum jadikan ya akhwan diwoco bareng-bareng untuk kurikulum, untuk yang pengingat antara du'at itu bagus. Kitab Zaghal Ad-Da'wah wa Du'at di Syekh Abu Ammar bagus. Ini Zaghal Ad-Da'wah wa Du'at. Kalau di Al-Qur'an Anda jadikan kurikulum fikih dakwah di kelas 2 Mahat Ali. Ini kalau kelas 1-nya tadi itu khusus dakwah, kalau yang kelas 2 itu zaghal. Ini noda-noda dakwah. Ini noda-noda dalam dakwah dan para dai. Allah kan? Contoh ini afwan. ngelantur ngalor ngidul ngitan kulon gak jelas. Ini insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari bersama. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan. Oh, kita lanjutkan wes. Biasanya kan taklim kan lanjutkan buat teman yang akan datang gitu. Jadi kelalen. Insyaallah subhanahu wa taala ini kita pelajari, semoga ada barokah dan manfaatnya insyaallah nanti akan dilengkapi oleh para asatidzah yang lainnya bismillah. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat, hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

رشدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: الدخان فيه شر عظيم ومضار كثيرة على الصحة والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرة.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Falaka ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa huwa min at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-'udwan. Wa nas'al Allah li jami'i al-hidayah.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
5: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lilfasli walhisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah terkhusus zulmul ibad. Kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati. Dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut. Demi untuk memuaskan hobi merokok. Bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung. Karena egoisme ayahnya atau mbahnya.
0: Itu zalim.
5: Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan. Bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang didolimi anak dan istri. Apa yang didolimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang gak ada yang terdolimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok, blas-blus. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang. Ratusan orang. Setiap hari terdolimi dengan asap rokok jenengan. Dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari ini. Orang-orang yang didolimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan pokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan dolimi? Apakah mereka yang didolimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, nopo? Lepas, nung pinggir, wis kaya. Orang mudeng. Itu kanan-kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo, kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Nih, bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin bapak minta maaf ya. Sama istri, dek. Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal. Jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
6: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صدركم قوم مسلمين للمسلمات yang saya cintai di antara perkara yang sudah menjadi perkara umum, dosa yang dianggap sepele adalah menghisap rokok. Rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam datang membawa kaidah-kaidah yang melarang. Pertama, segala yang membahayakan badan. Semua yang membahayakan badan dilarang. Yang kedua, segala yang bisa mengganggu tetangga, mengganggu orang lain dalam Islam dilarang. Sampai-sampai mengganggu tetangga dianggap orang yang tidak beriman. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan juga Islam melarang dari menyia-nyiakan harta. Dari kaidah-kaidah itulah maka ulama menarik kesimpulan bahwasanya rokok itu haram. Di antara dalil yang mereka jadikan mengenai haramnya rokok seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainal dalam bukunya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat adalah firman Allah Taala surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Rasul menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka yang buruk. Rokok termasuk yang buruk, yang membahayakan dan tidak sedap baunya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok mengakibatkan penyakit yang membinasakan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Rokok membunuh diri sendiri secara pelan-pelan, karena racun yang ada di dalam. Dan lain-lain dibawakan 10 dalil mengenai haramnya rokok. Oleh karenanya, saudaraku yang saya cintai, berhentilah dari merokok. Tinggalkan rokok. Sebab kalau kita ditanya, kira-kira duit yang kau belikan untuk membeli rokok yang membahayakan dirimu, membahayakan orang lain, masuknya ke dalam catatan amal kebaikan apa keburukan? Niscaya kalau jujur kita katakan itu akan masuk ke dalam catatan amal keburukan. Dan memang rokok itu adalah amalan buruk. Oleh karenanya, asiknya dilakukan di tempat yang buruk. Kalau orang makan mie ayam, orang makan bakso, itu di tempat yang bersih, yang nyaman. Nggak enak makan bakso, makan mie ayam di WC sambil jongkok. Tetapi rokok karena memang buruk. Justru mereka nikmatnya merokok sambil jongkok di kamar mandi. Sehingga ada kalanya orang yang merokok sudah pergi, asapnya masih ketinggalan di kamar mandi. Bau busuknya masih ketinggalan. Sehingga begitu kita masuk, bau luar biasa. Menyakiti setiap orang yang masuk kamar mandi. Demikian juga orang yang mulutnya bau asbak ketika dia sujud di karpet masjid. Dia sudah pulang. Tetapi ketika kita sujud di tempat yang sama, bau rokok menyengat hidung kita. Ini semua menyakiti. Dan itu semua tidak mungkin dikatakan hukumnya makruh. Orang-orang yang bilang rokok makruh karena mulutnya masih doyan rokok. Hendaknya sadarkan diri kita, sadarkan orang lain, agar jangan merokok. Bahkan dibungkus rokoknya sudah tertulis. Rokok dapat menyebabkan kanker, hipotensi, gangguan janin, dan lain-lain. Bahkan ada tulisannya, rokok membunuhmu. Tapi sayang manusia telah dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syaitan, sehingga dia tidak mau meninggalkan rokok. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari kejahatan rokok dan kejahatan perokok. Demikian juga para penjual rokok, hendaknya bertaubat, jangan jualan rokok. Demikian juga para petani tembakau, hendaknya dia menanam yang lain. Rizki Allah luas, bukan hanya dari tembakau. Demikian juga para karyawan yang kerja di pabrik rokok, hendaknya dia mencari usaha yang lain. Allah Ta'ala maha luas karunianya, tidak boleh berpandangan sempit dan picik. Semoga Allah Ta'ala bisa menghindarkan kaum muslimin dari rokok dan perokok yang jahat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan harta kita bermanfaat, tidak menjadi harta yang sia-sia dan mubadir, karena mubadir temannya setan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuzu li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان. ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
0: Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram, juga masih ada sebagian yang ngaji, katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhilu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alal khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Enggak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, enggak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia. Oh gak boleh. 5 tahun, 10 tahun gak boleh. Kenapa? Gak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, mesti akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena gak baik. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu gak ada yang dekat. Gak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Antum lihat deh, pohon tembakau itu. Binatang gak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu. Diisap lagi. Ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu orang mubazir. temannya setan. Rokok itu mubadir. Di samping dosa, haram, dan mubadir.
7: Pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, ada yang bernazar. Jika anak pertama saya lahir, saya akan berhenti merokok. Dan dia berhenti merokok setelah anak yang pertama lahir. Namun beberapa tahun kemudian anak yang kedua lahir dan dia mulai merokok lagi.
8: Asyik ya.
7: Pertanyaannya, apakah ini termasuk sumpah atau nazar? Dan pelanggarannya karena merokok kembali, apakah dikenakan kafarat? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
8: Pertama, merokok itu haram atau tidak? Haram. Dan untuk mengetahui haramnya, sahal. Dari mana untuk mengetahui haramnya? Apa, Dek? Apa ini? Dari iklannya, rokok membunuhmu. Haram. Membunuh diri haram enggak?
9: Haram.
8: Cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Saksinya dari ahlinya sendiri, dari pabrik rokok itu sendiri saksinya cukup. Wa syahida syahidun min ahliha. Syahid. Kalau gitu, kalau ini sesuatu yang haram, tidak perlu nazar. Saya bernazar akan meninggalkan judi kalau anak saya lahir. Harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, karena dia melanggar, maka dia bayar kafarat sumpah tadi. Kafarat sumpah tadi. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau memerdekakan budak dan kalau tidak mampu puasa 3 hari. Ya kan itu syahid yang syahid itu bungkus rokok itu tulis rokok ya merokok membunuhmu wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Syahid. Dan Al-Quran memberikan kaidah bahwa saksi dari ahli itu kuat. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan telah menjadi saksi dari keluarga yang di Mesir itu kejadian. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam.
0: Syahid.
8: Itu dalil. Di antaranya yang paling kuat hujahnya itu haram.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madaru katsira 'ala shihhah والمال وهو أيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل فالواجب ترك لما فيه من المضار الكثيرة فهو إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Maksudnya, munkar, haram, tidak boleh, tidak beli, tidak jual, lima fihi min madarr katsira.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Fa'alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Fa'ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. Hadha munkar la yajuz. Wa min at-ta'awun 'alaihi wa al-'udwan.
2: Maka wajib bagi Anda, wahai hamba Allah, untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
9: Bagaimana membantah orang yang mengatakan hukum rokok makruh, bahkan ada yang bilang sunnah? Siapa yang bilang sunnah? Ada konon, ada yang bilang ada sebagian ustaz atau sebagian kiai mengajar pengajian, dia bilang rokok ini wajib bagi saya. Kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa ngajar. Itu namanya kecanduan. Sama, ada orang kalau enggak morfin dia stres. Dia enggak, stresnya bisa hilang kalau dia apa? Pakai morfin. Tapi bilang jadi morfin jadi halal, jadi wajib. Ya, enggak kan? Enggak. Ya, akhir rokok itu haram. Ya, saya termasuk orang yang paling terganggu dengan rokok. Ya, kalau orang tidak biasa merokok sangat stres dengan orang yang merokok. Ya, kata Nabi SAW, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak boleh juga memberi kemudaratan kepada orang lain. Ad-dararu yuzal. Ya. Dalam kaidah namanya kemudaratan harus dihilangkan. Dan orang yang merokok dia memberi kemudaratan kepada dirinya dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Ya. Misalnya di hotel terganggu, ada orang merokok di samping kamar kita, luar biasa asapnya masuk ke, subhanallah, asap rokok itu bisa masuk ke sela-sela ya. Rokok sebelah masuk ke kamar kita. Ini kemarin saya di Mekah seperti itu. Sampai istri saya, sampai kita apa setengah mati, istri saya setengah mati lagi. Apa ada asap rokok, kurang ajar ya. Sebelah merokok orang Indonesia. Aduh, kita mau tegur ribut lagi, umroh lagi macam-macam, enggak enak. Akhirnya ya sudah, mau diapain lagi. Tapi benar-benar mengganggu. Saya kemarin waktu hajian kemarin, ya. Ada orang merokok di Muzdalifah. Jarak dia kira-kira mungkin 15 meter. Dia merokok, asapnya sampai ke hidung saya enggak tahu itu kok. Luar biasa. Saya bilang, "Ya akhi, taqillah, ente lagi pakai ihram. Berhenti ente." Enggak, dia, akhirnya dia matikannya. Mengganggu, ya. Belum lagi kalau sholat kemudian mulutnya bau rokok. Waladzolin amin, PD-nya amin. Setengah meter sebelah kanan, setengah meter sebelah kiri. Ganggu orang ya. Yang paling menderita istrinya, kasihan. Ente kalau merokok yakinlah haram. Jangan ente bilang sunnah. Kalau ente yakin itu haram, suatu saat ente bisa meninggalkan. Berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkan. Tapi kalau itu sunnah. Ya, gimana mau ditinggalkan sunnah? Dapat pahala merokok. Ini ngawur seperti ini. Apalagi wajib, bukan cuma sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Saya sering sampaikan, rokok itu hukumnya haram, maka tidak ada orang yang merokok bilang apa? Bismillah. Enggak ada. Dan tidak ada orang setelah merokok bilang alhamdulillah. Enggak ada. Karena hati dia enggak enak. Enggak enak sama malaikat. Masa merokok bilang apa? Bismillah.
10: Bagaimana menyikapi suami yang sebenarnya sudah mengenal sunnah, sudah berjenggot dan tidak isbal, tetapi tanpa sepengetahuan istri dia masih ahli hisab merokok dan masih suka melihat televisi yang memperlihatkan aurat wanita, karena kalau diingatkan dengan halus terkadang masih marah.
11: Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya suaminya hadir di sini. Nah, kadangkala habis kajian ribut di rumah. Kamu yang nulis soal tadi. Ya, ini suami istri yang baik yang ingin membawa bergandengan tangan dengan suami yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hargailah. Hargai keinginan istrinya. Lalu bagaimana menyikapi suami yang seperti itu? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur. Kita ini kalau melihat ada suami yang lebih parah, kita akan mensyukuri. Alhamdulillah, suamiku masih kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suaminya. Maka seorang wanita yang melihat kepada kelebihan suaminya, insya Allah itu poin penting untuk memperbaiki suami. Dia bersyukur kepada Allah. Dia memohon kepada Allah. Yang kedua, bersabar. Menghadapi suami yang seperti ini, jangan gegabah langsung minta cerai. Karena tidak bisa diperbaiki, mentang-mentang dia merasa udah ngaji, akhirnya dia mencaci maki suaminya, jangan. Apalagi istri kalau ngomong, mas, kau itu sudah ngaji, jenggoten, cingkrang, tapi tetap lakuannya kayak gini. Allahu Akbar. Itu insya Allah langsung disuruh pulang istrinya. Jangan cara seperti ini, dengan baik-baik. Kalau dia marah, sabar. Karena memang berkaitan dengan hisab ini jamaah, ini termasuk penyakit. Penyakit yang sangat sulit ditinggalkan. Gimana kita mau meninggalkan sedangkan semua sarana itu di depan mata. Antum melihat iklan-iklan yang paling banyak di negeri kita. Iklannya apa? Rokok. Masya Allah. Dan iklannya rokok, ada yang orang tua ngerokok kemudian batuk-batuk. Ada. Nggak ada. Iklannya yang muda-muda yang sehat. Yang bisa jungkir balik ini itu. Orang lihat, Masya Allah. Masya Allah. Itu gara-gara rokok bisa kayak gitu ya. Ya ini kayak gini kita. Padahal pemerintah kita memerangi rokok. Tapi mafianya rokok besar banget. Ya kita doakan suami kita. Rokok di Amerika itu katanya nih. Katanya. Anak SD gak bisa beli rokok. Di sini anak kecil masih nyusu. Bawa empeng. Beli rokok dikasih dia. Beli rokok buat bapak. Beli, boleh di sini. Begitu bebasnya rokok itu, dan ini termasuk penyakit yang mewabah di Indonesia. Namun alhamdulillah, banyak orang yang sudah mulai mengerti, sehingga pemerintah kita sudah mulai memberikan tempat-tempat khusus untuk perokok, untuk mengucilkan mereka. Semoga nanti semua pada meninggalkan rokok, insya Allah. Lalu berkaitan dengan televisi tadi, ya dikasih nasihat pelan-pelan. Ya. Kalau nonton dibarengin, mas, Masya Allah, itu yang laki ganteng banget. Oh, kamu nonton itu gak boleh. Itu suami. Tapi kalau dianya, kayaknya halal buat dia. Buat perempuan gak boleh. Ini ada suami-suami kayak gitu tuh. Oh, kayak Allah ya. Didoakanlah, dinasehatin suaminya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-duhan fihi syarrun 'azhim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi, dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tada'ahu an tahdarah. Ala kulli muslim yahdarah. ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya, tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan mungkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram. Dan gak ada kebaikan bagi rokok. Yang bilang bahwa rokok itu baik, manfaat. Ya tukang rokok. Rokok gak ada manfaatnya. Gak ada manfaat sama sekali. Bahwa itu termasuk khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi datang itu untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok jelek. Enggak ada yang bilang rokok itu baik. Atau orang kafir. Atau orang kafir. Maka orang kafir juga melarang tentang rokok. Makanya orang punya akal yang waras, rokok ini gak ada manfaatnya. Merusak dia, merusak paru-parunya, merusak jantungnya, merusak istrinya, merusak anaknya. Bahkan mengganggu orang lain dengan rokok itu. Makanya tadi saya sebutkan, kalau akalnya waras, mesti tinggalkan rokok itu. Sekarang saya mau ajak berpikir kepada yang masih merokok, biar taubat ya. Ini pakai akal, karena yang ngerokok juga ada juga insinyur, ada juga dokter, bahkan juga ada dokter yang masih ngerokok.

nafas. Bukan knalpot bajai. Untuk nafas. Allah kasih. Bukan knalpot, kita terus aja. Ini akalnya di mana? Padahal yang kita lihat juga banyak orang-orang miskin yang dia mestinya memberikan nafkah buat istri, buat anaknya. Kemudian rokok ini mubazir atau tidak? Mubazir. Kalau mubazir temannya siapa? Setan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Innal mubadzina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Makanya coba akalnya waras. Kalau masih ada ustaz yang ngerokok, ini enggak waras. Ini ustaz. Jangan kasih ngajar, ustaz itu jangan kasih ngajar. Jangan kasih ngajar. Ya. Ini enggak waras rokok di sep. Ini juga perhatikan juga nih ibu-ibu perhatikan. Kalau suaminya ngerokok, berarti kan mulutnya itu jadi asbak. Kalau si istri cium, berarti cium apa? Cium asbak. Ini untuk ajak berpikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok. Saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah bahwasanya rokok bisa mengakibatkan demikian dan demikian, mengganggu janin, mandul, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya katakan, Anda sang perokok pun tahu akan hal ini. Hati kecil Anda tahu bahwasanya rokok itu buruk, namun Anda tidak kuasa untuk meninggalkannya. Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaj'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita

0: merusak merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi ya rokok, mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya. Kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang. Kita katakan ini orang ya mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok, usahakanlah tinggalkan rokok yang Anda isap, yang Anda hirup tiap hari karena Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita lihat kenyataan orang yang merokok ya terkadang hilang rasa malu dari dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk, menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akhirnya dia terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya, saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata, rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal, kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamer akan tapi berumur panjang ya, mungkin mengisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamar tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit, penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk. Senantiasa batuk dan batuk sehingga seorang pencuri kalau masuk ke rumah dia mikir-mikir, akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok. Entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit. Akan tapi, ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakirin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ.
0: Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
1: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

0: يَسْمَعُونَ.
1: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
0: وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
1: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu, dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat,

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: muttaki'un.
1: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan,

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Al-Quran.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FFM.
3: Lidzakirina wadzakirina.

0: هدايه اف ام اذاعه القران الكريم والدروس العلميه والسير العطره تقدم لكم هذه
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa televisi dakwah, pendengar radio dakwah, apapun media kita, kami sapa semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwahul muslimin wal muslimat, pendengar radio Hidayah 103.4 FM dari studio Radio Hidayah, kembali ana Abu Auni dan juga guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbri Rahman Azim Afizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kajian rutin kita setiap Jumat pagi dari studio Radio Hidayah FM Pekanbaru. Sebuah kitab karya dari ulama sepuh dari kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Afizahullah Ta'ala, yang menuangkan nasihat-nasihat beliau khususnya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rifqan ahli sunnah bi ahli sunnati. Wahai para ahli sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian ahli sunnah. Semua nasihat yang harus kita pelajari dan kita amalkan apabila kita mengaku dan menginginkan menjadi seorang ahli sunnah wal jamaah. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini Jumat pagi, hari yang mulia dalam sepekan, kita berada di tanggal 22 bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan hari ini tanggal 4 September ya 2026. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab tersebut, kitab Rifqan Ahli Sunnah bi Ahli Sunnati, dan sudah hadir bersama ana guru kita, pembimbing kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat Azim Afizahullah Ta'ala. Kita buka dengan sapaan hangat sebelum kita masuki materinya. Assalamualaikum ya Ustaz Zana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kaifa haluka ya Ustaz Zana?
2: Bi khair walhamdulillah. Kaifa anta abu Allah.
1: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustaz Zana.
2: Hayakallah wa barakallahu fiik.
1: Naam wa fiik barakallahu ya Ustaz Zana. Wa barakallahu fiikum wa barakallahu fiikunna ayul ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at wal-musyahidin wal-musyahidah. Kaum muslimin dan kaum muslimah rahimanillah wa iyakum, kita dengarkan. Ini dia nasihat berikutnya akan disampaikan oleh beliau. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya, pemirsa televisi, pendengar radio, dan juga yang mendengarkan melalui internet. Selamat menyimak, selamat mendengarkan, dan kepada ustaz kita persilahkan. Falatafadhal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin wa Khalikus Samawati wal Aradhin, yang masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Di antara nikmat yang sampai saat ini kita masih menerimanya dari Allah adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mudahnya kita melakukan berbagai macam ketaatan dan amal saleh. Semoga nikmat ini selalu diberikan oleh Allah kepada kita sampai akhir hayat kita. Di antara nikmat yang kita masih terima dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat talabul ilmi, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan nikmat ini pada diri kita. Selalu belajar dan belajar. Melakukan talabul ilmi dengan berbagai macam sarana untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, karena ilmu bukan tujuan. Ilmu adalah sarana. Tujuan dari ilmu adalah amal. Bila ilmu tidak menghasilkan amalan, menjadi bencana, petaka. Sebaliknya, bila ilmu memunculkan amal, ilmu tersebut diamalkan, diterapkan dalam kehidupan, maka inilah kemenangan yang sebenarnya. Inilah ilmu yang hakiki. Orang beramal, berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah di atas ilmu agama, merupakan tuntunan agama. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita membaca kitab karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa malihi wa ahlihi, yang berjudul Rifqan Ahlas Sunnati bi Ahlis Sunnah. Berlemah lembutlah wahai Ahlas Sunnah dan sesama Ahlis Sunnah. Kitab ini luar biasa. Beliau tulis untuk menegakkan nasihat di antara kaum muslimin. Pada pembahasan sebelum ini, kita telah memasuki tema yang kedua dari sarana untuk selamat, tariqu as-salamati min hadhihi al-fitan, sarana untuk bisa selamat dari fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, kesemrawutan dalam menerapkan perkara-perkara agama. Saling cela-mencela, hujat-menghujat, tuding-menuding, dan seterusnya. Yang pertama, kita sudah pelajari, yaitu berkenaan dengan tajrih dan tahdhir. Menjarah dan mentahdhir. Menjarah adalah menyebut-nyebut kesalahan, mengumbar-ngumbar kekurangan, dan berikutnya adalah mentahdhir, memperingatkan orang banyak dari objek yang ditahdhir. Dan ada beberapa nasihat beliau sampaikan terkait dengan pembahasan yang pertama, yaitu perkara tajrih dan tahdhir. Nanti kita akan sempatkan untuk mengambil poin-poin pentingnya. Kemudian pembahasan yang kedua, agar selamat dari fitnah, terkait dengan bersikap terhadap kesalahan orang, menyikapi kesalahan orang lain. Inilah pembahasan yang sudah kita mulai pada pertemuan sebelum ini, dan masih pada poin yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang nasihat Syekh Abdul Muhsin hafizahullah kepada Ahlus Sunnah bila berkenaan dengan menyikapi kesalahan orang lain, kita layangkan pandang kembali kepada nasihat beliau terkait tentang jarah dan tahdir. Jarah adalah mencari-cari kesalahan, mengumpulkan kekurangan, lalu disampaikan dengan tujuan agar orang waspada dari yang bersangkutan. Ada beberapa nasihat beliau di sini, kita ulangi kembali. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Yang berkecimpung dalam perkara tahdir dan tajrih ini, hendaklah bertakwa kepada Allah. Ya. Pada sikap mentajrih para ulama dan penuntut ilmu. Ya. Beliau menasihati, bagusnya mereka-mereka itu menyibukkan diri dengan kekurangan masing-masing, kesalahan dan aib masing-masing, untuk selamat dari mengurusi kekurangan orang lain. Kemudian yang kedua, kata beliau, hendaklah ia menyibukkan dirinya, atau hendaklah dia sibuk dengan dirinya daripada sibuk melukai dan mentahdir orang lain. Sibuk dengan mengumpulkan ilmu, menghasilkan ilmu yang bermanfaat, bersungguh-sungguh menghafal, membaca, memutala'ah, mengajarkan ilmu, mempelajari dan mengajarkan ilmu, sibuk dengan berdakwah, sibuk dengan mengeluarkan karya, dengan menulis, kata beliau. Sehingga dia bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, kata beliau, hendaklah para penuntut ilmu dari Ahlus Sunnah dimanapun, ya, berpaling kepada kesibukan dengan ilmu, dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, mendengar kaset-kaset dari para ulama Ahlus Sunnah. Beliau sebutkan contohnya seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin, daripada sibuk telpon sana, telpon sini, menelpon si Fulan, menelpon si Alan, menanyakan apa pendapatmu tentang Fulan, apa pendapatmu tentang Alan, tentang si Anu, ya. Apa pendapatmu tentang ucapan si Fulan? Menurutmu perkataan si Fulan bagaimana? Sesat atau tidak? Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, terakhir dari nasihat beliau terkait dengan ini, ketika menanyakan kepada yang berilmu, ya, tentang keadaan seseorang, maka bagusnya, kata Syekh Abdul Muhsin di sini, bercerita tentang negaranya, ya, Arab Saudi. Ya. Pantasnya bertanya tentang seseorang, keadaan seseorang terkait dengan ilmunya, statusnya dalam berdakwah, apakah benar dakwanya atau tidak, bertanya kepada lembaga yang resmi. Beliau sebutkan di sini Riasatul Ifta. Ya. Kantor pusat fatwa. Tentunya di negeri mereka, ya. Dan beliau sebutkan kotanya itu di ibu kota Arab Saudi, di Riyadh. Untuk menanyakan tentang orang per orang, individu tertentu, mungkin mereka lah yang berhak menjawab, memberikan keterangan tentang itu. Ya, ini nasihat beliau terkait dengan tajrih dan tahdir. Kemudian yang kedua tadi tentang bersikap terhadap kesalahan orang lain. Nasihat beliau yang pertama, an yakuna ar-raddu birifqin walinin. waraghbatin syadidatin fi salamatil mukhti'i minal khata'. Hendaklah bantahan bila ada kesalahan pada seseorang. Ketika dibantah, hendaklah bantahannya dengan rifq, lemah lembut. Dengan lunak. Dengan keinginan yang keras. Ya. Agar yang bersangkutan selamat dari kesalahan. Haitsu yakunul khata'u wadhihan jariyah. Dengan catatan, kalau hendak membantah, kesalahannya jelas, nyata, ya, terang kesalahannya. Wa yanbaghi ruju'u ila rududis Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah lil istifadati minha fi at-tariqati allati yanbaghi an yakuna ar-raddu 'alayha. Dan juga seyogyanya bila dia hendak membantah yang bersangkutan, mengambil faedah dari cara Syekh Ibn Baz membantah orang-orang yang dibantahnya untuk mendapatkan metode dalam membantah yang benar, yang baik. Itu yang pertama, dan ini akhir pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan poin yang kedua terkait dengan menyikapi kesalahan orang. Kata beliau, idza kana al-khata'u alladhi radda 'alayhi fihi ghairu wadhihin atau ghaira wadhihin bal huwa min al-umuri allati yuhtamalu an yakuna ar-raddu fiha musiban aw mukhti'a fayanbaghi ar-ruju' ila ri'asati al-ifta'i lil-fasli fi dhalik. Wa amma idza kana al-khata' wadhihan fa'ala al-mardud 'alayhi an yarji'a an fa inna ar-ruju' ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Apabila kesalahan orang yang dibantah ternyata kesalahan apabila kesalahan orang yang dibantah itu tidak jelas, ya, tidak jelas kesalahannya, bahkan termasuk perkara-perkara yang mana yang membantah bisa jadi benar, bisa jadi keliru, salah. Bukan yang dibantah. Yang membantah saja bisa jadi dia yang benar atau bisa jadi dia yang salah. Berarti perkaranya tidak jelas. Apakah yang dibantah salah dan yang membantah benar, atau sebaliknya, yang dibantah benar, yang membantah keliru bantahannya. Dalam kondisi demikian, fayambaghi ar-ruju'u ila ri'asatil ifta. Maka dalam kondisi itu hendaklah kembali atau merujuk kepada kantor pusat fatwa. Ya. Untuk menentukan, untuk memisahkan. Wa amma idza kana al-khata'u wadhihan, dan adapun bila kesalahannya jelas lalu dibantah oleh yang bersangkutan, maka hendaklah yang dibantah segera meninggalkan kekeliruannya, meninggalkan kesalahannya. Karena kembali kepada kebenaran lebih baik daripada kekeh mempertahankan kesalahan, ngeyel mempertahankan kekeliruan. Ar-ruju' ila al-haq khairun min at-tamadi fil batil. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga. Idza hasala ar-radd min insanin ala akhar yakunu qad adda ma alayh. Bila sudah dilakukan membantah kesalahan seseorang, ya sudah selesai. Yang membantah dan menjelaskan kesalahan orang tersebut sudah menunaikan tugasnya. Ya. Fala yushghil nafsahu bimutaba'atil mardudi alaihi. Setelah itu janganlah dia sibukkan dirinya untuk terus, ya, mengikuti perkembangan yang dibantah. Mengorek-ngorek tentang dia. bal yastaghilu bil ilmi alladhi ya'udu alayhi wa ala ghairihi bin naf'il 'adzim. Justru dia setelah tadi, justru dia menyibukkan dirinya dengan ilmu kembali yang akan memberikan manfaat kepadanya dan kepada orang lain, orang banyak. Wa hadhihi hiya tariqatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, inilah metode Syekh Abdul Aziz bin Baz membantah secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, la yajuzu an yamtahina ayyu talibi ilmin ghairahu bi an yakuna lahu mawqifun min fulanin min fulan al-mardud alayhi aw ar-radd. Tidak boleh, ini nasihat yang keempat, tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu membuatkan barometer, meletakkan neraca timbangan untuk menentukan orang lain dengan cara menanyakan kepadanya, meminta sikapnya. Ya, mencari tahu tentang sikap yang bersangkutan terhadap yang membantah atau yang dibantah. Bagaimana menurutmu tentang si fulan? Yang membantah si fulan. Ya. Dan bagaimana menurutmu tentang yang dibantah? Jadi ini orang lain. Terjadi bantah-membantah, si A dengan si B, datang si C. Talibul ilmi. Lalu dia menantang si D dengan mengatakan, sikapmu gimana? Misalnya yang si C ini berpihak kepada yang membantah. Lalu si C ini meminta kepastian dari si D. Kalau kamu di pihak yang mana? Jika, kata Syekh, fa'in wa faqa salim. Jika dia sesuai dengan si D tadi, bahwa si dengan ketika dia memihak kepada yang membantah, jika si D sesuai dengan si C dalam memihak kepada yang membantah, maka si C, maka si D yang keempat itu selamat, karena dia sesuai dengan yang si D yang ke yang ke, dengan si yang si C tadi, yang menjadikan standar keberpihakan orang lain terhadap yang membantah dan yang dibantah. Jika jika orang lain berpihak kepada yang membantah dan dia memihak kepadanya, maka orang-orang itu akan selamat dari dia. Fa in wafaqa salim wa illam yuwafiq buddi'a wa hujir. Jika ternyata si D, si E, F dan seterusnya sampai Z sampai seterusnya, jika tidak sesuai dengan dia, dengan si C ini dalam keberpihakan kepada si pembantah, yang membantah, maka orang-orang tadi pun dijadikan ahlul bid'ah atau diponis ahlul bid'ah. Lalu diputuskan hubungan dengan mereka. Kenapa? Karena dia berpihak kepada yang dibantah, tidak kepada yang membantah. Jadi yang dijadikan neraca untuk mengambil sikap adalah yang membantah dan yang dibantah. Ini luar biasa dan inilah fitnah. Walaysa li ahadin an yansiba ila ahli sunnati misla hadhihi al-fawda fi tabdi'i wal hajar. Dan tidaklah benar bagi seseorang untuk menisbatkan kepada ahlu sunnah yang tadi itu, jika si D dan seterusnya ternyata berpihak sesuai dengan si C kepada yang membantah, maka semuanya ahlu sunnah, ahlul haq. Ya. Bila tidak, maka semuanya ahlul bid'ah, kata si C. Karena standarnya mereka yang dibantah, karena mereka standarnya adalah yang membantah. Semua yang sesuai dengan sependapat dengan memihak kepada yang membantah, maka semuanya ahlus sunnah. Jadi itu standarnya. Kata Syekh ini fawdha, ini kekacauan, kesemrawutan dalam menerapkan prinsip-prinsip Ahlu Sunnah. Beliau mengatakan walaisa li ahadin an yansiba ila ahli sunnah misla hadhil fawda min at-tabdi'i wal hajar. Tidaklah layak bagi seseorang atau tidak boleh bagi seseorang untuk menisbatkan kepada Ahlu Sunnah semacam yang kekacauan-kekacauan yang seperti ini. Ya. Tidaklah boleh seseorang menisbatkan cara mentabdi, cara menghajar yang seperti tadi itu yang kepada Ahlu Sunnah. Bahwa inilah Ahlu Sunnah. Cara yang seperti inilah yang diterapkan oleh Sunnah. Sama sekali ini tidak benar. Itu yang ditegaskan oleh beliau sini. Walaisa li ahadin min ayansiba ila ahli sunnah. Caranya yang seperti tadi itu dinisbatkan. Inilah praktek Ahlu Sunnah yang benar. Padahal tidak. Dan tidak boleh menyatakan bahwa itulah prakteknya Ahlu Sunnah. Walaysa li ahadin aydan an yasifa man la yasluka hadzal maslak al fawdawi bi annahu mumayyi'un li manhajis salaf. Dan juga tidak benar bagi seseorang, tidak boleh bagi seseorang untuk menyifati orang yang tidak sejalan dengan dia dalam cara menerapkan cara yang dalam menetapkan jalan yang tadi itulah jalan al-sunnah. Orang yang tidak sependapat dengan dia adalah mumayyi' li manhajis salaf, abu-abu dalam manhaj salafnya, di sini senang, di sana senang. Ya, sebagian juga menetapkan itu karena mereka menginginkan adalah tanpa basa-basi. Kalau si fulan telah membantah si fulan, dan yang benar dalam hal ini adalah si fulan yang membantah, lalu yang lain-lainnya dijadikan ini standar. Yang memihak kepada yang membantah, Ahlu Sunnah, Ahlul Haq. Yang tidak memihak dan yang memihak kepada yang dibantah, Ahlul Bidah, yang harus dihajar. Yang tidak menerapkan cara yang seperti ini, mumayyi' li ahli liman hajis salam. Manhajnya abu-abu. Manhajnya sini senang, sana senang. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wal hajrul mufidu, kata Syekh Abdul Muhsin. Wal hajrul mufidu baina ahli sunnati ma kana nafian lil mahjur. Ini kaedah. Karena

dari kebenaran, ini Hajar tidak diterapkan kepadanya. Karena tidak ada manfaatnya, justru menambah mudarat. Makanya Hajar itu bukan satu-satunya sarana. Hajar itu adalah salah satu wasilah, salah satu sarana. Bila memberikan hasil, dipergunakan. Makanya Hajar itu harus dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan. Wal hajarul mufidu baina ahli sunnah ma kana nafi'an lil mahjur. Dicontohkan oleh penulis di sini, kahajril walidi waladah. Seperti orang tua memboikot anaknya, memutuskan hubungan dengan anaknya, tentu akan bermanfaat kepada anak. Akan membuat dia menyesal dari perbuatan salahnya dan kembali. Ada efek jera. Ada manfaat kepada yang bersangkutan sehingga dia kembali kepada kebenaran. Contoh yang kedua, hajar seorang guru kepada muridnya. Wasyekh li tilmidhi, guru menghajar muridnya. Itu memutuskan hubungan, membaikat. Sehingga muridnya ketika diboikot oleh gurunya tentu akan mendatangkan manfaat, faedah. Karena dia memerlukan gurunya. Karena dia mesti berhubungan erat dengan gurunya. Sekarang gurunya yang memisahkan diri dengannya. Sehingga dia merasa dan dia mawas diri dan kembali kepada kebenaran. Wa kadza sudurul hajri mimman yakunu lahu manzilatun rafi'atun wa makanatun 'aliyah. Ini contoh ketiga. Hajar yang bermanfaat, itulah hajar yang diterapkan di masa dahulu. Contoh ketiganya adalah hajar yang berasal dari orang yang memiliki kedudukan, memiliki derajat, terhormat. Fa inna hajra misli haula yakunu mufidan lil mahjur. Orang yang seperti mereka, yang punya jabatan, yang punya kedudukan, dihormati, disegani, ditakuti, ketika dia melakukan hajar akan ada manfaatnya kepada yang dihajar. Tentu dia akan karena merasa bahwa dia bersalah dan akibatnya seperti itu, dan dia tidak mungkin berlanjut-lanjut dalam kondisi dihajar oleh orang yang dia memerlukan, dia butuhkan, perlukan. Maka dia akan kembali kepada kebaikan dan kebenaran. Kata Syekh, wa amma idza sadara al-hajru min ba'di talabati li ghairihim. Adapun bila terjadi hajar antara sesama penuntut ilmu, sama-sama selevel. Kalau si A memutuskan hubungan dengan si B sama sekali tidak memandang apa-apa si A. Walau dia putuskan hubungan, walau dia lakukan apapun untuk memboikot dia, si B tidak merasa ada ancaman, mana mungkin ada manfaatnya. Justru dia akan membalas juga, dia akan putuskan hubungan. Ya. La siyama idza kana fi umurin la yasughul hajru bisababiha. Tambah lagi kalau sebab hajarnya perkara yang khilafiyah, bahkan tidak boleh melakukan hajar padanya, lalu diterapkan hajar pada perkara yang tidak boleh tersebut. Falidzalika la yufidul mahjuru mahjura syai'an. Hajar yang seperti itu tidak bermanfaat bagi objek yang dihajar sama sekali. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah yang dihasilkan. Padahal dia hanya sarana untuk memperbaiki, untuk membenahi, untuk meluruskan, untuk memindahkan orang yang berbuat salah menjadi tidak berbuat salah. Ternyata semakin parah dia. Kan ada manfaatnya, mudaratnya semakin besar. Sarana yang seperti ini, itu pindah, ditinggalkan, dialihkan ke sarana yang lain. Ta'lif. Justru sebaliknya, dibuatkan hubungan erat, diambil hatinya, bukan justru membuat dia semakin menjauh karena dia tidak merasa perlu. Ini jemaah saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. La siyama idza kana fi umurin la yasughul hajru bisababiha falidzalika la yufidul mahjura syai'an bal yatarattabu alayhi wujudal wahshati wattadaburi wattaqatu'. Bahkan sebaliknya semakin runyam, semakin besar kebencian di antara kedua belah pihak, semakin besar permusuhannya, semakin keras ya
pertentangan di antara mereka. Tidak ada masalah sama

0: lalu dinukilkan oleh Syekh Abdul Muhsin perkataan-perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertama, dia nukilkan perkataan Ibnu Taimiyah tentang perkara tadi dari kitab Majmu' Al-Fatawa juz 3 halaman 413 sampai 414. Fi kalamin lahu an Yazid ibn Muawiyah. Tentang pembahasan Yazid ibn Muawiyah. Ya, bagaimana bersikap terhadapnya. Kata beliau, setelah menguraikan perbedaan bertolak belakangnya pendapat-pendapat tentang Yazid. Ada yang memuji-muji, ada yang mencela, menghujat, memaki-maki. Kata beliau, was-sawabu huwa ma 'alaihi al-a'immah. Yang benar adalah pendapatnya para imam. Imam Ahlu Sunnah. Min annahu la yukhassu bimahabbatin wala bila'nin. Bahwa Yazid bin Muawiyah tidak mendapatkan kekhususan cinta dan kekhususan laknat. Jadi dia tidak dilaknat begitu besar dan juga tidak dicintai sebegitu besar. Wa ma'a hadha فَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ ظَالِمًا فَاللَّهُ يَغْفِرُ لِلْفَاسِقِ وَالظَّالِمِ. Dengan cara yang seperti tadi, tidak diberikan cinta besar, khusus, istimewa, dan juga tidak dilaknat sebegitu rupa. Bersamaan dengan itu, sesungguhnya andai dia fasik, andai dia misalnya zalim, bukankah Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunan bahkan kepada orang fasik dan orang yang berbuat zalim? Allah Maha Pengampun. Ya. La siyama idza ata bi hasanatin azimah, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam. Apalagi kalau dia memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang besar. Dalam redaksi tentang Yazid ini, Ibnu Taimiyah menambahkan, waqad rawa al-Bukhari fi sahihihi an Ibnu Umar radhiyallahu an. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, awwalu jaysin yaghzul Qasthantiniyah maghfurun lahu. Hadis Bukhari. Hadis sahih Ibnu Bukhari dari Ibnu Umar. Pasukan pertama yang memerangi Konstantin, Konstantinopel, diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah. Kata Nabi ini, pasukan pertama yang menyerang, menguasai, memerangi Konstantinopel itu mendapat ampunan dari Allah. Janji Nabi SAW. Kata Ibnu Taimiyah, wa awwalu jaysin ghazaha kana amiruha Yazid bin Muawiyah. Pasukan pertama yang memerangi Konstantin, amirnya, pemimpin pasukannya adalah Yazid bin Muawiyah. Bukankah ini kebaikan? Dan bahkan Nabi memberikan indikasi bahwa mereka mendapatkan ampunan. Ya. Wa kana ma'ahu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Bersama pasukan Yazid bin Muawiyah yang pasukan pertama yang menguasai menyerang Konstantinopel bersama dengan sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ini gambarannya bahwa andai kata ini konteksnya Yazid bin Muawiyah. Andai Yazid memang parah sekali, fasik, berbuat dosa, zalim, bukankah manhaj Ahlussunnah bahwa mereka yang berbuat dosa kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah? Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik dengannya dan mengampuni selainnya bagi siapa yang dikehendaki. Berarti ada kesempatan, ada kemungkinan, ada ihtimal. Apatah lagi dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Seperti Yazid bin Muawiyah yang Di antara kebaikan yang dia lakukan adalah menjadi pemimpin pasukan perang menyerang Konstantinopel. Dan bersama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW memberikan jaminan ampunan dari Allah. Kata Ibnu Taimiyah, فَالْوَاجِبُ الْإِقْتِصَادُ فِي ذَلِكَ. Yang wajib dilakukan adalah adil dalam menilai, memvonis. وَالْإِعْرَادْ عَنْ ذِكْرِ يَزِيدْ بِنْ مُعَوْيَهْ وَامْتِحَانِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ. Dan menjauhkan diri dari membahas-bahas, ya, larut dalam membahas-bahas tentang Yazid dan bahkan menguji kaum muslimin dengan Yazid. Yang membela Yazid keluar dari Islam atau mubtadi, yang bagi satu pihak, ya, yang mengutuk dan mencela-cela Yazid ahlu sunnah, itu menguji kaum muslimin dengan Yazid bin Muawiyah, ini tidak benar. Jadikan dia standar sesat atau tidak sesatnya orang lain. Fa inna hadha min al bid'il mukhalifati li ahli sunnati wal jamaah. Ini merupakan perkara bid'ah yang bertentangan dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Kemudian dia juga menukilkan di ayat yang di kitab yang di jilid yang lain, di kitab yang sama, juz 3 415. Majmu' al-Fatawa jilid 3 halaman 415. Dia mengatakan wa kadzalika at-tafriqu bainal ummah وَامْتِحَانُهَا بِمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِهِ وَلَا رَسُولُهُ SAW. Termasuk perkara fitnah, yaitu memecah belah umat ini, menjadikan tolak ukur, ujian, apakah seseorang itu berada di atas kebenaran atau tidak dengan perkara-perkara yang tidak diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Seperti individu tadi. Seseorang bila sependapat dengan si fulan, maka dia alul haq. Bila bertentangan dengan si fulan, maka dia alul batil. Ini membuat ujian yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nukilan yang lain, mungkin kita cukupkan nukilannya. Ya. Ya, karena ada dua nukilan lagi dari Ibnu Taimiyah. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keterbatasan waktu, kita tidak mungkin membaca lanjutan dari pembahasan ini, tapi sudah jelas bagi kita dari poin yang keempat tadi tentang nasihat beliau tentang bantah-membantah. Masih ada satu nasihat lagi dari Syekh Abdul Muhsin tentang bantah-membantah ini atau bersikap terhadap kesalahan orang. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Nu'aim al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Az-Zaim'a fizahullahu ta'ala yang sudah melanjutkan pembahasan terkait nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Wahai ahlu sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Rifkan ahlu sunnah bi ahli sunnati. Baik, mudah-mudahan bisa kita dengar, bisa kita amalkan, ya. Karena tadi kita dengarkan, tujuan kita bukan ilmu, tetapi mengamalkan ilmu. Baik, kaum muslimah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, baik tema yang dibahas atau mungkin ada di luar tema, kita persilahkan 0811 75 30 ribu dan 0811 75 45 444. Studio Radio Hidayah FM. Bagi Anda yang ingin melayangkan pertanyaan ke studio radio atau televisi dakwah masing-masing, insyaallah nanti admin atau krunya akan melanjutkan ke meja siar kami. Tafadhal masykura. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu,
1: dengan siapa Ibu, di mana?
2: Hamba Allah, bukan
1: Ibu hamba Allah di Pekanbaru, silakan langsung saja pertanyaannya ke Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustaz, tentang sholat Ustaz. Kan setelah kita tahiyatul pertama itu, pas naik itu saya tengok ada yang takbir, ada yang tidak takbir. Yang mana yang benarnya Ustaz? Sesudah kita membaca tahiyatul awal, kan? Terus yang keduanya Ustaz.
0: Belum jelas.
2: Halo.
1: Kita diulang. Halo. Ibu, yang pertama
0: salat di salat apa, Bu? Salat.
2: Di salat wajib Ustaz.
0: Salat fardu.
2: Pada saat setelah kita membaca tahiyatul awal kan kita naik ke atas tuh. Ada tangannya yang diangkat, ada yang tidak. Yang mana yang benar Ustaz? Terus yang keduanya Ustaz, Ustaz waktu pergi ke kajian kan lagi berwudu tuh Ustaz. Jadi terus pas membayar Grab, jadi tersinggunglah tangan kita nih sama supir Grab itu Ustaz. Jadi sampai berarti kan udah batal wudu kita itu Ustaz ya. Terus sampai di masjid langsung tahiyatul masjid. Langsung pula sorenya sholat asar di masjid. Lupanya Ustaz. Terus saya ingat dah seminggu kemudian Ustaz. Barulah saya sholat tobat Ustaz. Apakah benar yang saya lakukan itu Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari orang tua kita ya. Sabar Ibu. Berapa usianya Bu?
2: Mau masuk 60.
1: Mau masuk
2: sebulan
1: 60.
2: Lagi.
1: Masya Allah, sebulan lagi 60 Bu ya. Baik, terima kasih.
0: Panjang usia dalam ketaatan.
1: Ya. Amin. Jazakillah khair. Terima kasih Bu ya. Ditunggu.
2: Iya, Bapak Bu Auni. Iya. Selalu begitu juga Ustaz dan keluarga.
1: Amin, amin. Begitu juga Ibu. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda ma ba'du. Terima kasih untuk ibu kita tadi, hamba Allah di Pekanbaru. Dua pertanyaan. Yang pertama tentang apakah ketika naik dari tasyahud awal takbir tetap ya? Apakah mengangkat tangan? Maksudnya mengangkat tangan ke sejajar dengan bahu atau telinga atau tidak? Langsung bersedekap. Ini khilaf para ulama antara mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan. Ya. Bila dan dia masuk kepada perkara-perkara yang sunnah dalam sholat. Adapun ucapan takbirnya ini wajib. Ya, ucapan takbirnya wajib. Baik diucapkan oleh imam maupun oleh makmum. Jadi ketika selesai tasyahud awal naik ke rakaat ketiga, ya takbirnya wajib. Allahu Akbar. Sementara ketika memulai bersedekap, apakah diangkat kembali tangannya sejajar dengan bahu atau telinga, ini sunnah. Dan terjadi perbedaan pendapat. Yang saya maksud adalah bahwa perkaranya luas. Perkaranya luas. Bila ibu mengangkat, maka ini adalah satu dari pendapat para ulama tentang sunnahnya mengangkat tangan di beberapa tempat dalam sholat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram, bersama takbir angkat tangan. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, ketika ruku, mau ruku. Kemudian yang ketiga adalah ketika naik dari rakaat yang kedua menuju ke rakaat yang ketiga yang tadi ditanyakan. Inilah pendapat yang pertama. Yang kedua, tidak mengangkat tangan. Dan ini nampak dalam praktek sholat kaum muslimin. Jadi yang mengangkat tangan karena perkaranya luas, tidak boleh mengingkari yang tidak mengangkat tangan. Begitu juga sebaliknya. Wallahu ta'ala alam. Adapun pertanyaan kedua, terkait dengan apakah wudu batal dengan tersentuhnya atau bersentuhan laki-laki dan perempuan, ini perkara juga perkara khilafiyah. Pembahasan yang terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab. Dalam hal ini tentu mazhab Syafi'i, persis dengan yang ibu yakini tadi, bahwa bersentuhan laki-laki perempuan membatalkan wudu. Dan di sana ada pendapat yang juga sangat kuat bahwa tidak membatalkan wudu. Dan mereka juga berdalil dengan hadis seperti hadis Aisyah ummul mukminin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam dan rumah Nabi kecil. Aisyah berbaring di hadapan Nabi, di bawahnya. Ketika hendak sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam meraba-raba dan memberikan isyarat kepada Aisyah untuk melipat kakinya. Dan meraba kakinya agar dia melipat. Ini di antara dalil yang mengatakan tidak batal. Dan Aisyah juga radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi SAW ketika hendak keluar menuju masjid, beliau mencium salah seorang istrinya dan langsung keluar ke masjid tanpa mengulangi wudunya. Berdasarkan itu, maka kejadian yang terjadi pada ibu insyaAllah tidak mengapa. Dan tidak perlu ibu melakukan salat sunat taubat. Kecuali bila ketika bersentuhan tadi memunculkan syahwat. Dan ini yang disepakati oleh semua madhab. Bila bersentuhan menghasilkan syahwat, ada hasrat dihasilkan oleh bersentuhan tadi, maka ini membatalkan wudu. Ya, bila itu terjadi maka ibu tahunya adalah setelah terjadi semuanya, maka tidak perlu diulangi. Tidak perlu diulangi. Karena lupa. Tetapi bila sudah diketahui dari awal bahwa sentuhan tadi adalah disebabkan oleh syahwat, dan ibu juga tahu bahwa belum mengulangi wudunya, maka solat-solat yang dilakukan atau apa-apa yang bersyarat memiliki persyaratan wudu diulangi kembali. Tapi saya rasa ini tidak. Ya, seperti yang pertama tadi saya katakan, bahwa tidak perlu ibu mengulangi ibadah-ibadah tersebut, solat tahiyatul masjidnya juga tidak diulangi, karena juga khilaf para ulama apakah wajib atau sunnah muakkadah. Dan solat yang sampai asarnya itu juga, karena ibu dengan wudhu yang dari rumah menuju tempat kajian tadi tetap di masjid sampai solat zuhur dan asar, berarti dua solat itu yang ibu tidak berwudhu, maka dalam kondisi yang pertama tadi tidak perlu diulangi dan juga tidak perlu solat sunat taubat. Tetapi semuanya sudah terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekhilafan kita semua. Wallahu taala alam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan ibu hamba Allah yang bertanya tadi bisa mendengarkan dan memahami penjelasan dari Ustaz dan tentunya kita semuanya. Baik, terkait dengan pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan yang sama ya, Bapak Abdullah di Denpasar dan juga hamba Allah, Bapak Abdullah di Pekanbaru dan hamba Allah di Denpasar Bali ya, terkait dengan masuk Islam. Baik, kita rangkum pertanyaannya. Hamba Allah di Denpasar Bali, silakan didengar ya pertanyaannya. Ustaz, ada sepasang suami istri berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan agama lama mereka. Apakah mereka harus melakukan pernikahan lagi secara Islam atau akad nikah kembali? Pertanyaan yang bisa difahami, Ustaz?
0: Ya.
1: Baik, pertanyaan gimana, Ustaz?
0: Satu lagi, sama pertanyaannya.
1: Sama pertanyaannya, Ustaz. Anak gabung menjadi satu.
0: Ya. Bila suami istri memantapkan diri untuk memeluk agama Islam, ya, apakah dia mesti mengulangi akad pernikahannya secara Islami? Jawabannya tidak. karena status suami istrinya sebelum Islam itu sudah dianggap sah oleh Islam. Ya. Tidak perlu dia mengulangi akad pernikahan yang baru secara aturan Islam. Dia sudah menjadi, masuk Islamnya sudah berstatus suami istri dengan akad yang lama. Dan ini sudah berlaku dari zaman-zaman para sahabat. Karena sekian banyak para sahabat yang beriman kepada Nabi SAW, memeluk agama Islam, pernikahan mereka tidak diulang. Pernikahan mereka tidak diulang secara Islami. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu untuk mengulangi akad nikahnya dan dia sudah suami istri dalam penilaian agama Islam. Ya. Dia sudah berstatus suami istri dalam penilaian Islam. Kecuali bila terjadi perceraian antara mereka sebelum memeluk Islam. Dan perceraian sah dalam agama mereka. Lalu, si suami terlebih dahulu memeluk Islam. Kemudian, si laki-laki terlebih dahulu memeluk agama Islam. Kemudian, mantannya akhirnya juga memeluk agama Islam. Lalu ternyata setelah sama-sama mu'alaf, muncul benih-benih kasih sayang kembali dan ingin bersama lagi. Dalam hal yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, dia kembali melakukan akad pernikahan secara aturan agama Islam. Wabillahi taufiq.
1: Tambahan tadi, Ustaz, yang dari Denpasar. Bagaimana dengan pernak-pernik perabotan rumah tangga kami seperti cawan? Cawan itu seperti bejana, Ustaz. Apakah dicuci, bagaimana membersihkannya dari najis yang dulu kami pakai? Taib, itu tambahan dari hamba Allah di Denpasar.
0: Iya, bila berhubungan dengan najis yang ditetapkan oleh agama Islam dengan najasatun mughalladah seperti jilatan anjing, ya. Jilatan anjing, maka mesti disama. Idza walagha al-qalbu kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna bit-turab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika anjing menjilat bejana kalian, maka hendaklah disama. Ya, hendaklah disama, dibersihkan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Atau yang pertamanya dengan tanah. Jadi itulah yang diistilahkan dengan menyamaknya. Adapun makanan-makanan haram yang lain yang diharamkan oleh agama Islam, maka cukup dibersihkan. Dicuci semuanya, dibersihkan. Ya. Sebersih-bersihnya, kemudian dikeringkan. Maka dia selesai, tinggal dicuci. Adapun yang diperintah untuk disamak, yang saya tahu adalah jilatan anjing saja. Adapun yang lainnya cukup dibersihkan dengan pembersih. Wallahu ta'ala alam.
1: Taib, jazakallahu khairan untuk Ustaz ya. Demikian Ibu Rahayu tadi ya. Kalau tidak salah ya, dan juga hamba Allah dari Pekanbaru. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu pemahaman dan keluarga ibu. Baik, kita tutup dengan pertanyaan dari dari pemirsa Asil TV ya. Ini yang terakhir, pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ibu hamba Allah dari pemirsa Asil TV di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat bertanya terkait dengan apa itu tasawuf dan bagaimana hukum mempelajarinya. Ini panjang sekarang ya, Bu ya. Mungkin bagaimana, Ustaz? Bagaimana ini, Ustaz?
0: Tidak apa-apa.
1: Tidak apa-apa. Baik, ini pertanyaan yang terakhir ya. Dari pemirsa Asil TV, ibu hamba Allah di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu dari Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, tentang apa itu tasawuf dan bagaimana hukum pelajarinya. Wallahu a'lam ya, kata tasawuf ini kita ketika mencari tahu tentangnya, ternyata tidak ada pendapat yang sepakat menjelaskan tentang asal-muasal kata tasawuf. Ada yang mengatakan dia dari kata sofa, yaitu kesucian. Ya, menunjukkan bahwa orang yang berada di dalam ini adalah orang-orang yang suci. Tetapi ketika kita lebih teliti lagi dari sisi penisbatannya, dia bukan kepada sofa, kalau orangnya sofa'iyun, sofa'un, sofa'iyun, bukan sufi'yun, tetapi sofa'iyun secara bahasa. Ada yang mengatakan bahwa asalnya adalah suf. Ya, mungkin ini yang paling dekatnya. Suf adalah bahan pakaian yang kasar. Ya. Dan memang mereka-mereka yang dahulunya disifati dengan atau diberikan disematkan kata ini kepada mereka, orang-orang yang ahli ibadah, yang tidak cenderung kepada dunia. Ya, tidak cenderung kepada dunia. Dan berpenampilan seperti itu. Kalau itu yang dimaksud, maka tidak perlu penamaan yang khusus. Karena Nabi SAW orang yang seperti itu dan sempurna dalam hal itu. Nabi SAW dari sisi pakaian, maka pakaiannya tidak ada yang bermereknya. Bukan berarti ketika itu pakaian tidak ada yang bermerek. Banyak. Dari bahannya yang mewah, yang mahal, tapi Nabi SAW tidak memilikinya. Ada kadang-kadang dia memakai hullah. Dari sisi bahannya, ya, tidak terlalu mahal. Warnanya menarik. Karena Nabi SAW manusia yang diberi keistimewaan dari sisi fisik, keindahan, kesempurnaan fisiknya. Tidak tinggi terlalu tinggi, tidak rendah terlalu rendah. Bahunya bidang, warna kulitnya putih, sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika memakai pakaian tersebut, para sahabat mengaguminya karena keindahan. Tapi tidak ada yang mewah. Begitu juga makanan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi SAW ketika memakan roti, itu bahannya roti yang kualitasnya rendah. Dan beliau tidak pernah kenyang dalam memakan makanan. Jadi kalau yang dimaksud adalah kehidupan yang tidak peduli dengan dunia, maka tidak perlu penamaan yang khusus. Karena itu sudah ada dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Dia yang mengatakan, "Mali walid dunya." Apalah arti bagiku dunia ini? Ya, apalah arti bagiku dunia? Bahkan ditawarkan kepadanya kekuasaan, kerajaan, kekayaan, dia tidak tertarik sama sekali. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu melihat perkakas rumahnya, ketika dia diisukan menceraikan semua istrinya, Nabi SAW berada di rumah pribadinya. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tidak ada kasur yang empuk. Bahkan dia berbaring di atas tikar yang bahannya daun kurma yang sudah kering. Ketika Nabi tidur membekas di kulitnya. Umar yang mengenal kemewahan-kemewahan ketika itu dari pembesar-pembesar negara dunia, menangis melihat Nabi SAW dengan kondisi yang seperti itu. Lalu Nabi heran bertanya, "Kenapa kau menangis?" Kata Umar, "Engkau tidakkah pantas untuk menikmati dunia ini? Sementara penguasa-penguasa hidup dalam kemewahannya." Kata Nabi SAW, "Tidakkah engkau suka mereka menikmatinya sekarang di dunia, sementara kita nanti menikmatinya nanti di akhirat?" Jadi, kalau yang maksudnya adalah suf, diambil dari kata suf, maka dan maksudnya adalah ketidakpedulian dengan dunia, maka sudah ada dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW sudah dipraktekkan oleh Nabi. Tidak perlu kita buat ritual-ritual tersendiri, ajaran-ajaran tersendiri, amalan-amalan tersendiri. Sudah cukup sunnah Nabi. Sudah cukup sunnah Nabi. Dan dia sudah mendidik sahabatnya demikian. Ya, ada sahabat yang terkenal zuhud. Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, dan yang lain-lain. Ahli ibadah. Kalau dimaksud dengan kata tersebut adalah orang yang ahli ibadah, maka Nabi SAW tidak kurang ibadahnya. Manusia yang paling sempurna, paling banyak, paling sempurna ketakwaannya. Paling banyak ibadahnya. Paling baik segala-galanya. Paling berkualitas apapun dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ana fa'alamukum billah wa atqakum lah. Adapun saya, maka yang paling mengenali Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Apa yang dia lakukan itu semuanya agama Allah. Ya. Atau yang dimaksud dengan kata itu adalah suffah. Ada juga yang membawakan kepada makna suffah, yaitu ahli suffah. Dinisbatkan kepada para sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, lalu ditempatkan di tempat itu oleh Nabi SAW, tempat yang dibedakan dengan masjid. Ditinggikan, disitulah mereka tempat tinggal. Dan disebatkan ke sana, tapi mereka bukan orang-orang yang tidak berilmu. Mereka orang yang belajar kepada Nabi. Hasilnya Abu Hurairah. Ahlus Sufah Abu Hurairah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang juga berada di sana, dan mereka ahli ilmu. Ketika mereka tidak punya ketanggungan hidup, mereka sibuk mempelajari agama Allah. Dan mengamalkan, mereka juga ahli ibadah. Orang-orang yang berlomba-lomba mengejar surga dengan apapun ketaatan. Kadang mereka tidak punya apa-apa, datang perintah untuk bersedekah, mereka kerja di pasar, manggul, mengangkat barang-barang untuk dapat upah untuk bersedekah, untuk memberikan apa untuk agama Allah. Jadi dari sisi asalnya saya tidak mendapatkan kesepakatannya. Kemudian dari sisi prakteknya, maka tuntunan Nabi sudah ada semuanya. Kalau untuk mensucikan jiwa, maka tuntunan Nabi sudah dijamin mensucikan jiwa. Apa yang diajarkan Nabi SAW. Bila bertentangan tentunya. Tapi bila bersamaan, maka sudah cukup dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Yang sudah menghasilkan orang-orang yang menjadi, ketika dia menjadi petani, maka dia petani yang saleh. Ketika dia menjadi pedagang, maka mereka pedagang yang saleh. Ketika mereka menjadi pejuang di medan perang, mereka menjadi pejuang yang syahid, yang kenal dengan agama. Ketika mereka menjadi guru, mereka menjadi guru yang terbaik. Itu semuanya hasil pendidikan Nabi SAW. Jadi bila yang dimaksud adalah apa-apa yang diwariskan oleh Nabi, maka sudah cukup kita. Yang diwariskan oleh Nabi dalam tuntunannya, dalam karya-karya para ulama, dalam hadis-hadis yang sudah dikumpulkan, dan tidak dinisbatkan kepada tokoh-tokoh tertentu. Kalaupun dinisbatkan, maka yang berhak untuk menerima penisbatan itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Empat manusia yang sudah dijamin masuk surga bersama sahabat-sahabat yang lain yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pelajarilah sunnah Nabi. Bila berkesesuaian dengan sunnah Nabi, maka yang berhak menerima pujiannya sunnah Nabi. Ajaran Nabi, tuntunan Nabi SAW. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Banggalah kita menisbatkan diri kepada sunnah Nabi. Harus bangga. Karena itu yang dijamin kebenarannya. Adapun perkataan siapapun, pendapat siapapun, ajaran siapapun, itu bisa diambil, bisa ditolak. Kata para ulama mazhab, terutama Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kullun, Imam Malik juga. Kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Setiap orang pendapatnya, perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak. Kapan diterima? Ketika sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi barometernya sunnah Nabi. Kenapa ditolak? Karena bertentangan dengan tuntunan Nabi. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, jika kalian mendapati pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, campakkan pendapatku. Ini yang harus menjadi barometer kita, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian belajarlah ajaran atau tuntunan Nabi SAW, pasti akan selamat. Karena jalan ke surga hanya jalan Nabi, Berkata Al-Junaid, salah satu tokoh yang dikenal kesufiannya, terkenal di tokoh-tokoh sufi, dia mengatakan kullu turuqi masjudatun illa tariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan yang diinginkan untuk menyampaikan ke surga itu semuanya buntu, tidak sampai ke surga di bawahnya kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu dicermati, direnungi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita untuk selalu berjalan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu ta'ala waliyut taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas penjelasan panjang dari Ustaz ya. Taib, jazakumullahu khairan untuk Anda semuanya. Mohon maaf untuk penanya yang berusaha menghubungi kami karena waktu kita sudah habis. Mohon maaf ya. Untuk itu kita cukupkan tanya jawab sampai di sini. Jazakillahu khairan untuk ibu hamba Allah yang bertanya di Kabupaten 50 Kota. Baik, pertanyaan terkait dengan siapa yang berhak mentahzir tadi ya. Baik, kita simpan dulu pertanyaan antum ya. Kita tutup dengan ikhtitam atau tambahan nasihat dari Ustaz sebagai penutup kita. Tafadhal masykuro ya Ustazana.
0: Baik. Akhi, ukhti, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, baik pemirsa TV maupun pendengar radio, mari kita selalu mengintrospeksi ketakwaan kita kepada Allah. Periksa seberapa ketakwaan kita, karena takwa itu barometernya. Dan takwa yang akan meluruskannya adalah ilmu. Ilmu. Makanya takwa itu didefinisikan oleh Talq bin Habib, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah. Raja'a thawabillah. Watarku ma'asillah ala nurim minallah khifata azabillah. Taqwa adalah mengerjakan ketaatan di bawah tuntunan agama Allah. Tentu dengan ilmu. Kita tahu ini perintah dengan ilmu. Maka setelah mengingat menekankan tentang taqwa, teruslah belajar menuntut ilmu agama. Karena belajar agama ini tidak ada batas usia, tidak ada lembaga pendidikan yang khusus seperti yang kita lakukan sekarang ini. Semua bisa mendengar, semua bisa bertanya, semua bisa memberikan ulasan-ulasan, tambahan faedah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita. Wallahu taala alam wa sallallahu وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: Baik, jazakallahu khairan sekali lagi kita ucapkan kepada guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asbir Rahmat AZMA fizahullah taala yang sudah melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini, dan beliau sudah menjawab beberapa pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, mohon maaf ya, baik yang pertanyaan keras atau lembut ya, kita simpan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Anda dengan kebaikan. Jazakumullah khair atas atensi dan kebersamaan Anda semuanya, dan kita akan lanjutkan kajian ini. Rifqan ahlussunnah bi ahlissunnati, wahai para ahlussunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Nah, mari kita saling lemah lembut ya. Jazakumullah khair untuk semuanya, admin-admin dan juga kru radio dan televisi dakwah masing-masing. Kita akan lanjutkan, kami kembali ke frekuensi 103.4 FM Pekanbaru Riau. Baik, kaum muslimin, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
4: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
3: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
0: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
0: Inilah jalanku yang lurus.
3: Itulah sunnah beliau.
0: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
0: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
0: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
3: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
0: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
0: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
2: Innad dina 'indallahi al-islam.
3: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
0: Tapi buktinya mana?
3: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
0: Tetapi buktinya mana?

0: dzunubakum. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslim, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mari kita laksanakan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempercepat untuk hadir ke masjid menunaikan sholat fardu Jumat bagi kaum laki-laki dan sholat di rumah, ya, zuhur ya, kaum wanita. Bagi kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengamalkan sunnah ini, ya, diwajibkan untuk datang sholat fardu Jumat. Ya, mari kita amalkan sunnah ini, yaitu banyak sekali ya. Ya, baik mandi, mungkin wangi-wangian, kemudian berjalan kaki menuju masjid dan juga yang lainnya. Baik, di sini kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Ada beberapa informasi ya, pelaksanaan sholat Jumat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Yang pertama, informasi dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Ya, untuk Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat sesaat lagi adalah Ustaz Arif Putra LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Arif Putra LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah pembahasan tematik. Kemudian kaum muslimah dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat di masjid lain. Untuk pelaksanaan sholat Jumat di masjid lain, yang pertama kita infokan, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3, ya, Masjid At-Taqwa Simpang 3, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 adalah Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, sesaat lagi pelaksanaan sholat Jumat, insyaallah pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat berdasarkan jadwal sholat yang berlaku untuk Pekanbaru dan sekitarnya yang dipublikasikan oleh Kemenag RI. Waktu untuk menunaikan ibadah sholat fardu Jumat bagi kaum laki-laki atau sholat fardu zuhur bagi kaum wanita yaitu pada pukul 12.17 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian kita informasikan lagi untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kita ulangi, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Rico Febriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beramat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama atau Jalan Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi berikutnya, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, ya, Masjid Al-Furqan. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan, yang pertama ada dua Masjid Al-Furqan yang masuk. Yang pertama Masjid Al-Furqan Jalan Karya Bersama Air Dingin. Ya, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan sesaat lagi, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, yang bertindak sebagai imam dan khatib Jumat di Masjid Al-Furqan adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian untuk info pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Syafrizal Abu Ismail Hafizahullah Ta'ala. Tertanda pengurus Masjid Al-Furqan yang berlamat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Kemudian dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kita beralih ke informasi dari Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung. Info Jumat di Masjid Taman Karya Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Darul Ilham LC Hafizahullah Ta'ala. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Darul Ilham LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Sabar Kunci Kebahagiaan. Ya, kami ulangi, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung Panam, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Ustaz Darul Ilham LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah Sabar Kunci Kebahagiaan. Baik, demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan
Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Perumahan Mutiara. Ya, Jalan ya Masjid Al Furqon, Masjid Al Furqon, Jalan Taman Karya Ujung, tepatnya di Jalan Jalan Taman Karya Ujung ya, Perumahan Taman Mutiara 1, atau tepatnya di samping Gedung SMP Negeri 46 Pekanbaru. Ya, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Al Furqon, Taman Karya Ujung, kita beralih ke informasi berikutnya.

0: Barakallahu fikum, kita akan lanjut ba'da sholat fardu Jumat nanti. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu,

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, wassiwak Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya: "Wamassa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrohuna nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anh, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com
3: Hidayah FM.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena menjadi kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Khalafa min ba'dihim khalf

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari gemilang cang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله القرآن الكريم adalah pedoman yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan dari sisinya kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah itu kepada kita, umatnya, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sengaja ia turunkan agar kita jadikan sebagai pedoman, agar kita jadikan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kitalah dia. Kitalah manusia itu. Untuk itulah Al-Quran diturunkan Allah. Allah ingin menyampaikan kepada kita hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada kita. Namun ia berkehendak, ia sampaikan itu tidak secara langsung, akan tapi melalui seorang utusan bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang di dalam hidupnya berpedomankan kepada Al-Quran. Rugilah orang-orang yang tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk pedoman hidup, namun dia kurang peduli dengan pedoman itu. Dan dia mencari pedoman lain yang menurutnya akan lebih baik daripada pedoman Al-Quran tersebut. Dan alangkah celakanya orang-orang yang menyelisihi pedoman itu. Sengaja dia belakangi pedoman itu. Dan dia tidak beriman kepada pedoman tersebut. Lalu dia beriman kepada sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Ma'asyarul muslimin, hadirin sidang Jumat yang budiman, di dalam Al-Quran terdapat hal-hal yang sangat kita butuhkan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan kepada kita hal yang kita butuhkan. Di dalam Al-Quran terdapat perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala ingin kita untuk menjauhinya. Karena Allah tahu di dalam perkara-perkara itu terdapat hal yang membawa petaka, kehancuran dan kebinasaan di dalam hidup kita. Di antara anjuran-anjuran Al-Quran dan larangan-larangan Al-Quran adalah anjuran untuk selalu mengejar akhirat.
anjuran untuk selalu mengejar akhirat, dan di antara larangan-larangan Al-Qur'an adalah larangan untuk rakus terhadap dunia beserta kenikmatannya. Di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala menerangkan kepada kita yang harus kita kejar adalah akhirat dan bukan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu akan sirna dan akhirat itu kekal abadi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian sekarang ini, apa yang kalian punya sekarang ini, apa yang kalian miliki sekarang ini akan sirna, musnah. Kita akan berpisah darinya. Wa ma 'indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal abadi dan selamanya, yang kekal tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sesuatu yang semu dan sirna. Kalaulah kita bertanya kepada orang yang berakal, apabila Anda ditawarkan dua tawaran, ditawarkan dua pilihan dan harus memilih salah satu di antaranya, apakah Anda akan memilih, apakah Anda akan memilih tawaran pertama atau kedua? Yang pertama adalah ditawarkan Anda uang 100 juta. Akan tetapi 100 itu juta itu sirna. Diambil 500 ribu dia berkurang, diambil 3 juta dia berkurang. Namun tawaran kedua adalah 500 ribu, tapi kekal abadi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Setiap diambil dibelanjakan ada lagi. Maka apakah gerangan yang akan dipilih oleh orang-orang yang berakal? Tidak akan ada orang yang berakal memilih 100 juta namun sirna di hadapan 500 ribu yang kekal abadi. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin, apabila pilihan tersebut dibalik, lalu orang itu ditanya, bagaimana kalau pilihannya adalah 500 ribu namun sirna, 100 juta namun kekal abadi, manakah yang akan engkau pilih? Orang pasti akan memilih 100 juta kekal abadi dan 500 ribu sirna. Tidak akan mereka pilih. Yang mereka pasti akan memilih 100 ribu yang kekal abadi, 100 juta yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah, akhirat dibandingkan dunia lebih mulia daripada 100 juta dibandingkan 500 ribu tadi. Maka bagaimana mungkin ada orang yang berakal yang mendahulukan dunia dibanding akhirat? Dunia yang sedikit dan itu sirna dan semu dibandingkan akhirat yang demikian hebat dan dia kekal abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'." Perbandingan dunia dan akhirat bagaikan salah seorang di antara kalian dia celupkan satu jarinya ke air laut, maka dia lihat apa yang bisa dia bawa air laut dengan satu jarinya itu. Itulah dunia, sisa dari air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin orang yang berakal mendahulukan air yang sedikit yang ada di jarinya, lalu mencampakkan air yang bagaikan air laut. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran agar senantiasa kita mengejar akhirat dan jangan sampai dunia menipu kita sehingga akhirnya lupa untuk mengejar akhirat dikarenakan terlalu sibuk mengejar dunia. Allah berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Akhirat lebih baik untukmu hai manusia dibanding dunia. Allah berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat lebih baik hai manusia, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Allah berfirman, "Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya kampung akhirat dialah kehidupan yang sebenarnya andai mereka mengetahui. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Tidaklah kehidupan dunia ini
apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kecuali hanya sesuatu yang sangat sedikit. Ayat-ayat ini menyuruh kita untuk senantiasa mengejar

tinggalkan? Kita akan tinggalkan rumah mewah. Kita akan tinggalkan mobil mewah. Kita akan tinggalkan jabatan yang tinggi. Kita akan tinggalkan kekayaan yang segunung menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Apakah berakal manusia yang mengejar harta menggunung lalu dia lupakan hari di mana dia akan menghadap Rabb-nya dan Rabb-nya akan bertanya kepadanya akan apa yang dia lakukan di permukaan bumi? Hilang waktu, habis kesempatan untuk rukuk dan sujud, untuk mengejar dunia. Hilang waktu, habis kesempatan untuk bermunajat, mengangkat tangan ke langit dan bertanya dan berdialog dengan Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk dan hidayah. Semuanya tidak ada waktu, dikarenakan sibuk mengejar dunia. Kalaulah dunia itu ada di tangan kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh dunia dalam tangan kita? Toh pada dasarnya manusia tidak membutuhkan dunia ini sesuatu yang sangat banyak. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita mawas agar senantiasa kita berusaha untuk mendidik jiwa kita senantiasa mengingat akhirat. Dunia memang tidak boleh dilupakan, akan tapi dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dunia tidak boleh dilupakan, namun dia tidak boleh mengalahkan akhirat. Dan orang-orang yang melupakan akhirat disebabkan mereka terlalu sibuk mengejar dunia, merekalah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yawman taqila. Mereka kata Allah, dan jangan sampai kita masuk ke dalam kata-kata mereka ini, karena ayat berikut ini adalah celaan. Mereka kata Allah mencintai dunia yang datang pertama, dan mereka melupakan hari setelah itu, dan hari itu adalah hari yang sangat berat. Allah mencela orang-orang yang lupa akhirat, lupa menabung untuk akhirat, lupa berbuat untuk akhirat, disebabkan kecintaan mereka yang bersangatan terhadap dunia, dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah memuji di dalam ayat lain, orang-orang yang mengejar akhirat dan dunianya tidak mereka lupakan. Di dalam surat, dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, Allah berfirman, وَبْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Raihlah, kejarlah dan gapailah kampung akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kamu lisan, kejar akhirat dengan lisanmu. Allah berikan kepadamu mata, kejar akhirat dengan matamu. Allah berikan kepadamu harta, kejar akhirat dengan hartamu. Allah berikan kepadamu kedudukan, kejar akhirat dengan kedudukan itu. Kejarlah dan raihlah akhirat dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasibmu di permukaan bumi. Allah memuji orang yang mengejar akhirat, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang mengejar dunia dan melupakan akhirat. Semua itu untuk mendidik jiwa kita agar kita senantiasa beramal dan mencita-citakan akhirat jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi daripada cita-cita kita di permukaan bumi. Karena sesungguhnya orang yang mencita-citakan akhirat dan dia serius dan ikhlas dalam mengejar cita-citanya, Allah pasti akan sampaikan dia kepada cita-cita itu. Namun orang yang mengejar cita-cita dunia dan serius mengejarnya, belum tentu dia akan sampai kepada cita-cita dunianya itu. Terkadang umur lebih singkat daripada cita-citanya. Terkadang kesehatan lebih singkat daripada cita-citanya. Dan banyak hal yang menghalanginya untuk sampai kepada cita-cita tersebut. Dan dia pun menghadap Rabb-nya sebelum cita-cita dunianya tersebut kecapaian. Alangkah sialnya nasib, alangkah malangnya nasib, dunia tidak dapat, pertanggungjawaban di akhirat berat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillahi ala ihsani
wa syukrulahu ala

0: توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين sidang Jumat yang budiman rahimani wa rahimakumullah. Andai kita tahu hari yang sesungguhnya, maka kita akan tahu betapa singkatnya kesempatan kita untuk hidup di permukaan bumi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu itu sama dengan hitungan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu di akhirat kelak, satu hari yang sesungguhnya itu dengan hitungan manusia di permukaan bumi sama dengan hitungan 1000 tahun. Kalau kita menghitung, lalu umur kita di permukaan bumi ini hanya 50 tahun, maka itu artinya kita hanya hidup 1 jam 12 menitnya akhirat. 1 jam 12 menit akhirat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. 50 tahun di permukaan bumi. Apabila dibandingkan dengan akhirat, maka kita baru hidup 1 jam lebih sedikit. 1 jam seperempat. Itulah umur kita yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan hari yang sesungguhnya, adakah orang-orang berpikir, bagaimanakah nasibku di hadapan Allah ketika aku rakus dengan dunia dalam 1 jam 12 menit ini, lalu aku lupakan akhirat? Apa nasibku nanti di hari ketika aku akan menghadap kepada Allah? Apa nasibku di saat aku terlalu sibuk untuk mengurus harta, untuk mengurus tahta, mengurus rumah tangga, dan segala perhiasan dunia, lalu aku lupa menyiapkan pahala-pahala salat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala zakat. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala infak dan sedekah. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala jujur. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala berbakti kepada orang tua. Aku lupa menyiapkan pahala-pahala membantu fakir miskin dan tetangga. Apa gerangan nasibku ketika Allah bertanya, hambaku, aku telah memberikan kepadamu kenikmatan. Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Hambaku, aku berikan kepadamu mata. Untuk apa mata itu kau gunakan? Hambaku, aku berikan kepadamu kaki. Kemana kamu melangkah dengan kaki itu? Kalau kita lupa mempersiapkan ini di permukaan bumi, maka tidak ada kesempatan untuk berbenah diri ketika malaikat maut telah datang menjemput. Yang ada adalah penyesalan. Oleh karena itu para ulama berpesan, di permukaan bumi ini persiapkan, karena dunia adalah tempat beramal, akhirat tempat menerima ganjaran. Maka persiapkan pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan kepada kita. Persiapkan jawabannya di dunia. Para ulama berkata, man hasaba nafsahu fid dunya hana alaihi hisabu yaumul qiyamah. Hana alaihi hisabu yaumul qiyamah. Barang siapa yang menghisap perbuatannya di permukaan bumi, dia perhitungkan mana yang halal dan haram. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Barang siapa yang menghisap amalannya di permukaan bumi, akan mudah baginya hisap pada hari kiamat. Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap amalan kalian di dunia sebelum Allah menghisapnya di akhirat. Ma'asyarul muslimin, kita akan datang menghadap Allah dan itu pasti. Kita akan dipanggil menghadap Allah dan itu pasti. Maka sebelum kita menghadap Allah di akhirat, hadapkan diri kita kepadanya di dunia. Sebelum kita berdiri di padang mahsyar di depan Allah tabaraka wa taala, dirikan jasad ini di permukaan bumi kepada Allah subhanahu wa taala. Allah yang penguasa padang mahsyar, dialah penguasa dunia dan jagat raya ini. Orang yang di dunia menghadapkan dirinya kepada Allah, di akhirat ketika menghadap Allah, dia akan lapang.
1: Yauma idzin tu'radun la takfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dibawa menghadap Allah dan tidak ada yang bisa kalian sembunyikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menghisab amalannya di dunia dan memperhitungkannya akan mudah baginya hisab di padang mahsyar. Dan barang siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah di dunia dengan ruku dan sujud, maka akan mudah baginya ketika dia menghadap Allah di padang mahsyar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu 'alaihi wa sallam: Man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi bi 'ashra. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam إن عذابها كان غراما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: هدايا FM للذاكرين والذاكرين.

kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajau ala qamisihi

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. وقال الذي اشتراه من مصر

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Walajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, "Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri." Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan."

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dan dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.

0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
0: Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: يا بني يذهبوا

Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah."

Dia Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Dia, Yusuf, menjawab, "Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik."

Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku. Nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."
1: Qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim.
0: Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya, Yakub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yakub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa."

Dia, Yakub, berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

0: Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim.
1: Al-Qur'an.

0: dong.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.
3: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرين جماعة مسجد Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain serta para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen. Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang kedua kali membahas kitab yang menjelaskan tentang Tauhid. Kitab yang kita akan bahas adalah Al-Usulu Thalathah. Tiga perkara yang pokok. Dengan syarahnya dari para ulama. Di awal kitab ini, muallif rahimahullahu ta'ala menyatakan, I'lam rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Al-amalu bihi ad-da'watu ilaihi wa sabru ala al-adha fihi. I'lam, ketahuilah, wahai, semoga Allah merahmatimu, saudara-saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Pertama, mempelajari ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, mengamalkannya. Ketiga, mendakwahkannya. Dan yang keempat, bersabar atas semua penderitaan yang dialami di dalamnya. Inilah empat kewajiban bagi setiap muslim. Sudah, sekian aja dulu materi kita di sore hari ini. Sampai ke kalimat itu. Kalau diteruskan kepanjangan, tidak akan cukup waktu. Nah, sekarang tinggal syarahnya. Pertama, i'lam. Makna i'lam artinya ketahuilah. Dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan fi'il amr. Fi'il itu kata kerja, amr itu perintah. Jadi kata kerja yang berisi perintah, bernada perintah. Apa isi perintahnya? Perintah berilmu. I'lam rahimakallah. Itulah makna i'lam. Dan kaidah menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Itu kalau di dalam, kalau perintah itu wahyu, Al-Quran atau hadis yang sahih. Seperti fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah oleh kalian, oleh kamu. Apa yang harus diketahui? Bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Ini wahyu, ini perintah dari Allah Azza wa Jalla. Wajib setiap orang mempelajari, memahami, mengetahui tentang la ilaha illallah. Yang kedua, wastaghfir li dzambik, lalu minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu. Ini dua perintah, berilmu dan beramal. Berilmu tentang la ilaha illallah, beramalnya istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Jadi wajib. Adapun kata-kata i'lam dalam kitab ini bukan wahyu, bukan firman Allah, bukan sabda Nabi SAW, tapi perkataan mu'allif. Apa wajib? Kalau diambil dari perkataan orang, tidak. Tapi isi dari apa yang diperintahkannya selaras dengan perintah Allah dalam Al-Quran, perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Salah satunya adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Makanya mu'alif menyatakan i'lam. Ilmuilah, fahamilah, pelajarilah oleh kamu. Dan yang dipelajari, yang diketahui, yang wajib diketahui itu bla bla bla bla merupakan kewajiban yang ditekankan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi wajib bagi kita semua untuk mencari ilmu berdasarkan banyak ayat dan banyak hadis. Kenapa wajib mencari ilmu? Pertama, ada nas yang memerintahkan, baik Al-Quran maupun hadis. Al-Quran tadi surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, wajib kita mengetahui. Berarti wajib belajar, berarti wajib memahami, berikhtiar. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah. Tauhid itu. Kalimat tauhid. Wajib mempelajari tauhid itu. Terus Nabi SAW menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Tegas bahwa mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa yang wajib dipelajari? Ilmu tentang kewajiban kita kepada Allah dan kepada sesama. Ilmu tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin di bab awal tentang ilmu, tentang keutamaan ilmu, ketika menjelaskan hadis talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dibahas ilmu apa yang wajib dipelajari. Terus dikutip banyak pendapat para sahabat dan para ulama. Intinya satu, penjelasannya macam-macam, maknanya sama. Khilaful lafzi nafsul makna. Beda lafal, beda redaksional, beda susunan kalimat, tapi maknanya sama. Ada yang menyatakan ilmu tentang mu'amalatul amdi birabbihi. Bagaimana cara bermu'amalahnya seorang hamba dengan Allah, itu yang wajib dipelajari. Ada lagi ilmu tentang kewajiban-kewajiban hamba baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Intinya mah belajar agama lah, wajib gitu. Itu pertama, ada nas yang menyatakan secara tegas baik Al-Quran dan hadis yang sahih. Kedua, ternyata Wajibnya kita mencari ilmu itu agar tidak terjerumus ke dalam keburukan. Seluruh keburukan, baik syirik ataupun kufur ataupun bid'ah ataupun maksiat, sumber utamanya adalah kebodohan, ketiadaan ilmu. Semua Al-Quran menjelaskan. Contoh umpamanya, setelah Nabi Musa alaih salatu wassalam dan pengikutnya dari Israel selamat tuh dari cengkraman Fir'aun. Perbuatan orang-orang bodoh zaman dulu, kebodohan yang mendorong dia untuk berbuat tabarruj. Walhasil seluruh keburukan, baik syirik, kufur, maksiat, ataupun bid'ah, itu penyebab utamanya karena kebodohan. Ketiadaan ilmu, dengan kata lain bodoh, menjerumuskan orang kepada banyak kesalahan, kekeliruan. Ini alasan kedua, kenapa ilmu itu wajib dicari. Ini masih alasan kenapa wajib mencari ilmu, belum membahas ilmu yang wajib dicari itu apa belum. Masih dalil secara umum tentang wajib mencari ilmu. Alasan ketiga, kenapa mencari ilmu itu wajib. Sebab ilmu itu satu-satunya syarat agar kita bisa berada di atas siratal mustaqim yang selalu kita minta dalam sholat kita minimal 17 kali itu sehari semalam. Dalam sholatnya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itu wajibnya aja, belum sholat sunat. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang benar. Ini maknanya minta ilmu dan hidayah. Ihdi, minta hidayah. Ihdi, ya Allah hidayahi kami. Berikan kepada kami hidayah. Hidayah kemana? Ke siratal mustaqim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Hidayah ada dua jenis. Ini juga penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertama, hidayah berupa ilmu. Disebut hidayah irsyad wa dilalah. Irsyad itu bimbingan. Dilalah itu petunjuk. Berupa apa? Berupa ilmu. Oleh karena itu, ilmu adalah hidayah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu yahdi, hidayah. Yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Qur'an ini hidayah. Berisi ilmu, petunjuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah memberi hidayah, tapi hidayah berupa ilmu. Innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkau, hei Muhammad, benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah di sini maksudnya ilmu, menjelaskan. Pencerahan, bimbingan, ya, informasi yang dibutuhkan berupa ilmu, itu hidayah yang pertama. Hidayah seperti ini wajib dicari. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan setelah dicari, wajib di-share. Wajib diajarkan, wajib didakwahkan. Hidayah yang kedua, hidayah tu taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah taufiq mah bukan hak kita, bukan wewenang kita, itu mah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa. Apa itu hidayah taufiq? Hidayah taufiq mah berupa dua hal. Dua hal ini bukan wewenang kita. Pertama adalah masyiah atau irodah. Masyiah atau irodah itu kehendak, keinginan. Keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik, itu keinginan. Siapa yang ngasih keinginan untuk berbuat baik kepada kita? Allah. Kita tidak bisa mengikhtiarkan, memunculkan keinginan untuk berbuat baik dalam hati. Enggak bisa. Itu dikasih oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Surat Takwir ayat terakhir. وَمَا تَشَاءُونَ, kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan terhadap apapun. إِلَّا أَيْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Kecuali Allah yang menghendaki kalian punya keinginan seperti itu. Allah yang kasih itu. Kalau kita ingin sholat, itu Allah yang kasih. Begitu ada BC, pengajian gitu ya, di Darul Ihsan muncul, ingin hadir. Keinginan dari mana? Bukan ikhtiar kita, Allah yang kasih. Orang lain mah banyak yang BC dibaca, udah hapus. Itu penting, karena gitu. Kenapa dia tidak dikasih, kita dikasih. Allah yang ngasih. Kenapa dia tidak berkeinginan, kita berkeinginan. Dikasih oleh Allah. Semua. Ya. Umpamanya kita lihat di masjid ada kenceng. Jorojo ingin, ini ya sedekah jariah, pahala ya. Keluarkan dompet. Muncul keinginan ingin nyumbang. Kayak, Aina masih ngaji. Setelah beres ngaji, gak ada orang lihat, saya mau masukkan. Dari mana keinginan itu? Allah yang kasih. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, itu unsur hidayah taufik yang pertama, masyiah, keinginan. Yang memberikan keinginan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk berbuat apapun dalam diri kita. Enggak bisa tuh. Sampai coba ikhtiarkan ingin apa munculkan dalam hati. Enggak. Saya ingin si montong munculkan. Teman sudah ada dari awalnya tuh, tidak dimunculkan juganya. Allah yang ngasih. Enggak semua orang dikasih rasa suka kepada si montong. Ada yang enggak suka si montong di sini? Banyak ya montong. Montong dibeli mahal. Kenapa kita tidak bisa memunculkan keinginan dalam hati kita? Karena kita tidak bisa menguasai hati kita. Antara diri kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, ayat 23. Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Makanya kita gak bisa memanage, mengatur hati kita, gak bisa. Lalu siapa yang mengatur hati kita? Allah. Yang membolak-balikan hati kita? Allah. Hati kita itu semua di tangan Allah. Inna quluba bani Adam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Inna quluba bani Adam. Baina usbu'aini min asabir rahman. Kaqalbir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam semuanya itu berada dalam dua jari di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan hatinya sekehendaknya. Yang membolak-balikan hati kita, merubah-rubah hati kita, siapa? Allah. Yang memberi keinginan untuk berbuat baik, untuk berbuat buruk, semua itu Allah. Bukan usaha kita, ikhtiar kita memunculkan keinginan itu dalam hati kita. Bukan Allah tuh yang ngasih tuh. Makanya doa yang masyhur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Allah memberikan hidayah kepada kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai Allah zat yang merubah-rubah hati. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepada-Mu. Nah, jadi kalau Allah mau memberi hidayah kepada kita, pertama dimunculkan keinginan untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk berbuat baik. Tuh anugerah tuh. Jadi kalau dalam hati kita tiba-tiba muncul keinginan berbuat baik, tandanya itu Allah memberikan salah satu unsur dari hidayah. Salah satu. Apakah pasti kita berbuat baik seperti yang kita inginkan? Belum tentu. Ada unsur kedua tuh. Selain keinginan, selain masyiah atau iradah. Unsur kedua dari hidayah adalah al-istita'ah, kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan tadi. Setelah kita dapat BC lalu dibaca, ada kajian di Al-Ihsan, ingin, alah sayang tidak bisa. Ada yang begitu? Ada. Mungkin sakit, mungkin ada keperluan, mungkin tidak punya ongkos ya. Kalau berangkat dari rumah, berangkat ba'da zuhur sampai Darul Ihsan, isya sudah bubar. Akhirnya enggak jadi karena enggak punya istita'ah, enggak punya kemampuan. Maka unsur kedua dari hidayah taufik kemampuan. Ternyata kemampuan juga bukan wewenang kita. Tapi Allah yang kasih itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwah. Haul dan quwah adalah istita'ah, kemampuan. Apa bedanya? Kalau al-haul, al-istita'ah li jalbil manafi, kemampuan untuk meraih hal-hal yang manfaat. Kalau al-quwah, al-istita'ah li daf'il madar, kemampuan untuk menolak hal yang madarat. Jadi baik kemampuan untuk meraih yang manfaat ataupun menolak yang madarat, itu Allah yang kasih. Betapa banyaknya orang ya berencana sesuatu, udah siap. Umpamanya nih, saya nanti maghrib mau ke masjid sholat. Soalnya pas azan saya sudah siap. 5 menit sebelum azan dia berwudu. Setelah berwudu kemudian pakai gamis, pakai kopeah, pakai minyak wangi, sebotol habis. Pas ngalengkah teh nyol teh mules. Atau dibuka lagi ke WC lagi. Terkena menwa, mencret wae. 5 menit tanagen. Ya. Beres wudu lagi. Baru pakai baju. Nyal deh mas. Sampai beres sholat berjamaah. Kita diberi keinginan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak diberi kemampuan. Yang ngatur kita menwa siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah jadi. Kemampuan Allah yang kasih. Keinginan Allah yang kasih. Adanya keinginan dan kemampuan ini menyebabkan kita beramal. Kenapa kita sekarang datang ke sini? Pertama ada keinginan untuk datang ke sini. Kedua ada kemampuan dari segala segi. Sehat, ya kita sehat. Punya ongkos, punya. Saongkosan ke dia pulang namang kayak nyeker. Yang penting datang. Tidak punya kesibukan. Allah kasih waktu luang. Pokoknya mampu dari segala segi. Datang. Berarti kita diberi hidayah oleh Allah untuk datang ke sini. Orang lain banyak yang mampu tapi gak ingin. Yang ingin tapi gak mampu. Yang ingin tapi gak mampu atau mampu tapi gak ingin. Berarti orang itu tidak diberi taufik oleh Allah. Itu yang kenapa disebut hidayah taufik. Menyatunya dua hal. Iradah atau masyiah dan istita'ah. Itu yang disebut hidayah taufik. Allah yang kasih. Siapapun di kalangan manusia termasuk para nabi. Gak bisa memberikan hidayah taufik. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau hei Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, enggak. Allah yang beri hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hidayah di sini hidayah taufik. Kalau tadi dikatakan innaka latahdi ila siratil mustaqim, engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus, ini engkau tidak bisa memberi hidayah. Kok bertolak belakang? Enggak bertolak belakang, saling melengkapi. Hidayah yang bisa dan harus diberikan oleh Nabi, hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa dakwah. Hidayah yang tidak bisa diberikan oleh Nabi sekalipun, itu hidayah taufik. Makanya ada Nabi yang orang terdekatnya kafir, menentang dakwah. Kita tahu Nabi Nuh, Nabi Lut. Dua-duanya istrinya kafir. Anaknya kafir. Nabi Ibrahim, bapaknya. Nabi Ibrahim tukang memberantas patung, bapaknya tukang bikin patung yang disembah. Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya, si Fir'aun. Bahkan Nabi SAW, orang terdekatnya menjadi penentang dakwahnya. Abu Lahab itu pamannya loh. Namanya Umar. Beliau pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Yang diberi hidayah malah Umar bin Khattab, bukan Abu Lahab. Abu Lahab sampai akhir itu kafir, musyrik. Bahkan oleh Allah diabadikan tuh kekafirannya dalam satu surat pendek, yaitu Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Ya dikasih hidayah. Termasuk paman yang sangat besar jasanya mati dalam keadaan musyrik, yaitu siapa? Abu Thalib. Allah yang kasih hidayah. Hidayah wewenang Allah. Tapi Allah adil, tidak zalim dalam membagi hidayah. Hanya orang-orang yang layak menurut penilaian Allah yang dapat hidayah. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak disesatkan dan siapa yang layak diberi hidayah. Atau jangankan Allah, kita aja manusia, gurunya, guru punya banyak murid. Guru tahu siapa yang layak diluluskan atau siapa yang tidak. Siapa yang layak naik kelas, siapa tidak. Siapa yang layak dikasih nilai 10, 8, 9, malah 5, 4, 0 juga. Apakah guru zalim? Nah ini mah pikas sebelen jelma dikasih 0 walaupun benar semua. Ini mah ada lucu pikara sepen dikasih 10 walaupun salah semua. Apa begitu guru? Tidak. Objektif, adil berdasarkan prestasi masing-masing murid tuh. Tidak berdasarkan like or dislike, suka atau tidak suka, tapi objektif. Itu orang tuh. Apalagi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah. Siapa yang disesatkan, siapa yang diberi hidayah, Allah adil dalam hal itu. Nah, inilah dua jenis hidayah berupa ilmu dan hidayah taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Beri hidayah kami ke siratal mustaqim. Hidayah apa? Dua-duanya. Beri ilmu tentang siratul mustaqim dan beri taufik kepada kami untuk mengamalkannya. Itu isi doa ihdinas siratul mustaqim. Minta ilmu. Makna minta ilmu, minta dimudahkan untuk memahami makna siratul mustaqim. Minta taufik, minta dimudahkan untuk mengamalkan siratul mustaqim. Tuh poin pertama. Kedua, apa siratul mustaqim? Ternyata siratul mustaqim teh ilmu dan amal. Dua-duanya tuh. Penjelasan para ulama, Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan lebih dari 5 makna siratul mustaqim berdasarkan penjelasan para ulama yang dasarkan pada dalil baik ayat ataupun hadis yang sahih. Ada yang menyatakan siratul mustaqim teh adalah Nabi SAW atau sunnahnya, pola hidup, gaya hidup, atau jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh Shiratal Mustaqim. Kata siapa? Kata Quran. Mana ayatnya? Yasin wal Quranil Hakim. Terus ayat selanjutnya gimana? Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Engkau ini, hey Muhammad, benar-benar salah seorang di antara para rasul ala sirati mustaqim, yang sudah berada di atas siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu adalah jalan hidup yang beliau tempuh, itu sunnahnya. Itulah siratul mustaqim. Mana ihdinas siratul mustaqim, beri kami ilmu, pemahaman tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berikan taufik untuk mengamalkan. Tuh, ilmu dan amal. Ada lagi yang menyatakan siratul mustaqim itu Islam. Ihdinas siratul mustaqim artinya tunjukkan kami ke dalam Islam. Beri kami ilmu tentang Islam, beri taufik untuk mengamalkannya. Berdasarkan salah satu hadis, daraballahu lakum mathalan sirata mustaqima. Allah memberikan gambaran kepada kalian tentang jalan yang lurus. Fi jambatai sirat surani. Di tepi kedua sirat itu ada dinding, ada pagar sepanjang. Fihima abwabu maftuhah. Di sepanjang pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Dan di setiap pintu ada da'i, ada yang mengajak, hey, masuk ke pintu ini, masuk. Banyak tuh pintunya, ribuan. Dan setiap pintu, hey, dibibita, ayo masuk. Kamu dijamin happy, bahagia. Tapi di atas sirat ada yang berseru, la taliju, jangan kamu masuk. Jangan kamu masuk ke pintu. Kalau kamu masuk, tahliku, kamu binasa. Nah, itu gambaran. Bayangkan, ini jalan yang lurus, pinggirnya ada tembok, ada pintu-pintu yang terbuka, ada orang yang ngajak masuk. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, amma sirat fahuwal Islam. Adapun jalan tersebut itu Islam. Adapun dinding-dinding yang apa pagar yang ada di kiri kanan itu adalah hududullah. Itu hukum-hukum Allah. Adapun pintu-pintu yang terbuka adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Adapun orang yang menyeru di setiap pintu itu setan, ayo masuk. Artinya langgar nih perintah Allah. Kalau langgar happy kamu. Rata-rata yang dilarang oleh Allah menyenangkan. Tuh, makanya banyak peminatnya walaupun harus bayar mahal. Mabuk, judi, zina itu gratis apa tidak? Tidak, mahal itu. Walaupun gak enak. Konon-konon ya, saya bukan pengalaman. Minuman keras itu konon tidak enak rasanya. Enaknya neci kopi atunya. Jus, teh manis. Makanya kita lihat orang yang minum minuman keras hanya satu sloki kecil. Oh, tidak dinikmati kan? Tidak ada orang minum minuman keras. Aduh, nikmat. Nggak ada. Tapi, oh. Gitu ya. Nah, beda dengan orang yang minum kopi seruput. Aduh, sampai sehah segala menikmati natanya. Itu menunjukkan nikmat. Minuman keras gak enak. Juga mahal, jutaan. Ada peminatnya? Banyak. Walaupun harus mengeluarkan jutaan. Menyenangkan. Jadi setan, ayo masuk. Adapun orang yang menyeru di atas, jangan kamu masuk, kalau kamu masuk kamu binasa. Itu adalah wa'idullah. Itu adalah peringatan dari Allah. Itu adalah pelajaran dari Allah. Dari hadis ini, sebagian ulama menyatakan, siratul mustaqim itu Islam. Maknanya, ihdinas siratul mustaqim, berikan kami ilmu tentang Islam, berikan taufik untuk mengamalkannya. Walhasil, siratul mustaqim itu ilmu dan amal. Oleh karena itu, siapa orang yang tidak berilmu, walaupun beramal, sesat dia. Atau berilmu tapi tak beramal, celaka dia. Maka siratal mustaqim ilmu dan amal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, kan siratul mustaqim itu siratul ladhina an'amta alaihim, kan gitu ya. Siratul mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa yang beri nikmat? Alladhina ya'lamuna al-haqqa wa ya'maluna bih. Orang yang mengenal al-haq, berilmu tentang kebenaran, tentang Quran Sunnah, lalu dia amalkan. Ilmu dan amal itu siratul mustaqim. Wa ammal ladhina ya'la wa ammal ladhina ghadiballahu alaihim fa ulaika alladhina ya'lamuna al-haqqa wa lam ya'malu bih.

Berilmu tapi tak beramal, maghdubi alaihim, serupa dengan Yahudi, celaka. Jadi siratal mustaqim adalah ilmu dan amal. Karena itu maka penjelasan Al-Fatihah ayat terakhir ini menjelaskan wajibnya kita berilmu dan beramal. Tanpa ilmu kita poekeun, merasa gelap. Walau beramal pasti amalnya salah. Jadi ada tiga kelompok manusia yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Fatihah terakhir. Orang yang diberi nikmat, ya itulah yang berilmu dan beramal. Orang yang dibenci, itulah yang berilmu tanpa amal. Orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kelompok pertama yaitu yang berilmu dan beramal atau yang sudah ada di atas siratal mustaqim disebut dengan sebutan Rashid. Kelompok kedua yang maghdubi alaihim berilmu atau beramal disebut Ghawin. Dari Ghawa. Kelompok ketiga beramal tanpa ilmu tetap disebut Dolin. Ketika menjelaskan salah satu hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, agak panjang hadis ini tapi bagian akhir dari hadis ini menyatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di. Jadi may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Siapa di antara kalian yang hidup panjang sepeninggalku, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Karena hadis ini ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dan ada syarah dari kitab ini namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Susunan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dijelaskan ke-42 hadis Arba'in An-Nawawi plus 10 lagi ada 52. Ketika menjelaskan hadis ini kita gak akan menjelaskan semua, panjang itu gak cukup waktunya. Tapi beliau menjelaskan salah satu kata Khulafa'ur Rashidin. Siapa Khulafa'ur Rashidin? Ketika menjelaskan Rashid beliau mengatakan An-nasu thalatha, manusia ada tiga golongan. Rashidun wa ghawin wa dhalun. Pertama Rashid, dua ghawin, tiga dhal. Sama dengan pembagian dalam surah Al-Fatihah, tiga golongan. Siapa Rashid? Man arafal haqqa wa taba'ah. Rashid itu orang yang mengenal kebenaran. Tahu ilmu lalu diikuti. Berilmu dan beramal. Rashid. Rashid ini orang berilmu dan beramal. Dia berada di atas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang di sini ada namanya Rashid. Dia berilmu dan beramal. Itu maknanya. Duka orang nama. Kedua, Ghawin. Man arafal haqqa walam yattabi'hu. Dia mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran, faham Quran Sunnah, tapi enggak diikuti, enggak diamalkan. Celaka ini orang. Maghdubi alaihim. Banyak ayat Allah yang dilanggar. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqdan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Itu ayat, ya, orang yang berilmu tak beramal itu begitu. Ghawin dia. Dia maghdubi alaihi. Ghawin itu berasal dari kata ghawa. Isim fa'ilnya ghawin. Makna ghawin orang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Adapun dhal

0: man lam ya'rifil haqq wa ya'malu bijahli. Orang yang tidak tahu kebenaran, tidak berilmu, dan dia beramal dengan kebodohan, itu sesat. Coba, kira-kira posisi kita di mana? Kita ini rasyid, ghawin, atau dol kira-kira? Inginnya sih golongan pertamanya rasyid. Di atas siratul mustaqim memperoleh kenikmatan. Karena siratul ladzina an'amta alaihim rasyid, berilmu dan beramal. Kalau kita ingin masuk kelompok ini, belajar, amalkan, belajar, amalkan secara ikhlas. Insya Allah masuk ke dalam kelompok rasyid. Kalau enggak rasyid, enggak mau belajar, enggak berilmu, enggak beramal, celaka. Ghawin, maghdubi alaihim, atau dol. Dua-duanya ahli neraka. Dari sini kita bisa melihat wajibnya berilmu dan beramal. Makanya ketika Allah menerangkan kondisi Nabi kita Muhammad SAW dalam surah An-Najm, Allah menyatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini sahabat kan? Wan-najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Coba lihat. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika bintang itu jatuh. Kiamat lah intinya. Ma dhalla sahibukum, sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Ma dhalla, bukan orang dhal. Wa ma ghawa, bukan ghawin. Bukan dhalun, bukan ghawin. Dholun itu beramal tanpa ilmu, ghawin itu berilmu tak beramal. Bukan dua-duanya. Sahabat kalian ini berilmu dan mengamalkan ilmu. Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Semua pembicaranya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan. Ilmu diberi ilmu oleh Allah, diaplikasikan. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dianggap Nabi SAW berada di atas siratul mustaqim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Karena beliau diberi ilmu berupa wahyu dan diaplikasikan. Di atas siratul mustaqim. Dan beliau diberi beragam kenikmatan. Salah satu kenikmatannya semua dosanya yang lalu yang akan datang diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima. Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaik, dan Allah sempurnakan nikmat Allah kepada engkau. Kesempurnaan nikmat hanya kalau dibarengi dengan ampunan maghfirah dari Allah, wa yahdiyaka siratal mustaqim, dan Allah memberi hidayah kepadamu ke siratal mustaqim. Hidayahnya tadi berupa ilmu dan amal wahyu dan diberikan taufik untuk mengaplikasikannya. Coba lihat, kalau tak berilmu celaka kita, walaupun beramal sesat, dol. Berilmu tapi tak beramal, maghdubi alaihim atau ghawin. Dua-duanya celaka. Agar selamat harus dua, berilmu dan beramal. Dari sini kita bisa melihat pentingnya ilmu. Kenapa ilmu itu wajib? Oh iya, kalau gak belajar ilmu bisa sesat. Belajar tapi tak beramal bisa maghdubi alaihim, dibenci, dimurkai oleh Allah. Ghawin tetap itu akan terancam dengan azab yang super dahsyat. Inilah beberapa alasan kenapa wajib kita mencari ilmu. Pertama, ada nas Quran hadis yang memerintahkan. Yang kedua, semua sumber keburukan itu adalah apa? Kebodohan. Sampai Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin menyatakan ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada pujian Allah dalam Al-Quran kepada seseorang. Kecuali itu pasti buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman. Allah memuji orang bertakwa. Allah memuji orang berbuat kebaikan. Allah memuji orang-orang yang sabar. Itu kenapa? Itu buah dari ilmu. Orang bisa iman, orang bisa takwa, orang bisa sabar, bisa berbuat kebaikan. Itu karena ilmu itu. Dan tak ada pujian, celaan di dalam Al-Quran, kecuali itu buah dari kebodohan. Kalau Allah mencela orang tertentu dalam Al-Quran, Allah mencela Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pelaku kebinaan, ahli-ahli maksiat, dicela oleh Allah. Tidak ada celaan dalam ayat kepada seorang kecuali itu karena buah dari kebodohan. Orang bisa musyrik karena bodoh, bisa kafir karena bodoh, bisa bid'ah karena bodoh, bisa maksiat karena bodoh. Semua keburukan penyimpangan itu karena kebodohan. Kebodohan tentang agama ini. Dari sini kita bisa mengetahui super pentingnya belajar. Sangat wajibnya mencari ilmu, menuntut ilmu. Agar selamat. Berdasarkan hal itu, maka wajiblah kita menuntut ilmu. Inilah syarah atau penjelasan ringkas tentang kata-kata i'lam, ketahuilah olehmu. Sakata-atahnya, sakata-sakata. I'lam rahimakallah. Wah, ini luas, lebih luas dari yang tadi itu. Tadi ringkas. Rahimakallah. Setelah i'lam, terus mu'alif sebelum menjelaskan, mendoakan dulu kepada pembaca, rahimakallah. Apa makna rahimakallah? Luar biasa. Faedah yang bisa kita ambil. Ya. Makna dari rahimakallah adalah, Senin depan kita jelaskan. Sekarang sudah habis waktunya. Sudah lewat 10 menit. Cukup 1 jam, jangan lebih. Ya, ini juga sudah lewat 10 menit dari 1 jam. Misi cangkel-cangkeng. Apalagi banyak yang sudah sepuh karunya. Ya. Nanti rahimakallahnya akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk Senin depan, usahakan jangan telat. Biar kita on time jam 4 mulai. Ya. Siapa yang telat, kita tinggal saja. Kecuali kalau yang telatnya saya, tunggu. Kita masuk di sesi tanya-jawab. Bapak-bapak ada yang mau langsung ngacung? Kalau ada, nanti dikasih mic. Ahwat pakai tulisan alungkeun we ka handapnya.
1: Jazakallah Ustaz. Tadi disebutkan bahwa sumber segala keburukan itu adalah kebodohan. Orang bisa musyrik karena bodoh, bisa melakukan kebidahan karena bodoh, bisa maksiat karena bodoh. Jadi apakah ada uzur bil jahil terhadap syirik, Ustaz? Terhadap syirik akbar terutama. Kalau sekiranya ada, kenapa waktu zamannya Ammar bin Luhai sebelumnya Rasul diutus, itu langsung difonis di neraka tempatnya. Dia diseret ususnya gitu kan Ustaz ya. Padahal kan dia maksudnya itu karena kebodohannya. Kalau sekiranya diuzur. Kalau sekiranya tidak diuzur, kenapa umatnya Nabi Musa ketika dia minta dibuatkan patung, gitu kan, Nabi Musa tidak memfonisnya melakukan kekafiran. Tapi Nabi Musa mengatakan, bal antum kauman tajharun. Kamu adalah orang-orang yang bodoh. Padahal itu kan dikatakan tadi itu syirik pisan gitu, Ustaz. Kenapa enggak disuruh taubat gitu. Itu
0: saya. Saya pengen. Barakallahu fiik. Adakah al-udhr bil jahl fi syirik? Apakah bisa ditolelir tidak? Orang yang berbuat syirik karena kebodohan. Orang yang dituduh, ini dituduh, biasa tuduhan tidak terbukti. Saklek keras. Dalam masalah ini adalah Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang ajarannya disebut dengan di sekarang Wahabi, diplesetkan Wahaboy. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meyakini ada udzur bil jahal? Beliau katakan, ya. Itu ketika beliau menjelaskan sebuah kutaib Qawaidul Arba', dan ini disyarah oleh banyak ulama termasuk Syekh Al-Utsaimin. Beliau menyatakan, ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk ulama yang mengakui adanya al-udzur bil jahal. Salah satu dalilnya adalah yang diungkapkan tadi. Nabi Musa ketika diminta patung sembahan tidak menyatakan kamu sudah musyrik, ayo tobat lagi. Enggak, tapi hanya dikatakan bodoh. Setelah dikatakan bodoh, mereka berhenti. Tobat, ya tobat. Enggak ngeyel, pokoknya mah rek bodoh rek henteu bikinkan, henteu ngeyel gitu. Tidak merekedeweng. Apa merekedeweng teh? Kekeh peuteukeuh. Ngeyel surayel tadi. Salah satu dalilnya adalah para sahabat pernah minta seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Ketika melihat ada orang waktu mau pulang dari kota Mekah mau ke Madinah melalui suatu tempat namanya Hunain yang kemudian di sana ada perang Hunain. Sebelum itu ada orang-orang memiliki tempat yang dianggap keramat untuk menggantungkan senjata-senjata untuk perang. Tombak, panah, busur, pedang, pisau itu. Kalau disimpan di sana menjadi bertuah. Menjadi benda pusaka, senjata pusaka. Tempat itu disebut Dhatu Anwat. Jadi orang itu kalau sudah menggantungkan senjata di sana, megang itu tersugesti. Jadi berani, jadi serasa, nah jadi jagoan dia gitu. Padahal gitu-gitu kan. Tersugesti. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah ij'al lana Dhatu Anwat kamalahum Dhatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Dhatu Anwat. Tuh mereka juga punya Dhatu Anwat. Semacam jimat gitu. Benda pusaka. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kamalahum aliha. Buatkan bagi kamu patung, bagi kami patung sembahan. Seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta jimat, minta Dhatu Anwat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Sahabat tuh. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan kalian telah murtad. Hai syahadat. Tidak. Hanya diberitahu itu syirik. Jangan. Udah. Ini menunjukkan orang yang terjerumus ke dalam syirik karena kebodohan tidak boleh divonis musyrik. Mungkin setelah diberitahu, oh tobat, lalu meninggalkannya seperti para sahabat. Orang yang melakukan perbuatan kufur akbar tidak boleh langsung dianggap murtad karena mungkin itu karena kebodohan. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah jangan langsung divonis ahli bid'ah. Mungkin karena kebodohan dan ketika diberitahu tobat. Makanya ada tiga syarat takfir. Kalau mau memvonis orang dengan vonis musyrik atau kafir atau ahli bid'ah, terapkan tiga hal ini. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Majmu'ul Fatawa. Tapi ayat apinya punten terus terang. Saya tidak langsung membaca di Majmu'ul Fatawa. Tapi saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Athari. Yang beliau mengutip ini kemudian diterangkan dalam sebuah daurah. Apa tiga syarat takfir atau memvonis kafir, memvonis musyrik, memvonis ahlu bidah? Pertama adalah zuhurul amalil kufri aw syirki aw bid'i. Nyatanya muncul, nampak jelasnya perbuatan syirik atau kufur atau bid'ah. Orang itu melakukan perbuatan. Ini yang pertama. Kalau tidak melakukan, tidak boleh. Syarat kedua. Ba'dal iqamatul hujjah alaih. Kita sudah iqamatul hujjah. Sudah memberitahu itu teh syirik. Itu teh kufur. Itu teh bid'ah. Itu. Karena mungkin orang itu melakukan karena kebodohan, tidak tahu. Ada orang yang umpam nyembah-nyembah ke kuburan minta. Dan menganggap itu ibadah agung, ya enggak? Karena enggak tahu. Itu perbuatan syirik. Tapi enggak boleh orang itu divonis langsung, oh musyrik. Mungkin belum tahu. Dan kalau tahu itu musyrik, mah pirakunya. Walaupun ada orang, tahu itu musyrik, enggak peduli, yang penting kaya. Ada ya? Ada orang melakukan ritual tertentu, minta kekayaan kepada jin tertentu. Diberitahu, itu syirik. Ya, tahu musyrik. Tapi yang penting kaya lah. Nah, itu musyrik itu. Sudah tahu bahwa itu musyrik. Ya. Dan iqamatul hujjah ada tiga yang harus dipenuhi syarat-syarat iqamatul hujjah. Pertama, bulughul hujjah. Sampainya hujjah ini kepada orang itu. Nggak boleh umpamanya, ah, saya mau iqamatul hujjah, dikasih buku, nih, dikasih kaset, nih, dikasih tulisan, nih, baca, sudah iqamatul hujjah. Belum tentu sampai, nah, belum tentu dibacanya. Belum tentu disetel itu kaset. Belum tentu dia membaca apa yang kita kirimkan. Berarti belum tentu sampai. Pastikan hujjah itu sampai kepada dia. Kecuali kalau kita ngomong nih, saya sampaikan dalilnya, Qur'annya, hadisnya, perkataan sahabat, penjelasan para ulama dalam kitabnya jelas, bluk, gitu ya, itu udah sampai jelas. Itu pertama. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah yang kita terangkan. Adapun kalau disampaikan tadi tapi tidak faham, gak ngerti saya, mungkin penjelasan kita yang ngejelimet. Nih saya jelaskan dengan bahasa yang tidak bisa difahami oleh dia, ya. Ala kulli hal gitu ya. Ya. Saya iqamatul hujjah kepada ente ini, ya. Nusus qat'iyah minal kutub was sunnah umpamanya menjelaskan dengan gamblang begini. Dia teh bingung kutub teh naonnya, kutub utara apa selatan. Nusus al qat'iyah teh naon, nusus teh naon. Istri durhaka gitu kan. Tidak paham karena bahasanya terlalu ketinggian. Atau mungkin kita menyampaikan ayat tapi penjelasan itu dengan bahasa yang ngejelimet, dia tidak paham. Saya enggak ngerti. Ah, udah kamu mau difonis kufur welah. Itu belum iqamatul hujjah. Jadi fahmul hujjah. Yang ketiga, izalatus syubah. Hilang syubhat-syubhat yang ada dalam dirinya setelah dijelaskan itu. Dia berhujjah itu sampai dia faham, hilang syubhat. Nah itu namanya iqamatul hujjah. Setelah hilang syubhat dia saya tahu, faham ini musik. Tapi ini teh bisa membuat saya jadi pejabat, jadi kaya, jadi terkenal, gak apa-apa. Tah, sok kafirkan gitu mata. Langsung vonis musyrik lah nukitu mah. Ya. Ini syarat yang kedua. Ya, pertama, zuhurul amalil syirki awil bid'i awil kufri. Yang kedua, iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah tadi tiga balasannya, batasannya. Yang keempat, adamul mawani. Tidak ada penghalang bagi dia. Untuk apa namanya meninggalkan ini. Adapun kalau ada ancaman gitunya. Kan ada orang muslim di negara-negara tertentu gak bisa tuh. Atau diancam kamu harus menyembah atau hormat ke berhala saya. Kalau enggak saya bunuh. Kalau enggak disiksa. Kalau enggak macam-macam. Berarti itu ada penghalang. Kalau tiga ini terpenuhi silakan vonis. Bahwa dia kafir. Bahwa dia musyrik. Bahwa dia ahlul bid'ah. Kalau tiga-tiganya sudah. Tapi kalau satu di antara tiga ini belum terpenuhi pada dirinya, enggak boleh kita memvonis dia kafir hanya karena dia mengamalkan amalan kufur. Dia musyrik hanya karena dia mengamalkan amalan syirik. Ahli bid'ah hanya karena dia mengamalkan satu dua kebidan. Enggak boleh. Nah, jadi berdasarkan hal ini, maka ya ada uzur bil jahal termasuk perbuatan syirik dengan salah satu dalilnya adalah tadi. Perkataan para sahabat, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Dan ini yang oleh Syekh Al-Utsaimin menyatakan dipegang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan inilah pendapat yang saya lebih cenderung. Walaupun ada sebagian yang menyatakan gak ada uzur jahal dalam syirik dan kufur. Sekali syirik mau bodoh mau benar musyrik kafir. Enggak, ya. Dan itu implementasinya kepada masalah dakwah nanti luar biasa, ya, besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana cara mengingatkan atau mendakwahkan keluarga? Bukan mendakwahkan, mendakwahi keluarga. Mendakwahkan Islam, bahan dakwahnya Islam. Kalau mendakwahkan keluarga, berarti bahan dakwahnya keluarga. Yang didakwah ini sah, gitu. Mendakwahi keluarga. Padahal bahasa Indonesia, salah kenehwe bahasa Indonesia. Bagaimana cara mendakwahi keluarga mengenai ibadah sesuai manhaj salaf? Sampaikan aja. Saya gak bisa menyampaikannya. Yuk kita nonton bersama-sama gitu. Setel YouTube, setel TV, setel radio, kedenger bareng. Atau ajak, yuk di Al-Ihsan, di Darul Ihsan ada pengajian. Ajak. Kalau kita gak mampu menyampaikan, ajak ngaji. Ajak dengar kajian. Ajak nonton kajian, ya, di TV, di YouTube, di Facebook, di media sosial, di mana saja yang bisa, ya. Pokoknya sampaikan ilmu itu kepada mereka. Kalau mereka suka baca, kasih buku, ya, agar mereka baca. Karena disebut sok cuci ketika mengingatkan tentang kebaikan atau ibadah sesuai Quran Sunnah. Bilang. Kalau saya merasa suci, saya gak akan ibadah. Saya gak akan ngaji, saya gak akan belajar. Saya belajar, saya ibadah, saya amal soleh. Agar kotoran-kotoran di jiwa saya ini terkikis, berjatuhan, terampuni. Saya ibadah, saya amal soleh, saya melakukan kebaikan, saya dakwah, itu karena merasa diri kotor dan ini cara membersihkannya. Cara membersihkannya dengan belajar, dengan mengaji, dengan berdakwah, dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan berbuat kebaikan, dengan nahan diri dari dosa, itu membersihkan kotoran-kotoran dalam jiwa kita. Kalau saya sudah suci, mah gak akan begini ya tuh, gitu tah. Jadi salah paham orang, ya orang, kalau sudah tidak bisa berargumentasi, nuduh ke pribadi orang yang mengajaknya. Sok suci, merasa benar sendiri, merasa surga sudah di tangan, menuduh orang kafir, menuduh orang musyrik, menuduh orang sesat, menuduh orang lain ahli neraka. Itu tuh kesimpulan emosional, padahal kita tidak begitunya. Apakah kalau kita mengajak, ayo sholat, apakah kita yakin kita mah sudah di surga tuh, sudah di tangan kuncinya juga, apa begitu? Tidak. Kita mah sudah pasti selamat dari neraka dengan sholat kita. Apakah kita merasa begitu dan berkata begitu? Tidak sama sekali. Kita mah hanya ngajak, hanya mencegah itu. Tidak ada hubungan dengan merasa benar, merasa suci, merasa surga sudah di tangan, merasa sudah yakin selamat dari murka dan azab. Loh, enggak. Tapi ada tapinya, sikap sentimental mereka, sikap kebodohan mereka padahal tidak nyambung tuh ya. Tapi karena kebodohan disambungkan, oh merasa sok suci. Disangkanya kalau kita ngajak sholat sok suci. Karena bodoh mereka. Kalau kita melarang keburukan, oh merasa sok benar sendiri. Itu karena mereka bodoh. Padahal gak nyambung itu antara menyuruh dengan sok suci, sok merasa benar sendiri. Oh merasa surga itu milik sendiri. Apa kalau sendirian di surga, apa betah? Kan gitu ada omongan begitunya. Gak mungkin apa namanya di surga sendirian. Banyak pelayan surga, banyak bidadari surga. Dan banyak yang sefaham dengan kita gitu. Tidak hanya kita. Ribuan jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, atau sejak zaman Nabi Sulaiman sampai hari kiamat, mungkin miliaran, nggak mungkin sendirian lah. Jadi omongan apa enak di surga sana itu menunjukkan kebodohan dia, nggak bisa membantah secara ilmiah, akhirnya nuduh, menuduh orang lain. Itu menunjukkan kelemahan. Dalam segala hal umpamanya pertandingan tuh. Sepak bola kayak tinju kayak MMA kayak gitu ya. Kalah. Itu kenapa kalah? Karena skillnya jauh. Tapi orang yang pengecutnya menyatakan curang. Wasitnya berat sebelah. Gitu ya. Oh tadi itu curang tadi ayang eleketek segala. Padahal ente gitu ya. Wah oh, itu main bola tuh kalah. Murunnya kurang waktunya hanya 2x45 menit. Sok 50 menit mah orang menang. Aturan anu digugat gitu nya. Oh tadi badminton teh kalah teh dak lapang nah kurang lega sameter mah. Lamun sameter dilagani orang menang. Aturan digugat kan gitu nya. Itu mah sikap seorang pecundang. Sikap seorang yang kalah secara pengecut. Kalah tapi tidak mengakui. Tidak mau mengakui kekalahan. Akhirnya nuduh curang. Nuduh ini, nuduh itu. Aturannya digugat. Tak kayak sehingga gitu. Kalau kita mengajak ini menyimpang nih. Jangan dilakukan nih hujahnya. Oh merasa benar sendiri. Bukan ngebantah hujah itu secara ilmiah. Tapi nuduh orangnya tuh. Sama dengan ceges KO. Ah curang. Oi, tarik deing nenggel nak. Pecundang yang seperti itu ya, wallahu a'lam bissawab. Satu bonus lagi ikhwan, kalau ada yang mau ngacung, sok. Tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Tadi dikatakan syirik dan juga bid'ah. Kami punya salah seorang yang kami kenal, Ustaz. Senang sekali dengan solawat-solawat yang ada musiknya, Ustaz. Nah, apakah benar solawat-solawat ini adalah bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan berasal atau ciptaan-ciptaan dari manusia, ulama atau yang dikatakan Habib gitu, Ustaz. Nah, apa hukumnya mengenai hal ini dan bagaimana cara mengingatkannya, Ustaz? Terima kasih.
0: Barakallahu fiik. Hukum salawat itu sendiri disyariatkan. Allah dan para malaikat juga salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi wajib salawat. Kalau kita menyebut nama beliau atau mendengar nama beliau lalu tidak salawat, terancam azab. Kata malaikat Jibril, "Ragima anfum rin idza dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaik. Qul amin ya Muhammad faqultu amin." Kata malaikat Jibril, "Celaka seseorang kalau namamu disebut di hadapannya dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin hai Muhammad." Aku pun mengatakan amin. Salawat ketika mendengar nama beliau atau kita menyebut nama beliau disebut wajib bersalawat. Dengan mengatakan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala alihi, alaihi wa ala alihi dan yang sejenisnya ya. Wajib itu salawat. Terus salawatnya bagaimana? Pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, inna Allah amarana an nusalli alaika. Fakaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Nabi selesai menyatakan, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jelas. Bisa salawat seperti yang kita baca di dalam tahiyat, ya. Nah seperti itu. Salawat dari Nabi ada, terus muncul salawat bikinan manusia. Orang lebih memilih salawat bikinan manusia daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tuh pengikut siapa sih? Pengikut Nabi atau pengikut orang lain? Nanti di alam kubur pertanyaan itu man rabbuka wa man nabiyuka, bukan man habibuka, man umpamana ra'isuka, man imamuka fid dunya, bukan man nabiyuka. Ini pertanyaan tentang siapa yang kamu ikuti ketika beragama di dunia. Kalau beragamanya mengikuti Nabi, ikuti Nabi. Kalau beragama ikuti orang lain yang berbeda dengan agama yang diajar oleh Nabi, agamanya sudah beda kalau begitu. Nah, salawat-salawat yang bermunculan sekarang itu buatan orang. Seperti salawat umpamanya Badriyah. Salawat Kamilah atau salawat Munfarijah. Muncul abad keempat Hijriyah di Maghrib. Maghrib itu di Maroko bahasa kita sekarang. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Rasul. Itu disebut, kadang disebut salawat Kamilah, kadang disebut salawat Munfarijah, ya, atau dengan sebutan salawatan. Itu bikinan orang. 400 tahun setelah Nabi wafat dibikin oleh orang. Salat Badriyah dibikin oleh orang. Bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat. Mana yang kita pilih? Ya tergantung siapa yang mau kita ikuti. Kalau mau ikuti orang biasa, sokwe, tuturkan tuh sampai ke akhirat. Kalau umpamai mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ikuti ajaran yang beliau sampaikan ke kita, termasuk tata cara bersalawat, ya. Jadi tanya diri kita, kita ini pengikut siapa? Siapa yang kita ikuti? Ajaran mana yang kita akan ikuti? Ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran yang diajarkan oleh orang yang sekian ratus tahun baru muncul, baru lahir? Terus Quran menyuruhnya gimana? Quran menyuruhnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Quran menyuruhnya selain Allah dan Rasul ikuti para sahabatnya tuh. Siapa yang ikut sahabat dijamin ridho Allah, dijamin surga. Itu Quran. Mana ayatnya? Surah At-Taubah ayat 100. Salah satunya, ini bukan satu-satu. Ayat yang lain banyak. Allah berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. Coba lihat. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, ini para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Mengikuti pemahaman dan pengamalan agamanya. Diikuti oleh kita. Allah ridho kepada mereka. Mereka juga ridho kepada Allah. Allah janjikan surga bagi mereka. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini jaminan Allah kepada sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat. Yang dapat jaminan hanya Rasul dan para sahabat. Selain itu enggak. Selama tidak mengikuti Nabi dan para sahabat. Hadis tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin. Tuh, para sahabat, pegang teguh. Dijamin benarnya. Adapun setelah generasi sahabat, timbang-timbang dulu sesuai enggak. Ikuti Nabi, ikuti para sahabat, dan abaikan yang lainnya. Ya, itu yang kedua. Pertama, hukum sholawat disyariatkan. Kedua, sholawatnya ikuti cara sholawat Nabi dan para sahabat. Ketiga, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan kebaikan dengan kebatilan. Ibadah dicampur maksiat. Salawat ibadah. Dicampur maksiat. Apa maksiatnya? Ya musik, ya joget-joget. Ada orang bersalawat sambil joget? Ada. Kadang-kadang lagu dangdut syairnya dirubah menjadi salawat tapi jogetnya sama seperti penyanyi dangdut. Ada? Di YouTube banyak tuh. Itu pelecehan terhadap sholawat. Untung sholawatnya sholawat yang karangan orang untuk netenya. Klop jadi nete. Sholawatnya bukan sholawat dari Nabi dan para sahabat. Sholawat bikinan orang. Terus diiringi dengan sesuatu yang sifatnya maksiat. Disebut lahwal hadith. Allah menyatakan dalam surah Luqman. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Ini jelas gamblang. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Apa kata Ibnu Mas'ud lahwal hadith? Demi Allah yang tidak ada ilah yang sebenarnya kecuali dia, lahwal hadith adalah musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan manusia dan jalan Allah, wa yattakhidhuha huzwa, dan untuk menjadikannya sebagai bahan guyonan, hiburan gitu. Itu kan menghibur ya? Menghibur. Dan pendengar naga itu sambil bersolawat, sambil kikiuan atau ya, sambil wah joget-joget gitu. Perempuan berjilbab. Ya. Besar sok nonton, dengan ayah we lewat dina Instagram, dina Reel, dina naon TikTok kan adanya. Sok nonton TikTok atau Reel. TikTok Reel itu tergantung isinya. Ada ceramah saya juga ada di TikTok. Penggalan setengah menit menya. Di Reel juga ada, di Instagram juga ada. Tergantung konten isinya. Lewat eta solawatan sambil joget ya, perempuan lagi. Klop. Ya, antara yang Allah haramkan dengan salawat bikin-bikinan manusia. Apa di akhir ayat itu? Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka azab yang menghinakan. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi maghrib cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari gemilang cang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari, yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmas qadamayhi jamratan yaghli minhumā dimāghuh. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Qudwatun Nabawiyah.
1: An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. دري نعمان بن بشير radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi, adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع

0: Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqal inni uhibbu fulanan fa'ahibbah fayuhibbuhu Jibril thumma yunadi fis sama fayaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbu fayuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabul fil ard wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril faqal inni ubghidu fulanan fa'abghidhu fayubghidhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama inna Allah yubghidu fulanan fa'abghidhu thumma tudha'u lahu al-baghdha'u fil ard. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at, a'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله غفور رحيم.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam, daripada muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi, nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka, hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan soleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
1: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat, pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada.
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Muslim.
1: Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui.
2: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
3: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
4: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta tersebut. Infakkan harta Anda.
5: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
4: Bercerita tentang takwa akan terbibaki, maka tidak ada manfaat.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat itu akan turun dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
7: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
8: Maka Rasulullah mengatakan, "Faman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
7: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
0: Hidayah 103,4 FM.
9: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
4: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan

0: hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
2: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbimu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar, membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa?

0: Tentu tidak, wahai saudaraku. Tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya, amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
1: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibghunid du'afa. Kata beliau, carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum.
2: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa, tapi orang-orang yang lemah. Innama tunsaruna bidu'afaikum.
1: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
2: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi. Seperti Abu Dhar al-Ghifari. Seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
1: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
2: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
1: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Ul jahal haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman. Menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.
3: Waja'at sakratul maut bil haqq. Dhalika ma kunta minhu tahid. Wanufikha fi s-sur. Dhalika yawmul wa'id.
2: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimatullah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
6: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini? Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
7: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
6: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagaimana merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini. Sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
8: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti haiwan-haiwan. Liar dalam kehidupan dunia, mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
4: Hidayah 103,4 FM.
9: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
10: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
9: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
10: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
9: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
11: Maka dia akan menjawab, Allah.
9: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
11: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
9: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
12: Wa idza nufikha fis-suri fala

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi al-Hidayah.
4: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yisirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khutal iman, azanallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, khotul iman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A yang mana antum antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-10000 ataupun di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah dimanapun antum antuna berada, sebelum kita mulai acara kita di sore hari ini, terlebih dahulu ana Rudia Bumawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kaifa halukum?
6: Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluka?
5: Alhamdulillah bi khair Ustaz. Barakallahu fik, jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menerima ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khodari man, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Langsung saja kita simak untayan nasihat di sore hari ini, lanjutan dari bahasan beriman kepada hari berbangkit. Baik, langsung saja kita simak. Kepada Ustaz kami persilakan. Falatafadhal, masykurah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nasyarul muslimin wal muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan senantiasa semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Pada sore hari ini 4 September 2026, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita dapat kembali bertemu dalam Enskolopedi Nasihat yang kita akan lanjutkan bahasannya yang telah kita mulai pada beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu Al-Iman Bil-Ba'thi Ba'dal Maut, beriman dengan hari berbangkit setelah kematian. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dua ayat dalil menunjukkan adanya hari berbangkit setelah hari kematian atau setelah alam barzakh, yaitu surat Al-Hajj ayat 6 dan 7 dan surat Al-Isra ayat 49, 50 dan 51. Kita telah membaca beberapa referensi dalam penjelasan tafsir para ulama salaf, ahli tafsir atau mufassirun, dalam menafsirkan surah Al-Isra ayat 49 dan 51. Dan penekanan di sini oleh pengarang buku, yaitu kitab Ad-Durrul Muntaqa min al-Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala. Beliau melanjutkan penjelasan dan beliau mengatakan hafizahullah taala wa fil ayati al-karimati al-akhirah. Dan pada ayat yang mulia yang terakhir, yaitu surah Al-Isra ayat 49, 50 dan 51, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mukhbiran 'anil kuffar, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita berita tentang orang-orang kafir, al-mustab'idina al-ma'ada al-qa'ilina 'ala wajhil inkar, yaitu mereka yang menganggap yang mustahil, sangat jauh, tidak mungkin adanya hari kembali, itu hari berbangkit. Yang mereka mengatakannya bentuknya adalah pengingkaran, yaitu waqalu idza kunna idama wa rufatan inna lama ba'utuna khalqan jadida, pertanyaan. Tetapi di sini pengingkaran dari mereka, mereka bertanya tapi sebenarnya mereka mengingkari, mereka mengatakan mustahil, tidak akan mungkin ada hari berbangkit, hari kembali lagi enggak ada. Karena manusia sudah masuk tanah, hancur. Mana buktinya ada berbangkit? Mereka tidak mungkin, mereka tidak percaya. Karena sesuatu yang hilang, hancur, tidak mungkin ada lagi. Mereka mengatakan idza kunna idzaman, itu di dalam ayat idza kunna idzaman wa rufata. Apabila kami ya sudah menjadi tulang belulang, tidak ada daging lagi, itu pun sudah mulai hilang, hancur, ya, dan sudah menjadi rufatan, yaitu turaban, tanah. Inna lama ba'utuna khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan dengan ciptaan Allah atau ciptaan yang baru? Mereka mengingkarinya. Pertanyaan tapi mengingkari. Suma amarallahu rasulahu, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan rasulnya, yaitu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam, ayyujibahum, agar menjawab pertanyaan atau pengingkaran mereka tersebut. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kunu hijaratan aw hadidah. Katakanlah kalian ya akan menjadi batu atau menjadi besi. Ya, maksudnya adalah ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Kedua tersebut, batu dan besi, idhuma asyaddu imtina'an minal 'idhami warifat. Maksudnya batu dan juga besi tidak hancur, ya, tidak mungkin seperti tulang, tidak mungkin juga menjadi tanah. Jadi bentuk pertanyaan ketika mereka bertanya mengingkari, Allah SWT merintahkan Nabi Muhammad SAW juga bentuk pertanyaan, menjelaskan penekanan dan bentuk pertanyaan, au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, Atau mungkin kalian akan menjadi ciptaan yang besar di dada kalian, maksudnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain yang kalian lihat, yakni sama' wal ardi wal jibal. Adanya ciptaan yang baru dari apa yang ada besar menurut kalian di dada kalian, seperti langit, bumi dan gunung-gunung. Wa sayaquluna may yu'iduna. Mereka mengatakan, maka mereka lalu mengatakan, siapa yang akan membangkitkan kami? Siapa yang akan mengembalikan kami? Hai min may yu'iduna idza kunna hijaratan aw hadida aw khalqan akhara shadidan. Di sini bentuk pertanyaan atau perintah Allah, memerintah Allah kepada Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, untuk mengatakan kepada mereka, jadilah kalian, kalau begitu jadilah kalian batu atau besi atau benda-benda yang kalian nampak besar, ya, yaitu langit, atau jadilah kalian bumi, atau jadilah kalian gunung-gunung. Maka mereka mengatakan, siapa yang akan mengembalikan kami menjadi manusia lagi? Ai may yu'iduna idza kunna hijaratan. Siapa yang akan mengembalikan kami apabila kami sudah jadi batu, jadi besi, atau makhluk yang lain yang keras atau yang besar? Maka sambungannya adalah ketika mereka mengatakan fasayaquluna may yu'iduna, maka Allah kembali memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan jawaban. Katakanlah, wahai Muhammad, alladzi fatarakum awwal marrah. Dia yang akan mengembalikan kalian adalah dia yang telah menciptakan kalian pertama sekali. Ai alladzi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kalian itu Allah Subhanahu wa taala, wa lam takunu syai'an madhkura. Padahal sebelumnya kalian tidak ada sama sekali wujudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita lihat di sini penjelasannya di juz ke-29 di nomor surat 76 dan di ayat madani, ya. Terdiri dari 31 ayat. Dan dia adalah pada ayat yang pertama sekali langsung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Bentuk pertanyaan juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ini, ayat yang pertama. Dia mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa, lam yakun syai'an madhkura, yang ketika itu manusia belum merupakan sesuatu yang disebut-sebut. Tidak ada disebut-sebut. Sebelum adanya diciptakan Nabi Adam, tidak ada. Sudah ada baru malaikat dan iblis. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Dalam kitab Tafsir Al-Muyassar dikatakan, qad madha 'alal insan, telah berlalu masa dahulu dari manusia, waqtun tawil minaz zaman, bahkan waktunya sangat panjang, zaman yang telah diciptakan oleh Allah, qabla an tunfakha fihi ar-ruh, sebelum ditiupkan ruh di dalam, kalau seandainya seorang itu adalah dilahirkan dari seorang ibu. Maka pada hadis Nabi SAW dan dicantumkan oleh juga oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in berkaitan dengan masalah khalqul insan, ciptaan manusia, maka disebutkan pada umur 120 hari atau 3 bulan ditiupkan ruh, nufikha fihi ruh. Jadi sebelum umur 120 hari atau sebelum 4 bulan, ini waktu lam yakun syai'an yudhkar, manusia itu tidak disebutkan sama sekali, maka dikatakan dia tidak bernyawa, tidak ada ruh. Walaupun perkembangan badannya ada, baru bentuk fisik, dan belum dikatakan dia manusia. Lam yakun syai'an madhkur wa li ya'rafu alahu athar, dan tidak ada tanda-tandanya dia adalah menjadi manusia. Dikatakan juga oleh ulama tafsir yang lain, menafsirkan surah Al-Insan ayat 1. Di antaranya adalah Sa'di, juga sangat singkat beliau menafsirkan. Beliau mengatakan, Dzakarallahu fi hadhihi suratil karimah, Allah telah menyebutkan di surat ini, surat yang mulia ini, surah Al-Insan, awwala halatil insan, keadaan yang pertama dari manusia, wa mabda' wa mubtada'uha, bahkan awalnya ada, kemudian wa mutawassituha, dan juga pertengahannya ketika dia sudah ada di dunia, wa muntahaha, dan bahkan ketika dia sudah tidak ada lagi di dunia, meninggal dan di alam kubur. Allah sebutkan di dalam surat ini. Berarti bisa dikatakan surat ini ada merupakan tahapan ciptaan manusia. Dari tidak ada, tidak disebut sama sekali, kemudian menjadi ada di dunia, kemudian setelah itu tiada lagi, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa dzakara annahu marra alaihi dahrun tawil. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berjalan waktu yang panjang ke atas manusia tersebut, bahwa alladzi qabla wujudi, yaitu sebelum adanya manusia, telah berabad-abad, beratus ribu abad atau tahun, ya, manusia tidak ada disebut sama sekali. Wa huwa ma'dubun bailasa mazkuran. Dia tidak ada. Tidak ada yang dikenal, yang di alam semesta, bahkan oleh tidak diketahui oleh malaikat dan golongan jin, oleh iblis, ya, bahwa adanya namanya manusia. Itulah dikatakan lam yakun syai'an madhkur. Kemudian Allah menciptakan mereka. Sebagaimana dilanjutkan penjelasannya oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi Habibullah Ta'ala, beliau mengatakan, Thumma sirtum basyaran tantashirun, kemudian jadilah kalian setelah itu manusia yang bertebaran di permukaan bumi, berkembang biak, dan terus keturunan-keturunannya menyambung. Siapa yang menyebabkan mereka ada? Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Fa'alu lima yurid fa'innahu qadirun. Tentunya ketika Allah SWT maksudnya kalian dalam posisi tidak ada disebut sama sekali, bahkan tidak ada yang tahu dari makhluk, lalu Allah ciptakan, ya, berarti baru mulai tahu makhluk bahwa ada yang namanya manusia, yaitu Nabi Adam AS. Kemudian setelah itu diciptakan istrinya dari tulang rusuknya, yaitu Hawa alaihissalam. Kemudian mereka berdua saja di dalam surga, tidak ada anak. Mereka menikmati kenikmatan surga, kemudian diturunkan ke bumi karena melakukan pelanggaran yang Allah melarang memakan buah dari satu pohon yang ada dalam surga. Tapi mereka tetap memakannya. Mereka menganggap kekal karena ditipu oleh iblis, memakan buah dari pohon itu akan mengekalkan mereka. Ya, khuldi itu artinya kekal. Tetapi sebenarnya malahan mereka tidak kekal di dalam surga. Seharusnya mereka kekal, ya, semuanya sudah takdir dari Allah dan ada di Lauhul Mahfuz. Maka, ya, telah melakukan kesalahan Nabi Adam AS dan dia lupa apa yang telah diperingatkan oleh Allah, diwanti-wanti oleh Allah, jangan makan. Tapi iblis luar biasa, tipu dayanya, bujukannya, rayuannya. Maka Nabi Adam dan istrinya memakan buah tersebut, lalu mereka dihukum untuk turun ke bumi. Baru di situ ada keturunan-keturunan, basyaran tantashirun. Jadilah manusia yang terus berkembang, biak, bertambah banyak, tersebar di dunia. Sebagaimana dia bisa menjadikan kalian manusia sebelum kalian tidak ada disebut sama sekali, kemudian kalian ada di bumi, di surga, kemudian kalian ada di bumi. sampai sekarang manusia masih berada di bumi. Maka tentunya dia Allah Subhanahu wa taala satu-satunya juga qadirun ala i'adatikum. Dia juga pasti sanggup akan mengembalikan kalian, ya. Walau sirtum ila ayyi hal, yaitu setelah kalian berada di alam kubur, setelah kalian meninggal, ya, kalau meninggal normal, tidak ada kecelakaan dan yang lainnya, tubuhnya masih tetap utuh, di awalnya sehari, dua hari, tiga hari, bertahun-tahun, mungkin sudah 10-20 tahun hilang. Habis sudah dimakan oleh tanah. Karena manusia dari Nabi Adam, Nabi Adam dari tanah, dan mereka dikembalikan ke tanah dan mereka bersatu lagi. Di dalam satu riwayat hadis dikatakan hanya tinggal tulang ekor, ya, azbud zanab. Itulah nanti yang akan membuat manusia itu dibangkitkan oleh Allah ketika disiram air hujan dari langit, sebagaimana juga tumbuhan, atau bumi yang kering diturunkan hujan maka dia hidup, maka dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu juga manusia, ya, ketika mereka yang sudah lama meninggalnya dan sudah hancur semuanya, tidak lagi daging bahkan tulang-tulangnya kecuali tulang ekor. Setelah diturunkan hujan nanti di hari akhirat, di hari kiamat, maka tumbuhlah manusia dari tulang ekor tersebut dan menjadi manusia. Itu dikatakan Allah Maha sanggup mengembalikannya. Walau sirtum ila ayyi hal, walaupun kalian sebenarnya sudah meninggal dalam keadaan seperti apapun, kalian sudah hancur. Bahkan awal pertama meninggal dihancur karena mungkin kecelakaan pesawat terbang hancur, ya, terbakar, terimpit benda keras hancur, dimakan binatang buas hilang, hancur, ya. Tapi semuanya seperti itu, dan tetapi Allah SWT sanggup qadirun ala i'adatikum mengembalikan kalian seperti semula. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang memulai menciptakan kalian, kemudian kalian mati. Begitu juga tsumma yu'iduhu, kemudian dia juga Allah akan mengembalikan kalian hidup kembali, yaitu di alam, ya, akhirat, ba'dal maut, setelah kematian, yaitu yaumul ba's, hari berbangkit. Dan kata Allah, wa huwa ahwanu alaihi, untuk mengembalikan kalian dari kalian berada di alam kubur, bahkan tidak ada lagi wujud kalian, itu lebih mudah bagi Allah, ya, bagi Allah lebih mudah Allah untuk menciptakan manusia seperti ini, dikembalikan lagi daripada, ya, sebenarnya tidak ada yang susah bagi Allah, maksudnya perbandingan saja. Ketika kalian tidak ada sama sekali, tidak ada wujudnya, bisa diadakan oleh Allah tanpa ada, ya, sebab-sebab, tanpa ada benda-benda, unsur-unsur yang membuat dia bisa hidup atau bisa jadi manusia seperti Nabi Adam alaihissalam. Makanya dikatakan ketika Allah SWT ingin menciptakan manusia, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kedua tangannya. Allah kumpulkan tanah-tanah yang ada di, ya, bumi, lalu Allah campurkan dengan air, dikatakan tin, ya, lalu Allah SWT mengatakan kun, jadilah Nabi Adam, maka jadilah. Apalagi sesuatu yang manusia sudah ada, kemudian manusia meninggal dunia, kemudian dia dibangkitkan lagi, ini lebih mudah bagi Allah. Semua mudah bagi Allah, tetapi dalam perbandingan ini lebih mudah bagi Allah SWT. Maka dari mana bisa orang mengatakan tidak adanya hari berbangkit? Tidak adanya hari berbangkit. Kalau kita lihat penjelasan dari tafsir yang telah kita sebutkan tadi, antaranya kalau kita baca, ini rujukan sebenarnya disebutkan di sini dari tafsir Imam Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim. Makanya kalau kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini beliau mengatakan, ya, sudah ada berlalu penjelasan ini dalam Sahih Muslim An Ibn Abbas dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'na Rasulullah sallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumil jum'ah, adalah Nabi sallam yang selalu membaca di salat subuh ketika beliau menjadi imam di salat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzil atau as-sajdah, itu rakaat pertama surah as-sajdah, wa hal ata 'alal insan, dan rakaat kedua adalah surat al-insan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bahwa manusia tidak ada wujudnya sama sekali. Kemudian diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian ya, dari air mani yang manusia yang lain, ya, melalui seorang ayah dan ibu, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, maka lahirlah anak. Min nutfatin amsyajin. Dikatakan yaitu ma'ur rajul wa ma'ul mar'ai jastama wa ikhtalata, itu berkumpulnya air mani laki-laki dan perempuan, itu katakan minut fatin amsyajin. Ya, summa yantakilu ba'du min turin ila turin, kemudian Allah mentakdirkan masuknya nutfah tersebut dalam rahim seorang wanita yang nikah dengan tadi dengan laki-laki yang dia menjadi suaminya, maka mulai ada proses tahapan demi tahapan, ya, dari ciptaan Allah SWT berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, bahkan warna kepada warna yang lain. Wa hakadha qala Ikrimah, dan ini yang dikatakan oleh ahli tafsir, imam ya, ahli tafsir di kalangan para tabi'in itu Ikrimah, Mujahid dan Hasan Al-Basri, dan juga Ar-Rabi' bin Anas rahimahullahu ta'ala jami'an. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalil dari ayat Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Nabi menunjukkan adanya hari berbangkit setelah kematian, ba'dal maut. Riwayat yang pertama dibawakan di sini oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, beliau mengatakan rawat Tirmidzi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi fi Sunanih, yaitu dalam kitab hadisnya Sunan Tirmidzi. Min hadis Ali radhiyallahu taala an, dari hadis sahabat yang mulia khalifah yang keempat manusia yang sudah dijamin masuk surga, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah sallallahu bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, tidak mungkin seorang itu dikatakan beriman, dia seorang mukmin, seorang hamba menjadi seorang mukmin, kecuali dia wajib harus beriman dengan empat perkara, keempat-empatnya. Kalau dia beriman dengan empat perkara ini, maka dia benar seorang mukmin dan mukminah. Walaupun orang misalnya mengingkarinya, dia bukan orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, walaupun dia mengklaim bahwa dia seorang mukmin atau mukminah, tapi dia tidak beriman kepada empat perkara ini, maka dia tidak mukmin. Apa empat perkara tersebut? Yaitu yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat, dia bersaksi dengan yakin, tidak ada keraguan, ya, bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadati, untuk disembah dengan hak kecuali hanya Allah satu-satunya, dan tidak ada sekutu bagi Allah wahdahu la syarikalah, dan juga bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Manusia diciptakan lahir dari seorang ibu seperti manusia biasa yang lain, tapi dia adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah. Ya, dan persaksian seorang kepada Muhammad Rasulullah adalah dengan mengikuti beliau sebagai utusan Allah dan suri tauladan bagi semua kaum muslimin dan muslimat. Ini iman yang pertama. Yu'minu hatta yu'mina bi arba. Itu iman yang pertama adalah yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadun wa anni Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah ba'athani bil haqq, yang Allah SWT telah mengutusku ke permukaan bumi atau di bumi ini, kata Rasulullah SAW, dia harus beriman bahwa aku diutus membawa kebenaran. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang itu baru dikatakan beriman, yaitu dia beriman yu'minu bil maut. Dia beriman dengan adanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian ketika dia hidup. Walaupun dia hidup sebentar, dalam arti di dunia, walaupun dia berada dalam perut ibunya, janin, dan dia meninggal setelah ditiupkan ruh. Namanya kematian. Apalagi sudah lahir ke dunia. Apalagi sudah menikmati atau merasakan hidup di dunia dari umur-umurnya yang tahapan-tahapan umurnya sampai dewasa, sampai ya menjadi orang tua dan sampai menjadi tua. Maka setelah itu adanya kematian. Dan dikatakan seorang itu beriman ketika dia yu'minu bil maut. Dia beriman dengan adanya kematian. Kemudian yang ke dua, tiga. Kemudian yang ketiga adalah wabil ba'tsi ba'dal maut. Ini sebenarnya judulnya yang kita bahas. Itu syaitnya di sini adalah beriman dengan yang nomor tiga ini, yaitu beriman dengan adanya hari berbangkit bil ba'tsi ba'dal maut, setelah mereka masuk ke alam barzakh setelah kematian.

ya, munculnya kelompok sesat, bahkan Abdullah bin Umar mengatakan dia kafir. Walaupun dia berimpak sebesar ya gunung Uhud bentuknya emas, ya dia tidak akan diterima. La yaqbalullahu sarfan wala adlan, dia akan diterima sama sekali mutlak infaknya yang luar biasa, emas lagi sebesar gunung Uhud yang sangat besar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sampai dia beriman kepada takdir baru dia dikatakan seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah dalil dari surat Yasin. Surat Yasin mulai dari ayat 78 sampai 83. Berarti 78, 79, 80, 81, 82, 83. Ya, ada 6 ayat yang dibawakan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdul Asyakawi hafizahullah ta'ala, menjelaskan kepada kita adanya pengingkaran orang-orang yang kafir atau orang jahiliyah yang mengingkari adanya hari berbangkit. Dan Allah SWT memberikan penekaran bahwa adanya pasti hari berbangkit ba'dal maut, setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita bacakan ayatnya dalam surat Yasin ayat mulai dari ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan kepada kami. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, akan tetapi orang ini dia melupakan ciptaan Allah kepadanya, terhadapnya. Lalu dia mengatakan qala may yuhyil idhama huwa ya ramim. Kemudian diberitakan juga ada hari kematian. Mereka tidak tinggal lagi di alam dunia tapi alam barzakh. Dan nanti lagi juga dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat. Mereka mengatakan, qala man yuhyil idhama huwa yaramim. Siapa sebenarnya yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti debu? Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala mara. Dia, katakanlah Muhammad, yang menciptakan atau yang menghidupkan ya dia atau manusia tersebut adalah ya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang juga dia adalah Allah Rabb yang telah membuat kalian ada pertama sekali. Jadi tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sanggup melakukan apapun. Ana ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini disebutkan qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bi kulli khalqin alim. Dan dia terhadap segala ciptaan dia mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian ayat ke-80, allazi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Lihat di sini ayat ke-80. Allah melanjutkan, yang dia adalah telah menghidupkan manusia sebagaimana ketika hari berbangkit, sebagaimana dia sudah menghidupkan manusia pertama sekali, tidak ada namanya sekali di permukaan bumi atau di alam ini. Dan Allah terhadap segala ciptaannya mengetahui. Yang Allah SWT, alladzi ja'ala lakumul arda, alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yang artinya, yaitu Allah yang menjadikan api naron untuk kamu dari mana? Dari

0: Kayu yang hijau. Akhdari narun. Maka seketika itulah kamu nyalakan api dari kayu tersebut. Fa'idha antum minhu tuqidun. Alaysa alladhi khalaqa samawati wal ardu biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Kemudian Allah mengajak juga manusia untuk berpikir dan membuat bentuk pertanyaan. Permisalan bentuk pertanyaan, apakah dia yang Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dengan takdirnya dan dengan ukurannya, dengan ketentuannya. Ya, ala ayyakhluqa mithlahum, bukankah Allah SWT sanggup juga menciptakan yang sama dari mereka yang sudah hilang di alam kubur, sudah tidak ada lagi jasadnya. Allah qadirun biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Apakah Allah sanggup? Awalaysa. Maka jawabannya bala. Iya. Wahuwal khallaqul alim. Dan dialah Allah SWT yang maha menciptakan dan maha mengetahui. Innama amru idha arada syai'an ayakula lahukun fayakun. Keterangan berikutnya atau ayat berikutnya, ayat 82. Ketika Allah SWT memerintahkan atau ingin melakukan sesuatu, idha arada syai'an, dan dia menginginkannya, ayakula lahu, dia cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah dia. Utuh, sempurna, seperti yang dia inginkan. Allah mengatakan, subhanalladzi bihadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka maha suci Allah SWT yang di tangannya lah semua kerajaan yang ada di langit dan bumi. Ya. Dan ingatlah, wa ilaihi turja'un, ini dia dalilnya. Dan dan kalian semuanya akan kembali kepada Allah. Itulah hari al-ma'ad, yaumul ma'ad, atau hari berbangkit, yaumul ba'as. Kita ambil sedikit penjelasan dari penjelasan ayat dari surat Yasin, ya, ayat 78 sampai 83. Qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, orang-orang kafir tersebut, law rama a'malal a'lamal bashar wa afsahahum ahad aqdarahum ala al-bayan ayatiya bi ahsani min hadhil hujjah aw bi mithliha bi alfazin tashabaha hadhil alfazu fil ijaz wa wad al-adila wa sihatil burhani ma ya qaddar. Di sini kita mendapatkan bahwa Nabi SAW, Allah SWT telah menyampaikan kepada kita, ya, penjelasan tentang hari, adanya hari berbangkit, adanya hari, ya, manusia dibangkitkan kembali, dan juga menyampaikan kepada kita adalah manusia yang paling berilmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan paling fasih dalam mengucapkannya, dan sanggup untuk menjelaskan dengan penjelasan yang terbaik, ya, dengan memakai lapas-lapas yang mirip dengan apa yang ada di dalam Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran yang senada dengannya, ya, juga meletakkan, Allah meletakkan di situ ada dalil-dalil, wasihatil burhani ma qaddar, kebenaran dari bukti dalil-dalil atau apa yang terjadi di alam ini, di bumi ini, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi. Kemudian masih melanjutkan menyambung dari penjelasannya, di sini juga kembali dikatakan, ya, dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan, wal qaulu alladhi alaihi salaf, dan pendapat yang kita mendapatkan semua para salafus saleh, berarti tiga generasi sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Kemudian juga perkataan juga dari jumhurul uqala, orang-orang yang diberikan akal oleh Allah dan bisa dia menalar apa yang disebutkan oleh Allah dari hari berbangkit. Dan mereka semuanya mengatakan, innal ajsama tataqallabu min halin ila halin fastahil batas, ya, dikatakan batashiyal halilu turaban, atau mustahil akan menjadi tanah. Jasad-jasad yang mereka kita mengetahui berbolak-balik atau berubah-ubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, telah kita sebutkan dari penjelasan tafsirnya sebelumnya. Hal ata alil insani hidum min ad-dahri lam yakun sya'an madhkura, sama sekali tidak ada, bahkan tidak disebut di alam ini. Kemudian tiba-tiba Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengatakan kun fayakun, maka jadi, jadilah. Begitu juga dalam menciptakan istrinya Hawa, karena Allah SWT mengambil dari tulang rusuknya dan mengatakan jadi, maka jadilah istrinya itu Hawa. Ya, dan terus mengalami proses dalam kehidupannya di dunia ini, katakan ya, bahkan juga perubahan dari dalam janin saja belum nampak bentuknya, sudah mulai nanti ada ruh, sudah nampak bentuknya, terus berjalan sampai lengkap, sampai juga sehat dan keluar pada waktunya, pada umur 9 bulan sudah berada di dalam perut. Kemudian hidup berubah keadaan demi keadaan, mulai dari anak-anak, kemudian ada mumayyiz, kemudian mungkin mulai dewasa, kemudian menikah, kemudian ya memiliki anak, kemudian anaknya nikah, kemudian dia mencari menjadi kakek ataupun nenek, dan berubah ciptaan Allah kepada mereka dalam hidup saja, dalam masa hidup di dunia saja seperti itu. Maka tidaklah mustahil juga ada perubahan ketika mereka sudah di alam barzakh, tapi mereka tetap hidup. Begitu juga berubah terakhir ketika mereka dibangkitkan, ya, dan mereka berada di padang mahsyar, mereka dikumpulkan oleh Allah SWT dan ditanya oleh Allah satu persatu pertanyaan tentang apa yang dilakukannya di dunia. Ya, dan mereka terakhir akhirnya di alam kubur, kalau sudah lama, menjadi tanah. Tumayyun syi'uhallahu nash'atan ukhra kama istahala fi nash'atil ula. Kemudian Allah SWT maha kuasa, maha sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia menciptakan kembali manusia sebagaimana seperti Allah telah menciptakan manusia itu pertama sekali. Wa innahu kana nutfatan. Kita mengetahui bahwa manusia berkembang biak, banyak keturunannya atau melahirkan ibu dan dari ayah, dari bani ayah, yaitu adanya nutfah air mani, thumma sara alaqatan, dan masuk ke dalam rahim istrinya atau ibu, lalu mengalami proses itu dikatakan tataqallabu min halin ila halin. Ya, kalau kita belajar bagaimana proses terjadinya manusia dari setetes mani yang jumlahnya binatang tersebut miliaran dikatakan dalam penelitian para ahlinya, kemudian satu yang masuk itu maka dikatakan satu anaknya, kalau dia dua berarti dia menjadi kembar, dan seterusnya dari mani menjadi alaqah, segumpal darah, thumma sara mudghah, menjadi segumpal daging, thumma sara idhaman, kemudian diciptakan oleh lanjut, terus berubah keadaannya menjadi adanya tulang-tulang, walahman, dan juga dibaluti dengan kulit daging, thumma ansha'ahu khalqan sawiyan, kemudian Allah SWT menciptakan manusia itu sempurna, kemudian lahir di permukaan bumi, thumma ansha'ahu khalqan sawiyan, kemudian juga Allah SWT menciptakan dengan manusia atau dari manusia yang sama tersebut, ya, di alam kuburnya. Maka kata Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan kadzalika al-i'adatu yu'iduhullah, begitu juga ketika manusia dikembalikan di hari kiamat, hari berbangkit atau setelah kematian, mereka dibangkitkan yaitu dikembalikan oleh Allah. Kadzalika al-i'ada yu'iduhullah ba'da an yabla kullahu, sebagaimana manusia masuk ke dalam tanah, kemudian manusia larut bersatu lagi dengan tanah dan tidak ada wujudnya. Jadi telah kita sebutkan tadi, para ulama menyebutkan ini berdasarkan hadis Nabi, illa ajabud dhanab, kecuali hanya tulang ekor, wa huwa adhmun latifun min aslis sulb, dan dia adalah merupakan tulang yang lembut, yang merupakan asal dari berasal dari sulbi Nabi Adam alaihissalam, bahwa rasul as yang kita katakan dia adalah merupakan tulang inti dari tulang ekor. Kita ambil satu penjelasan dari dalil Imam Muslim dalam Sahih Muslim atau dari Sahih Bukhari dan Muslim dalam Sahihnya. Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seperti yang kita sampaikan tadi. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam hadis atau nomor hadis 2955. Adapun Imam Bukhari membawakan hadis ini nomor hadis 4935. Allah Subhanahu Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu turab, semua anak Adam yang masuk ke alam kubur, ke tanah, akan dimakan oleh tanah, illa ajabadzan zanab, kecuali hanya sisanya adalah tulang ekor, minhu khuliqa, dari tulang ekor inilah manusia telah diciptakan, wa fihi yuraqab, dan juga disusun oleh Allah Subhanahu wa taala kembali menjadi manusia yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, intinya adalah semua bentuk proses ciptaan manusia ini menjadi bukti maha kuasa Allah. Dan tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Kalau dokter hanya meneliti saja, ahli kandungan hanya mungkin memiliki alat bisa lihat USG bentuknya saja. Tapi siapa yang membentuk perubahan demi perubahan tersebut? Ya, sampai dilahirkan dan terus sampai tua. Ya. Ini kan lebih panjang sebenarnya prosesnya, tapi Allah sanggup melakukannya. Sebenarnya ini menjadi suatu bukti bagi manusia yang berakal bahwa adanya hari berbangkit, ketika untuk membangkitkan manusia lebih mudah bagi Allah daripada tahapan-tahapan yang manusia itu sendiri mengalaminya masing-masing. Tapi masih ada juga orang yang mengingkari adanya hari berbangkit. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat Afon. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwatul iman azanillahu ayyakum dimanapun antum-antuna berada. Selanjutnya di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kita buka di 0811-75-30,000 atau di 0811-75-45-444. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, dari siapa, di mana Bapak?
2: Dari Teguh di Pekanbaru.
1: Bapak Teguh di Pekanbaru, silakan dengan pertanyaannya Pak Teguh.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Pak Teguh.
2: Iya. Ya, ana ada dua pertanyaan Ustaz. Afwan kalau di luar tema Ustaz.
0: Iya, silakan.
2: Yang pertama Ustaz, ketika khutbah kedua Jumat. Heeh. Mm-hmm. Kan khatib kan berdoa tuh Ustaz.
0: Di khutbah yang kedua.
2: Kita itu kan. Iya. Yeah. Khutbah kedua ya.
0: Yeah.
2: Sikap kita kan ketika khatib berdoa kan sikap kita kan tidak mengangkat tangan gitu kan Ustaz.
0: Iya,
2: yeah,
0: betul.
2: Apakah kita mengaminkan itu di dalam hati atau boleh secara sir gitu Ustaz dengan suara yang lirik gitu.
0: Right.
2: Nah, yeah. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, kebetulan ana kan kerja di lingkungan pemerintah kan.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi acara-acara pemerintah seperti ada rapat atau seminar sosialisasi gitu kan biasanya kan diawali ada doa, ada pemandu doanya lah gitu kan. Di awal-awal acara itu kan.
0: Yeah.
2: Itu bagaimana sikap kita Ustaz? Apakah kita ikut mengangkat tangan, kemudian apakah kita mengaminkan atau mengaminkan di dalam hati atau seperti apa Ustaz?
0: Yeah.
2: Itu saja Ustaz. Jaga semoga khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu wajazakallahu khairan kadzalika wa fika barakallah. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pertanyaan dari Pak Teguh yang berada di Pekanbaru, dan jawabannya adalah sebagaimana ini sudah selalu kita dengar, apalagi dari para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang. Begitu juga yang para asatizah kita telah mendapatkan ilmu dari para ulama, ya, dan itu ilmunya menyambung, bersanad dan riwayatnya benar, dan bahkan menyambung kalau kita baca tafsir, kita baca Al-Quran ada tafsirnya, ya, menyambung kepada tafsirnya para sahabat, penjelasan para sahabat yang tanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, termasuk para ulama tabi'in dari tafsir Mujahid, ya, Qatadah dan yang lainnya, Al-Hasan Al-Basri. Dan semuanya tidak akan mungkin para sahabat menjelaskan kecuali mereka dapat dari Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama Islam adalah agama yang terakhir dan tidak ada diterima lagi selain dari agama Islam, dan yang membawanya adalah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Maka cara beribadah, ya, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan sesuatu yang sudah ada contoh dari Nabi SAW. Dan itulah hakikatnya kata para ulama, karena dua kalimat syahadat rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah, itu adalah bentuk kita mengibadati, ya, Allah, atau bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahadah Muhammad Rasulullah SAW, kalau tadi kita katakan penekanan lagi, la ilaha illallah adalah mengibadati hanya Allah, tidak mengibadati selain Allah. Ya, selain Allah itu banyak makhluk, semua makhluk. Dan kita mengibadati hanya Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian syahadah Muhammad Rasulullah adalah persaksian kita dan tidak ada keraguan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun beliau adalah manusia biasa, tetapi beliau diberikan kekhususan, diturunkan wahyu dan beliau menerima wahyu. Oleh sebab itu namanya utusan Allah. Allah SWT menginginkan semua manusia atau orang yang sudah masuk Islam atau sudah berada dalam Islam dari muslim dan muslimah, Allah menginginkan sebagaimana sahabat masuk Islam, bagaimana mereka bisa beribadah, bagaimana cara beribadah, bagaimana ucapan mereka dalam bentuk-bentuk zikir, doa dan bentuk ibadah, ya, semuanya adalah dari bimbingan Nabi SAW sebagai suri tauladan pertama dalam urusan ibadah. Maka semua berkaitan dengan apapun pertanyaan, bentuk pertanyaan berkaitan dengan ibadah, itu harus kembali kepada sunnah Nabi, kepada hadis kalau kita katakan dalam istilah lain. Dan hadisnya tentunya dijelaskan oleh para ulama dari hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang telah diteliti oleh para ulama hadis, oleh ahli hadis, dan hadisnya bisa dijadikan, ya, pegangan untuk memahami satu hukum, baik berkaitan dengan akidah tauhid atau berkaitan dengan furu', cabang-cabang dari agama itu banyaknya bentuk ibadah, termasuk ibadah salat, ya, termasuk ibadah baca Quran, termasuk ibadah doa, dan termasuk ibadah Jumat. Maka sunnahnya sebagaimana dikumpulkan dalil yang banyak bahwa Nabi SAW berkhutbah dan para sahabat mendengarkan khutbah, ya, dan tidak ada satu riwayat pun dari hadis-hadis yang sahih, baik dari kitab-kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim atau yang lainnya, adanya sahabat ketika Rasulullah SAW berdoa pada khutbah yang kedua tidak ada yang mengaminkan. Maka Nabi SAW sangat jelas, para ulama beristimbat, ya, mengatakan tidak boleh seorang kalau ada menegur orang ketika mungkin dia berbicara mengatakan unsud diab. Kata Nabi SAW, kalau orang itu menegur maka juga sia-sia Jumatnya. Di sini para ulama beristimbat, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dan para ulama-ulama yang sebelumnya, mengatakan bahwa tidak ada ucapan apapun termasuk ucapan amin. Ya, karena menegur itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang yang ngomong ketika khutbah tetap tidak boleh. Kata Nabi, jangan menegur. Yang boleh menegur adalah khatib yang berkhutbah. Kita sesama mendengar, makmum tidak boleh. Maka begitu juga ketika ada doa, dan ini merupakan sunnah Nabi, ya, dan praktek dari sahabat tidak ada satupun yang mengaminkannya. Dikhawatirkan nanti masuk dari larang tersebut kita mengucapkan sesuatu ucapan walaupun amin, nanti sia-sia Jumat kita. Disitulah istimbat para ulama dalam masalah ini, termasuk mengaminkan. Jadi bagaimana? Ya sudah, tidak ada diaminkan dengan lisan kita, suara lirih tidak perlu. Tidak diangkat juga tangan. ya, karena itu ada merupakan contoh dari Nabi SAW. Kalau berkaitan apakah diaminkan dalam hati, juga tidak ada dalil sama sekali dari keterangan para sahabat. Para sahabat tidak ada melakukannya. Ya sudah, diam saja. Insya Allah ini adalah doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah. Karena disebutkan pada hari Jumat ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ini doa khatib. Kemudian yang kedua, dari ada acara-acara yang dilakukan di pemerintahan atau di tempat-tempat yang lain atau di pertemuan-pertemuan, sebelum melakukan sesuatu adanya doa bersama, dimulai pembukaan kemudian nanti ditutup lagi dengan doa. Ini juga tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW, tidak pernah dilakukan dari Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat. Tidak ada disuruh kamu baca doa atau saya baca doa nanti tutup lagi baca doa, tidak ada. Ya, apapun acaranya, mau memulai acara mau nikah, setelah nikah, mau acara pertemuan wirid, kajian, ya, mau ada acara-acara pertemuan yang bersifat mungkin untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin atau rapat-rapat, ini tidak ada, maka ditinggalkan. Berarti kalau Anda mengetahui ini sunnahnya tidak ada, ya, tidak ada sunnahnya, maka ya diam saja, tidak mengangkat, tidak mengaminkan. Ya, tinggal kita kalau bisa menjelaskan dengan baik, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Kalau tidak, ya udah diam saja. Ya, kita bisa mengingkarinya saja dalam hati karena tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Sallallahu ta'ala amsal.
1: Dan pertanyaan kedua sudah, Ustaz?
0: Sudah, satu dua sudah selesai.
1: Baik. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Teguh yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Saat ini di studio menunjukkan pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:20 waktu Indonesia Barat. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz.
0: Nah, ya, pertemuan kita yang ketiga ini sepertinya ya masih menjelaskan berkaitan dengan beriman kepada hari berbangkit yang disampaikan oleh pengarang kitab ini untuk Asqalabadi Nasihat, itu Dr. Amin bin Abdul Asyqawi hafizahullah taala. Beliau memberikan penekanan penjelasan pertama surah Al-Isra ayat 49 dan 51, adanya orang-orang kafir yang mengingkarinya, kemudian dibuat dialog. Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan ayat ini yang mereka agar berpikir bahwa itu sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat bagi Allah untuk menciptakan manusia yang baru yang sebelumnya padahal tidak ada sama sekali. Kemudian hidup di dunia, kemudian mati, kemudian bisa dibangkitkan dan ada lagi, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah yang menciptakan dan menghidupkan, mematikan dan membangkitkan, dan Allah meyakinkan kita dengan turun ayatnya. Bukankah kita mengetahui Al-Qur'an adalah firman Allah? Berarti kita harus meyakininya. Ya, kalau orang mukmin, muslim, muslimah, ya wajib, tidak boleh mengingkarinya. Kalau dia mengingkarinya, dia bisa kafir. Apalagi ada penjelasan dari hadis Nabi, seorang dikatakan dia beriman, berarti kalau dia tidak melakukan ini dia kafir. Ya, dia tidak beriman. Pertama sekali persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW diutus dengan membawa kebenaran. Kemudian beriman dengan adanya kematian. Dan beriman dengan adanya hari berbangkit setelah kematian. Dan beriman kepada takdir. Ini iman-iman, perkara iman yang pokok. Kalau orang beriman dengan ini baru dikatakan mukmin. Kalau dia tidak beriman, mengingkarinya, berarti dia tidak mukmin. Dan inilah yang harus kita pahami dengan baik. Intinya adalah semua ada dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah petunjuk kepada jalan yang benar. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekokohan kepada kita untuk beriman kepada apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotbah iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmu Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah. Dalam bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kilafan dan kalfan kami. Baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis salat.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma a'dadta laha? Qala hubbullah wa rasulih. قال أنت مع من أحببت رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannata qati'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
4: kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi, kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat, kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi, dan kepada mereka yang terperangkap dalam fata morgana cinta, kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya masyarakat, wahai para pemuda,
5: kalian sudah mampu menikah, menikahlah, kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian, hai pemuda-pemudi, tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
6: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia, rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah diri.

0: banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menembus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah.

0: inna izamal ajri ma izamil balad. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.
1: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
2: وَجَنَّةٍ. Maka hendaknya kita bersyukur dengan senantiasa berusaha berada di atas keimanan, istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas Islam, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bentuk mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha untuk istiqomah. Dan untuk bisa istiqomah, Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar. Ya, kita harus belajar. Karena dengan belajar kita tahu bagaimana caranya untuk bisa istiqomah di atas iman, di atas Islam. Kita tahu bagaimana caranya menjaga nikmat ini agar tidak hilang dari kita. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kebaikan seluruhnya ada di dalam ilmu, di dalam belajar. Ya, siapa saja yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka dia harus belajar. Ya, dengan kita belajar, ilmu yang kita pelajari akan menuntun kita kepada kebaikan, kemuliaan, ketakwaan, kesolehan. Yang dengan itu mengantarkan kita kepada keridhaan Allah. Dan apabila Allah telah ridha kepada kita, maka kita akan bahagia selama-lamanya. Allah akan tempatkan kita di dalam surganya. Makanya oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah fahamkan dia ilmu agama. Dan tentunya Allah fahamkan dia ilmu agama dengan memberikan taufik, kemudahan kepadanya untuk belajar. Karena mustahil seseorang bisa faham agama tanpa dia belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu, pemahaman, itu hanya akan didapat dengan cara belajar. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat, teruslah meniti jalan ilmu ini. Ya. Teruslah belajar ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju apa? Menuju surga. Surga adalah tujuan kita. Surga adalah cita-cita kita. Surga adalah impian kita. Maka carilah surga Allah dengan terus belajar ilmu agama. Menapaki jalan-jalan ilmu. Membaca Al-Quran, melihat terjemahannya, melihat tafsirannya, mentadaburinya, merenunginya. Membaca hadis-hadis Nabi SAW. Membaca kitab-kitab yang mu'tamad, mu'tabar. Ya, yang terpercaya, yang direkomendasikan oleh para ulama. Bertanya kepada para ulama, apabila kita tidak mengetahui dari perkara agama kita, terus belajar. Mendengarkan kajian dan seterusnya. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal memberikan manfaat kepada kita dari apa yang Dia ajarkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan rizki berupa ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, menambahkan ilmu kita, ya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Karena ilmu ini apabila tidak kita amalkan, maka dia akan menjadi wabal, bala, petaka dan bencana bagi kita. Allah Azza wa Jal kelak pada hari kiamat akan bertanya kepada kita tentang ilmu yang telah dia berikan kepada kita. Maza amilta fihi? Apa yang telah kau amalkan dengannya? Maka semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan pelajaran kita masih mengenai para malaikat, iman kepada para malaikat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mengetahui bahwasanya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah ciptakan mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah ciptakan mereka untuk Allah berikan tugas. Ya. Allah berikan tugas, perintah. Yang kemudian malaikat-malaikat ini senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka tidak pernah apa? Durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal mengatakan, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ya, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal, ya, di antara mereka ada yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk mendoakan orang-orang yang beriman. Kemudian ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jal, ya, karena diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi hamba-hambanya, ya, mengecek hamba-hambanya, ya, siang dan malam. Sehingga ketika mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal bertanya kepada mereka, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku ketika kalian datang, dan bagaimana kalian tinggalkan mereka ketika kalian naik ke atas. Maka mereka mengatakan, kami dapati mereka sholat, ketika kami datang mereka sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka juga dalam keadaan apa? Sholat. Kemudian ada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang berjalan di permukaan bumi ini mencari orang-orang yang duduk-duduk di majelis ilmu. Ketika mereka dapatkan, maka mereka akan mengerumuni orang-orang yang duduk di rumah Allah belajar ilmu agama. Ya, dan mereka akan memanggil teman-teman mereka sampai mereka bertumpuk-tumpuk, sampai mereka sampai ke kolong langit. Kemudian di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat, ya, yang Allah perintahkan untuk berdiri di depan pintu-pintu masjid pada hari Jumat, mencatat siapa saja yang datang ke masjid untuk menghadiri sholat Jumat. Ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengamini doa orang-orang yang beriman terhadap saudara-saudara mereka bidhahril ghaib, tidak di hadapan saudaranya. Dia doakan saudaranya, tidak di hadapan saudaranya. Maka malaikat tersebut mengamininya, lalu mendoakan kebaikan yang serupa untuk orang yang mendoakan saudaranya. Ada malaikat yang turun dari langit untuk membantu kaum muslimin berperang melawan musuh-musuhnya. Ada malaikat yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman di saat dia berada di atas ranjang kematian. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencabut ruh. Ya. Malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman, ya, maka dia akan mencabutnya dengan lembut. Ya, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang. Sedangkan ruh orang-orang kafir maka akan dicabut oleh malaikat-malaikat Allah dengan cabutan yang sangat apa? Keras dan kasar. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Syekh sendiri juga mengatakan bahwasannya juga ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tempatkan di depan pintu-pintu surga nanti di akhirat. Ya, nanti di akhirat ada malaikat-malaikat yang berdiri di depan pintu-pintu surga. Ngapain malaikat tersebut? Mereka akan menjumpai orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga lalu mengucapkan apa? Mengucapkan salam kepada mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 73, kata Allah Azza wa Jal, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal akan dituntun menuju sorga berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah dituntun. Ya. Hatta idza ja'uha, hingga apabila mereka telah sampai di sorga, wa futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintu sorga tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal jadikan saya dan Bapak Ibu semua termasuk orang-orang yang menghuni sorga. Amin. Lalu وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, maka malaikat-malaikat penjaga sorga, kata Allah Azza wa Jal, berkata kepada mereka, orang-orang yang masuk surga. Kata malaikat tersebut apa? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, tibtum. Ya, tibtum, semoga kebaikan menyertai kalian. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian ke dalam surga ini dan kalian kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Kalian kekal abadi selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila orang-orang yang beriman telah masuk surga, maka malaikat-malaikat pun juga akan masuk ke dalam surga. Ya. Dari setiap pintu-pintu surga malaikat masuk. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla masuk. Kita enggak tahu berapa jumlahnya, berapa yang masuk. Yang jelas malaikat-malaikat tersebut masuk dari setiap pintu-pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Lalu mereka akan berkata kepada mereka, yaitu para malaikat ini akan berkata kepada penghuni surga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, 24. Kata Allah Azza wa Jalla, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Ya, itulah sorga-sorga Aden, ya, yang mereka masuki. Begitu juga moyang-moyang mereka, orang tua mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka yang saleh juga masuk ke dalam, ya, juga masuk ke dalam sorga. Lalu apa kata Allah? Setelah penghuni sorga ini masuk, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, para malaikat pun juga masuk menemui mereka dari setiap pintu-pintu sorga. Kemudian mereka mengatakan kepada penghuni sorga yang telah masuk ke dalam sorga, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu di mana? Di dunia. Kalian sabar beribadah kepada Allah. Kalian sabar meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah. Kalian sabar di dalam menerima ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka keselamatanlah buat kalian. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, untuk bisa masuk surga kita mesti sabar. Kita mesti sabar. Sabar datang ke masjid untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Sabar untuk belajar ilmu agama. Sabar untuk duduk di majlis ilmu. Sabar untuk berzikir. Sabar membaca Al-Quran. Ya. Sabar mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Begitu juga kita mesti sabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang nafsu kita setiap saat menyeru kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mesti sabar. Kita mesti sabar tidak memerangi hawa nafsu kita. Dan kita juga mesti sabar menerima takdir Allah Azza wa Jalla yang tidak kita senangi. Sakit, kehilangan ini, kehilangan itu. Kita mesti sabar. Orang-orang yang sabar, kelak mereka akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya sabar karena mengharapkan apa? Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dahulu di dunia. Fani'ma uqbad dar, maka sungguh ini adalah sebaik-baik rumah atau tempat tinggal yang diberikan kepada kalian. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Jadi malaikat-malaikat Allah sangat banyak. Banyak sekali, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Terutama malaikat-malaikat yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang beriman. Seperti yang tadi kita katakan. Malaikat-malaikat, Allah Azza wa Jalla memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang yang beriman. Mereka mencintai orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa membersamai orang-orang yang beriman. Mendoakan orang-orang yang beriman. Membantu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian mendoakan orang-orang yang beriman. Banyak sekali. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian. Sekarang pertanyaannya kata Syekh, ma huwa wajibul mu'min ittijahal malaika? Kalau seperti itu hubungan para malaikat-malaikat Allah dengan orang-orang yang beriman, sekarang apa kewajiban orang yang beriman terhadap para malaikat? Tugas kita apa di hadapan para malaikat? Maksudnya, hak malaikat yang mesti kita tunaikan. Kewajiban kita sebagai orang yang beriman di hadapan para malaikat apa? Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Syekh mengatakan, ayyumina imanan jaziman la raiba fihi wa la syakka fihi bil malaikah. Kewajiban kita di hadapan malaikat adalah mengimani mereka dengan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya akan keberadaan malaikat-malaikat tersebut. Malaikat-malaikat itu ada. Meskipun kita tidak apa? Meskipun kita tidak melihatnya, tidak mendengarnya, tidak mengindrainya. Tapi mereka apa? Ada. Imani itu. Yakini itu. Benarkan itu. Dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita. Akan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Malaikat ko yo banado. Nah, mungkin kadang-kadang ada orang yang bertanya demikian. Yo banado malaikat ko. Janjan koko dongeng saja nak. Gitu. Ya. Hayalan orang-orang terdahulu saja. Lah, malaikat itu hak ada. Benar. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang para malaikat. Ya. Meskipun kita tidak melihatnya, kita wajib untuk apa? Mengimani mereka. Bahkan iman kepada malaikat ini salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang pokok. Bahkan kedudukannya setelah iman kepada siapa? Allah. Ya. Maka dia adalah pokok dasar akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita. Kalau kita beriman kepada Allah, kita wajib mengimani para malaikat. Karena Allah yang mengabarkan tentang malaikat-malaikatnya kepada kita semua. Ini tugas kita yang pertama, mengimani mereka dengan keimanan yang apa? Pasti, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjauhi dosa dan maksiat. Jauhi dosa dan maksiat. Kenapa Ustaz? Apa hubungan menjauhi dosa dan maksiat dengan siapa? Dengan malaikat. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah. Ketahuilah bahwasannya para malaikat tidak mencintai orang yang bermaksiat. Tidak menyukai kemaksiatan, kedurhakaan. Ya. Para malaikat tidak menyukai orang yang bermaksiat dan mereka juga tidak menyukai maksiat itu sendiri. Karena mereka adalah makhluk sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Yang Allah sifati. La ya'sunallaha ma'amaruhum. Mereka tidak pernah berbuat maksiat durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya secara penuh. Maka jauhi dosa. Karena malaikat tidak menyukai dosa. Tidak menyukai juga ahli dosa. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Syekh mengatakan, ketahuilah annal malaikata la taqtaribu min sakran. Para malaikat tidak akan mendekati orang yang suka mabok. Orang yang mabok tidak akan didekati oleh para malaikat. Ya. Dijauhi sama malaikat. Ya. Kalau seandainya para malaikat sudah menjauhi orang yang mabok, berarti yang dekat sama orang yang mabok siapa? Setan. Setan sudah. Yang kemudian setan betul-betul menguasai akalnya yang telah hilang karena mabok, lalu dia pun melakukan dosa dan maksiat. Orang-orang yang mabok ini, kalau dia mati dalam keadaan mabok, besok juga bangkit di akhirat dalam keadaan apa? Mabok. Ya. Dia besok bangkit dari kuburnya dalam keadaan apa? Mabok. Makanya hadis yang sangat mengerikan dari Nabi SAW. Yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Seseorang itu kata Nabi SAW akan dibangkitkan besok pada hari kiamat. Sesuai dengan keadaan dia mati. Maka berusahalah mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan demikian. Yang mati dalam keadaan sujud, dia bangkit dalam keadaan sujud. Yang mati dalam keadaan bertalbiyah, dia bangkit dalam keadaan bertalbiyah. Yang mati dalam keadaan bersedekah, dia dibangkitkan dalam keadaan bersedekah. Dan ini tidak akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, kecuali kita membiasakan diri kita untuk terus mengerjakan amal soleh, mengerjakan ibadah kepada Allah. Sehingga apa? Kita mati dalam keadaan demikian. Ya, kita mati dalam keadaan demikian. Ada salah seorang saleh ahli hadis dari kalangan tabi'in, Hammad bin Salam. Hammad. Di samping dia adalah imam fil hadis di hadis Nabi SAW. Beliau adalah seorang yang zuhud, seorang ahli ibadah. Ya. Sibuk beribadah kepada Allah. Sampai-sampai temannya, muridnya mengatakan, Hammad itu kalau dikatakan kepadanya, satamutu ghadan, wahai Hammad, kau besok mati. Artinya kalau datang malaikat kemudian bilang, Hammad, kau besok mati. Kata muridnya atau temannya, maka Hammad tidak mampu untuk menambah amalannya. Padahal sudah dikatakan kepadanya besok akan apa? Mati. Kenapa dia tidak mampu menambah amalannya? Full tank. Lah full tank. Nak do nantaluwung ledo. Lah habis. Kalau kita gini kok, enggak usah malaikat, dokter saja ngecek. Pak besok nampaknya mati. Aduh, nak bisa kita tambah dalam beramal enggak? Banyak saja. Anjali wak nak kalaluk terus. Sholat wak, sujud wak, nak bangki-bangki dari sujud. Mengaji setarih, Ustaz. Bazikir setarih. Kenapa? Karena kosong dari amalan. Akhirnya tahu, Hammad bin Salamah mati dalam keadaan sujud. Mati dalam keadaan sujud. Karena dia kerjaan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap saat beribadah. Kita punya cita-cita dan keinginan, mudah-mudahanlah saya mati dalam keadaan apa? Beribadah. Beribadah sama leh. Kalau nak dipasu beribadah, nak beribadah. Kebiasakan beribadah kepada Allah. Terus beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh juga mengatakan, ketahuilah kata Syekh, bahwasanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing, ada gambar makhluk yang bernyawa. Ada anjing, ada gambar makhluk yang bernyawa. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara bala yang menimpa banyak di antara kaum muslimin ya. Banyak di antara kaum muslimin adalah banyaknya di antara kaum muslimin yang memelihara apa? Anjing. Bahkan anjing itu tinggal bersama dengannya di dalam apa? Di dalam rumah. Ya. Tinggal bersamanya di dalam rumah. Lalu pun sekamar juga, Pak. Sekamar kan aja. Allahu Akbar. Ini bala, Bapak Ibu sekalian. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Dan tahukah kita apa bahayanya? Kalau kita melihara anjing bukan karena untuk tujuan menjaga rumah atau menjaga kebun atau bukan untuk tujuan berburu. Kalau karena tujuan itu maka dibolehkan. Tapi juga tidak juga kita tinggal bersama dengan apa? Tentu dia berada di kandang. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iktana kalban illa kalbu saydin illa kalba saydin au mashiyatin, barang siapa yang memelihara seekor anjing ya, bukanlah anjing yang digunakan untuk berburu atau digunakan untuk menjaga apa, menjaga hewan ternak atau sawah ladang, fa innahu yunqasu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Dengarkan, orang yang memelihara anjing ya, hidup bersama anjing, maka akan dikurangkan dari pahalanya setiap hari 2 qirat. Berapa qirat? 2 qirat. Qirat itu Bapak Ibu tahu apa? Gunung yang besar. Setiap hari selagi anjing itu terus berada sama dia ya, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi oleh Allah Azza wa Jalla 2 qirat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga dengan rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa yang dipajang di mana-mana. Bahkan bukan gambar saja, bahkan ada patung makhluk yang bernyawa. Ada rumah-rumah kaum muslimin di dalamnya ada gajah. Bukan gajah sebenarnya ya. Keramik. Ya, ada harimau. Ada orang hutan. Patung. Ini enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak boleh. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar di situ. Ya, yang ada apa? Gambar di situ. Makanya disebutkan dalam riwayat bahwasanya ketika Nabi SAW ada janji dengan siapa? Dengan Jibril untuk bertemu. Jibril akan berkunjung ke rumah Nabi SAW. Tapi Jibril tidak kunjung datang. Jibril tidak kunjung apa? Datang. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril di luar, maka Nabi bertanya, kenapa kau tidak datang-datang? Bukankah kita sudah apa? Janjian ketemu? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada apa? Anjing. Rupanya ada anjing yang masuk. Atau dalam riwayat ada gambar makhluk yang bernyawa di sitar ya, rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW segera apa? Melepaskannya. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau seandainya di rumah kita masih ada gambar-gambar, maka copot, taruh, simpan saja sudah. Kalau kita tidak mau membakarnya, sudah simpan. Jangan dipajang di mana-mana. Ya. Tambah lagi, gambar, patung, itu adalah media tempat setan atau jin apa? Bersarang. Ya. Makanya kadang-kadang lihat gambar-gambar itu, identik dengan apa? Kadang-kadang matanya bisa apa? Berkedip-kedip, bergerak-gerak. Itu bisa saja. Bisa saja. Karena dia media apa? Media setan, jin. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah kata Syekh bahwasanya annal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Bahwasanya para malaikat itu tersakiti, ya, tersakiti, terganggu dengan apa yang menyakiti anak Adam atau yang mengganggu anak Adam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, bau mulut. Bau mulut, orang-orang tersakiti, terganggu atau tidak? Oh, siko nak terganggu dah? Siko terganggu atau enggak? Terganggu gitu. Ya. Maka malaikat juga demikian. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man akala min hadhil baqalah. Siapa yang memakan dari tanaman ini? Tanaman ini yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah thum, bawang putih. Waqala marra, di lain kesempatan Nabi SAW mengatakan man akala al-basal wath-thum wal-kurath. Siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, kemudian apa namanya itu, daun bawang dimakannya mentah-mentah. Kalau orang-orang luar suka makan itu apa, mentah ya, dilalap. Kata Nabi SAW, fala yaqrubanna masjidana, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Maka di antara yang apa namanya, yang menggugurkan kewajiban seseorang datang ke masjid, kalau dia bau mulut, dia bau badan, maka tidak mengapa baginya untuk apa? Tidak ke masjid. Contoh habis makan apa? Durian. Habis makan durian nyobain sholat ke masjid. Sendau sih kerajunya. Nah itu kalau ndak subhanallah kece makmum tak. Ya. Supaya capek imam seketika apa? Sholat gitu. Sendau sih tarinya kerajunya. Itu mah ikut orang lain. Ya Allah. Atau jengkolnya makan sacambuang. Sama kuat. Atau nyusandau-sandau. Ya Allah ya Rabb. Rokok? Masuk enggak? Masuk. Cobalah bau mulut orang yang perokok. Bau mulutnya. Kata Nabi SAW yang makan bawang-bawang ini, maka jangan sekali-kali dia dekati masjid kami. Artinya jangan dia ke masjid. Kenapa dilarang sama Nabi SAW? Kata Nabi SAW, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّ مِنْهُ تَتَأَذَّ مِمَّا يَتَأَذَّ مِنْهُ بَنُوا Adam. Karena para malaikat, kata Nabi SAW, terganggu, tersakiti dengan apa yang membuat manusia terganggu dan tersakiti. Maka jauhi. Nah ini kewajiban kita sebagai orang mukmin di hadapan para malaikat. Jangan sakiti mereka. Jangan buat mereka benci dengan kita. Dengan kita menjadi ahli maksiat. Dengan kita melakukan perbuatan apa? Perbuatan maksiat. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya orang-orang yang berbuat dosa, ya, sadar bahwasannya di sekitar dia ada siapa? Ada malaikat. Ya. Di kita saja ada dua malaikat yang mencatat. Kemudian juga ada qarin dari kalangan apa? Malaikat. Itu yang selalu bersama dengan siapa? Bersama dengan kita. Belum lagi malaikat hafadzah. Hafadzah itu yang menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari mara bahaya yang akan apa? Membahayakan kita, membuat kita mati sementara belum waktunya kita apa? Mati. Ada malaikat hafadzah, penjaga. Makanya kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu, ini kadang-kadang ya, gak terus-terusan. Ada anak dilindas sama mobil. Bahkan roda mobil itu apa? Naik ke atas tubuhnya, tapi anak itu tidak apa? Tidak kenapa-kenapa. Maka jangan heran, ya boleh jadi ada malaikat apa? Hafadzah di situ. Kan bahkan bukan boleh jadi, ya memang ada malaikat yang menjaga anak tersebut. Ya, ada malaikat yang apa? Menjaga anak tersebut. Kayalah karena itu Bapak Ibu, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan lakukan hal-hal yang membuat malaikat terganggu seperti rokok. Ya, seperti bermaksiat dan lain sebagainya, ini membuat malaikat terganggu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Lalu Syekh penulis rahimahullahu taala menyebutkan beberapa dosa di dalam kitab ini berkaitan dengan malaikat, dan ini adalah pembahasan yang terakhir tentang malaikat, dan insyaallah taala kita akan masuk kepada pembahasan tentang jin dan setan. Tentang jin dan setan. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Wa hunaka ba'du dzunub tal'anul malaikatu fa'ilaha." Ada dosa-dosa yang apabila dikerjakan oleh manusia, oleh orang-orang, maka para malaikat akan melaknatnya. Melaknat pelaku dosa tersebut. Maka malaikat akan apa? Melaknat pelaku dosa tersebut. Malaikat akan mendoakan kehancuran, keburukan kepadanya. Nah, dosa-dosa apakah itu? Nah, dosa-dosa itu akan kita sebutkan setelah kumandang azan. Kita dengarkan kumandang azan, habis itu kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim.

لا إله إلا الله. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, apa saja dosa-dosa yang pelakunya dilaknat sama malaikat? Artinya malaikat mendoakan agar pelakunya ya disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau diberikan murka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh menyebutkan tiga dosa yang apabila dilakukan oleh seseorang maka dia akan dilaknat sama malaikat. Yang pertama, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, adalah al-mar'atu allati ta'si zawjaha tal'anuhal malaika. Yang pertama adalah wanita, istri yang durhaka kepada suaminya. Istri yang apa? Durhaka kepada suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya. Ya, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Suaminya menyuruhnya untuk ini dan tidak ada dosa dan maksiat di dalam perintah suaminya atau apa yang disuruh oleh suaminya, lalu dia durhaka. Sementara dia pun juga tidak memiliki alasan yang syar'i, ya, untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Maka dia akan dilaknat sama malaikat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang lalu dia tidak mau, ya. Lalu dia tidak mau, dia enggan, dia menolaknya. Fabata ghadbana 'alayha, famata ghadban, fabata ghadbanu 'alayha. Lalu suami tersebut melewati malamnya dengan rasa kesal kepada siapa? Kepada istrinya. La'anatuhal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi. Malaikat akan apa? Melaknatnya kau sampai waktu pagi. Maka hendaklah para istri takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah. Apabila suamimu mengajakmu ke atas ranjang dan tidak ada alasan untuk menolaknya. Berbeda halnya kalau kondisinya apa? Sakit. Atau dia dalam keadaan letih yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dia sampaikan kepada siapa? Suaminya baik-baik. Ya. Tapi kalau tidak dalam keadaan apa? Dalam keadaan demikian. Cuman malas saja misalkan. Karena dia, wallahu'alam, boleh jadi sedang tidak apa? Tidak menginginkannya. Lalu dia tolak. Maka takutlah kepada Allah, para malaikat akan melaknat. Ya, kalau seandainya suami itu melewati malamnya dalam keadaan apa? Marah, kesal. Maka istri tersebut akan dilaknat sama malaikat sampai waktu pagi. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Idza asyara ar-rajulu ila akhihi bihadidah." Ya. Dosa yang kedua adalah apabila seseorang apa nama bahasa kitanya itu, mengacungkan pisau atau benda tajam, besi, ya, termasuk pistol kepada saudaranya, ya, kepada apa saudaranya dia mengacungkan namanya itu, ya, walaupun bercanda, walaupun bagara-gara, woi woi, nyoba garah hatinya. Yang nyacungannya itu apa? Ya, senjam. Oh, senjam ya. Senjam ya. Ladiang. Pisau atau pistol. Ya, atau pistol. Meskipun bercanda. Ya, meskipun apa? Bercanda. Bagarah. Kalau tidak paham bercanda. Bagarah li paham. Maka dia akan dilaknat sama siapa? Malaikat. Tidak boleh dosa. Tidak. Berarti termasuk di antara hal itu. Kan takwi. Apa wak itu? Kawan wak. Saudara wak. Cemas. Orang coba gagarah. Itu dilaluan dari setan. Itu bisa saja. Tidak serius. Setan bisa saja melalukannya. Melalukannya ya.
Akhirnya luka saudara kita, tertusuk saudara kita, atau tertembak saudara kita. Ya, gak boleh. Atau dia tiba-tiba kaget jantungan. Ya. Sehingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Maka dari sini pun para ulama juga mengatakan bahwa ngeprank. Ngeprank. Ngeprank tau ngeprank? Hah? Ngeprank nakuin-nakuin orang, mengajuin orang. Ini juga hal yang tidak apa? Dibolehkan dalam agama. Ya. Sehingga takaji orang. Nah ini juga gak boleh. Ini juga tidak apa? Tidak boleh. Yang ngelakuin ini dilaknat sama para malaikat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man asyara ila akhihi bihadidah," siapa yang mengacungkan atau menunjuk saudaranya dengan besi, dengan senjam, ya. "Fa innal malaikata tal'anuhu," maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya, "hatta yada'ahu," sampai dia turunkan senjata itu, dia simpan. Sampai dia turunkan. Tidak diacungkan kepada saudaranya. Wa in kana akhahu li abihi wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Meskipun saudaranya itu saudara sebapak dan seibu. Ya, tetap dia apa? Itu kan saudara awaknya, Ustaz. Enggak orang lain gitu, Cik. Lah, walaupun saudara sebapak dan apa? Seibu, menunjukkan apa? Perbuatan ini benar-benar terlarang. Awak ke kawan daki, awak lu mau ditunjuk, Ustaz. Kau orang tak lu berani, awak terus, Ustaz. Toko kepala awak di orang. Ya? Kalau juga orang tu berang orang. Lah, walaupun, bahkan walaupun saudara seayah dan seibu. Walaupun saudara seayah dan seibu. Nah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam hal ini juga, kata Syekh, orang-orang yang main apa? Mercun. Orang-orang yang main apa? Mercun. Yang membuat orang kemudian apa? Terkejut. Bahkan ada orang yang mati gara-gara apa? Mendengar suara mercun. Ya, mati. Bahkan gara-gara mercun, ada yang terbakar. Maka ini gak boleh. Dan pelakunya dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat. Kemudian dosa yang ketiga, kata Syekh, "Alladzina yasubbuna sahabata tal'anuhumul malaika." Yaitu orang yang mencaci para sahabat Nabi SAW. Maka mereka dilaknat oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang mencaci sahabat Nabi SAW. Dan yang terkenal mencaci sahabat Nabi SAW adalah orang-orang apa? Syiah. Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang memang membenci sahabat Nabi SAW, bahkan mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi SAW. Maka kerjaan mereka adalah mencaci, mencela para sahabat Nabi SAW. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, kata Nabi SAW, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah." Siapa yang mencaci sahabat-sahabatku, kata Nabi SAW, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah wal malaikati, laknat dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat dari seluruh manusia. Ya. Maka oleh karena itu jangan pernah kita mencaci, mencela para sahabat. Enggak boleh. Dan seperti yang tadi kita katakan, golongan atau sekte yang sesat dan menyesatkan yang suka mencaci, mencela para sahabat Nabi SAW adalah golongan Syiah Rafidhah. Ya. Bahkan mereka menjadikan mencaci para sahabat itu adalah amalan yang dapat mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah menurut sangkaan mereka. Dengan mencaci sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, maka mereka akan mendapatkan apa? Menurut sangkaan mereka, mereka akan mendapatkan apa? Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita apa? Berhati-hati dari sekte ini. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan oleh Allah, Syekh mengatakan di akhir pembahasan tentang malaikat ini, dengan begini kita telah menyelesaikan pembicaraan mengenai para malaikat yang mulia, dan insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita akan memulai pembicaraan atau pembahasan penjelasan mengenai alam jin dan setan. Alam jin dan setan. Kenapa Syekh membahas tentang ini? Karena ya
jin, setan sama-sama makhluk gaib, sama seperti apa? Malaikat. Hanya saja jin dan setan ini ya tidak seperti malaikat dari sisi apa? Ketaatan dan kepatuhannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia selalu menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyita thalatha. أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
2: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
3: man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah.
2: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga.

0: Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
1: Yang pertama siapa?
2: Inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
3: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
3: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
0: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
3: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
0: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li an yuqala jari.
1: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
0: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
0: Na'udzubillahi min dzalik.
1: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
0: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha?
0: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
0: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
0: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
0: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
0: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
3: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
1: Yang ketiga siapa?
0: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
0: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
0: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
3: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat Anda sedang sendiri.
5: Takutlah kepada Allah
6: pada saat tidak ada yang melihat.
7: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
5: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
6: berhentilah.
5: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
7: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
8: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
7: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
8: kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
9: Apa yang kamu lakukan?
10: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
8: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
10: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
8: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun.
9: Tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
8: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun.
9: Berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
10: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
9: Hidup di dunia hanya sebentar.
10: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
9: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
8: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
10: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
8: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
9: Hai jiwa yang keluar,
8: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
10: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Wa tafillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia, Allah memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya adalah tanah haram. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah Subhanahu wa taala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah Subhanahu wa taala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfuz, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, "Waja'ala dzamba fihinna a'zamu." Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, "Wa ja'ala al-'amal as-salih wal ajra a'zamu." Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat.
1: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
2: aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

Ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapan-Mu, yang aku panjatkan ke langit-Mu, yang aku harapkan Engkau buka pintu langit-Mu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu Engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang Engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang Engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang Engkau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Dan kenapa Anda menebar keamanan di permukaan bumi? Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia?
3: Menebar ketakutan di tengah manusia?
0: Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang berkutat di dalam maksiat.
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhatu fihil absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kana hariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad asan, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.

ternyata tak bermanfaat apapun untuk di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku.

0: Ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya.
1: Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang petenteng di permukaan bumi melawan aturan-Nya.
0: Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Innama tu'adun lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
3: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang Anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
4: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
5: Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas.
4: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
6: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
4: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ila Allah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Atau takshifu anhu kurba.
4: Atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau takdi anhu dayna. Atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
3: Atau tatrudu anhu ju'a.
4: Atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu. Engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
5: Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra.
4: Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi 'alal 'abdi syai'un 'adzim. Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fayunadi Jibril.
7: 1 jam. Itu insya Allah bisa cukup dengan baca daftar isi saja. Karena buku ini

sudah pernah kita bedah dalam kajian berseri secara online di ANB Channel. Dan sebagaimana namanya, fiqhul buyu atau fikih jual beli, berarti ini adalah salah satu transaksi. Sekarang kita akan lihat pembagian jual beli. Anda kesulitan menangkap nggak? Insya Allah tidak ya. Karena ini materinya agak sedikit berat. Atau gini aja, saya fokus di satu titik tertentu, detail tapi paham. Atau global tapi nggak paham. Detail ya. Detail. Nah, kalau detail, bukunya tutup saja. Bukunya ditutup, nanti dibaca di rumah. Gitu aja. Ya. Karena kalau ngikutin buku, mungkin Anda akan keberatan. Pusing. Satu titik tapi paham. Nah, baik. Kalau begitu, Anda simak berikut ini. Nah, kita akan langsung membahas tentang pembagian jual beli. Pertama, dilihat dari alat tukarnya, transaksi jual beli bisa kita bagi menjadi tiga.

Ya, seperti di money changer, atau misalnya kota infak masjid, Anda tukar dengan duit yang lebih gede karena Anda butuh uang receh. Itu semuanya namanya akad sharaf. Sudah? Sebutkan contoh akad sharaf yang paling sering Anda lakukan. Top up e-money. Sehingga Anda misalnya mau ngisi nih e-money atau e-tol itu, transfer sejumlah uang, lalu nanti terisi dengan uang digital. Maka terjadilah pertukaran antara uang kartal dengan uang uang digital. Praktek seperti ini namanya akad sharaf. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pembagian jual beli dilihat dari ketersediaan barang dan uang. Pertama, transaksi yang sama-sama tunai. Uangnya ada, barangnya ada. Dan ini yang paling sering Anda lakukan. Kayak di pasar, Anda beli gethuk, cilok, cenil. Itu semuanya barangnya ada, uangnya ada. Yang kedua, transaksi uang tunai, barang tertunda. Uangnya dibayar dulu, barangnya nanti. Ini disebut jual beli salam. Misal ya, ada yang mau umroh, terus menerima just tip. Aku just tip dong, apa? Cadar Karaz. Masya Allah. Berapa? Biasanya berapa kalau di Semarang? 250 ribu. Lalu bayar tunai 250 ribu. Dibeli di sana harganya 15 real. Kau usah tahu, ya pernah ke sana. 15 real itu kira-kira berapa ya? Sekarang 75 ribu. Dibeli di sini bayar tunai 200 ribu misalnya. Di sana 15 real. Maka dalam praktek ini terjadi akad salam. Uangnya dibayar tunai, barangnya menyusul. Just tip itu salah satunya bisa menggunakan akad salam jika uangnya dibayar tunai di depan. Yang ketiga, uang tertunda barang tunai. Ini disebut dengan jual beli kredit atau buy bit taksit. Taksit itu artinya cicilan. Jual beli cicilan berarti barangnya tunai, uangnya nyusul. Sudah? Satu, dua, dan tiga, ulama sepakat hukumnya halal. Jual beli dengan sama-sama tunai, atau uang tunai barang menyusul, atau barang tunai uangnya nyicil, semuanya boleh. Dan Rasulullah SAW pernah melakukannya. Nabi SAW pernah jual beli sama-sama tunai, beliau pernah jual beli kredit, sehingga praktek seperti ini ulama sepakat hukumnya boleh. Nah, ada satu lagi. Uangnya tertunda, barangnya tertunda. Di mana penjual belum punya barang, tapi sudah dilakukan akad, sementara pembeli tidak bayar tunai. Praktek seperti ini disebut dengan bai'ul kalik bil kalik. Dan untuk yang keempat ini, ulama sepakat hukumnya haram. Namanya apa tadi? Jual beli kalik bil kalik. Baik, Anda tulis di sini. Syarat jual beli kali bil kali ada empat. Apa saja itu? Satu, penjual belum punya barang. Dua, yang kedua, penjual bukan produsen. Yang ketiga, pembeli tidak bayar tunai. Dalam kurung bayar DP. Pembeli cuma bayar DP saja. Yang keempat, sudah dilakukan akad, sehingga keduanya sudah saling sepakat

0: dengan harga dan transaksi, padahal barang belum ada. Kalau terjadi empat seperti ini, namanya jual beli kalik, bil kalik. Contoh yang paling sering terjadi di tempat kita adalah ada orang PO dulu. PO bayar, penjual belum punya barang. Itu namanya kalik, bil kalik. Kecuali jika penjualnya produsen. Sehingga Anda misalnya pesan roti dari produsen roti, DP dulu boleh. Tapi kalau dia bukan produsen, dia cuma tengkulak. Dia beli, kemudian dia jual ulang. Kalau dia belum punya barang, maka tidak boleh melakukan praktek kalik bil kalik. Bisa dipahami? Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah jual beli dilihat dari cara menentukan harga. Ada dua. Yang pertama, baik musawamah, jual beli musawamah. Apa itu jual beli musawamah? Jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, tapi dia langsung tetapkan harga jual. Ini berapa? 10.000. Langsung dia bayar 10.000. Sehingga dia tidak cerita, saya kemarin belinya sekian, sekarang kayak jual ke kamu sekian. Praktik seperti ini namanya apa? Musawamah. Jual beli di mana harga kulaknya, harga modalnya tidak diceritakan. Yang kedua ada jual beli amanah, di mana penjual menyebutkan harga modal. Ini berapa? 10.000. Saya kemarin belinya 7.000, saya jual ke kamu 10.000. Praktek ini namanya jual beli apa? Amanah. Jual beli amanah ada tiga. Ada murabahah. Saya kemarin beli ini 1 juta. Kamu kalau mau yuk gantiin saja 1,5 juta. Namanya apa itu? Murabahah. Kalau wadi'ah dijual lebih murah. Saya kemarin ngambil ini 3 juta. Aku udah bosan. Gantiin aja 2 juta enggak apa-apa. Kalau tauliyah dijual dengan harga yang sama. Kemarin saya dapat ini 3 juta, ambil aja 3 juta. Sudah? Semua ini hukumnya boleh. Baik. Mana yang lebih baik? Penjual cerita harga modal atau penjual tidak cerita harga modal? Mana yang lebih baik? Tidak cerita atau cerita? Tidak cerita. Berarti enggak jujur. Hah? Perlu cerita atau tidak cerita? Tidak. Yang lebih baik tidak cerita atau cerita? Tidak. Berarti tidak jujur. Hah? Jujur atau tidak? Jujur. Enggak ditanya, tapi enggak terbuka. Baik. Para ulama berbeda pendapat dan pendapat yang lebih kuat, musawamah ini lebih afdol. Kenapa Pak? Kok musawamah lebih afdol? Dalam rangka menjaga perasaan. Sehingga Anda misalnya jual, ya. Berapa ini? 1 juta. Kulakmu berapa? 50.000. Waduh. Gunduk banget ini. Kulak saya ketemu tuh 1 juta. Loh, kan terserah saya, wong saya jualan segitu. Sehingga Anda kalau tahu harga modalnya sakit hati enggak? Makanya lebih baik jangan diceritakan. Baik. Tolong perhatikan ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama atau beda? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Beda. Baik. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Dusta atau tidak?
1: Dusta.
0: Baik. Ini dusta. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Dusta atau tidak? Dusta. Ya?

0: Dusta atau tidak?
1: Tidak.
0: Tidak dusta ya? Ya. Jadi misalnya bapak-bapak. Ya. Misalnya. Kalau suami Anda punya keluarga simpanan dan dia tidak pernah bercerita kepada istri yang pertama, itu suami pendusta atau tidak? Pendusta atau tidak? Tidak. Baik, lanjutkan Pak rencananya, Pak. Alhamdulillah, langsung seneng. Masya Allah. Loh, karena dia ketika tidak cerita kan berarti tidak dusta. Diam saja itu tidak sama dengan bicara. Bisa dinilai dusta dan tidak kan kalau dia bicara. Maka ketika ada seorang suami yang dia punya keluarga rahasia, punya harta benda yang dirahasiakan, punya apa yang disimpan, tidak punya cerita kepada istri yang pertama, itu termasuk pendusta atau tidak? Tidak ya Pak? Bukan termasuk suami pendusta. Baik. Maka kalau terjadi dalam keluarga Anda ada seperti itu, Anda tidak boleh nuntut suaminya. Kok langsung sing seru banget ke sinten. Baik, kita lanjutkan. Karena itulah ketika penjual tidak cerita harga modal, dia tidak masuk kategori berdusta. Loh kok kamu gak cerita? Ya sah-sah saja. Karena ini belum, bukan termasuk sesuatu yang wajib diceritakan. Makanya ada kaidah, kita tidak harus terus terang dengan semua yang kita punya. Anda tidak dituntut untuk menjadi Panji Bloko Suto yang harus terang-terangan dengan semuanya. Selanjutnya kita akan beralih ke rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3. Pelaku akad, objek yang diakadkan, dan sigot. Jadi rukun jual beli kalau mau diringkas ada 3. Apa saja itu? Subjek, objek, dan satu lagi sigot. Ada subjek, ada objek, ada sigot. Sudah? Subjek berarti penjual dan pembeli. Kalau objek berarti ada barang atau jasa dan uang sebagai alat transaksi. Kalau sigot, sigot artinya pernyataan baik lisan, tulisan maupun isyarat yang menunjukkan kedua belah pihak saling ridho untuk melakukan akad. Sigot adalah ucapan atau isyarat dari penjual maupun pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad tanpa paksaan, dalam arti saling ridho. Kenapa harus ada sigot? Karena yang namanya transaksi ini terjadi di antara dua pihak. Sehingga kita bisa tahu dia ini ridho atau tidak setelah dia mengutarakan. Dan mengutarakan itu bisa dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Berarti ada Pak jual beli dengan isyarat. Banyak sekali. Sebutkan contoh transaksi dengan isyarat. Sebutkan contoh transaksi dengan isyarat. Ketika Anda transaksi tapi nggak ada ucapan apapun, nggak ngomong apapun, nggak nulis apapun, maka transaksi itu kurang lebih sama sebagaimana transaksi dengan isyarat. Seperti ya di marketplace, ada barang, ada harga, cuman klik klik klik klik klik, check out. Berarti kan Anda tidak berkomunikasi. Ketika di situ tidak ada proses komunikasi, berarti transaksi ini dilakukan dengan isyarat. Transaksi ini masuk kategori jual beli dengan isyarat. Contoh yang lain, kantin kejujuran. Dipasang banyak sekali jajanan-jajanan, ya, ditulisi semua Rp 1000. Datang Mukidi, naruh uang 1000, diambil semua. Ini salah atau benar? Hah? Salah. Tadi tulisannya apa? Semua RP. Dia taruh uang 1000, diambil semua. Transaksi ini namanya apa? Jual beli tanpa tanpa ucapan dan tulisan. Jadi pakai isyarat. Transaksi ini diperbolehkan. Nah, di sinilah sigot akad itu ada dua. Pertama, sigot akad yang dinyatakan dengan lisan atau tulisan disebut dengan ijab qabul. Yang kedua, sigot akad yang dilakukan dengan perbuatan atau isyarat. Ini disebut dengan bai' mu'athah. Bai' mu'athah, ya contohnya tadi, kantin kejujuran, marketplace. Anda tahu vending machine? Di mana biasanya? Di bandara ya. Ada showcase gitu. Taruh uang 10 ribu, nanti pencet, keluar minuman tertentu. Transaksi ini masuk dalam kategori bai' mu'athah. Bai' mu'athah atau jual beli mu'athah dalam madhab Syafi'iyah tidak diperkenankan, hukumnya batal. Tapi menurut jumhur ulama hukumnya boleh. Makanya di Indonesia tidak ada marketplace bermadhab Syafi'iyah. Karena yang punya non-muslim ya. Dan dalam madhab Syafi'iyah praktek seperti itu tidak boleh. Cuman klik, klik, klik, klik, check out. Kamu tidak melakukan ijab kabul. Sehingga tidak diperkenankan. Baik, saya ulangi. Jual beli di mana terjadi komunikasi penjual dan pembeli. Namanya apa tadi? Ijab kabul. Ijab kabul tadi apa? Akad yang dilisankan atau dituliskan. Aku jual ini 10 ribu. Baik, aku beli. Nah, itu namanya apa? Ijab kabul. Sudah? Pertanyaannya, ijab itu dari penjual atau pembeli? Ijab itu penjual atau pembeli? Ijab itu yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang kedua namanya apa? Kabul. Saya mau tanya. Pengantin wanita dalam akad nikah itu ijab atau kabul? Pengantin wanita dalam akad nikah itu ijab atau kabul? Pengantin wanita. Dulu jenengan ikut enggak? Enggak ikut? Pengantin wanita dalam akad nikah tidak ijab dan tidak kabul. Kan pengantin wanita di belakang. Yang ijab kabul siapa? Wali dengan pengantin pria. Tadi bapaknya juga jawabnya salah. Lali bapak itu. Itulah praktek yang cuma sekali seumur hidup ya kayak gitu. Nah, jadi ijab itu yang pertama, kabul itu yang kedua. Lanjut ya. Sehingga dalam transaksi jual beli, siapa yang melakukan ijab, penjual atau pembeli, bebas. Siapapun yang pertama dia ijab, siapapun yang kedua berarti dia kabul. Selanjutnya, dalam akad jual beli tadi disebutkan bahwa subjek itu adalah penjual dan pembeli. Kalau di sana ada pihak ketiga yang terlibat, berarti boleh atau tidak, Pak? Jadi misalnya di sini ada penjual, ada pembeli. Lalu di sini ada makelar. Wahai makelar, ngapain kamu di situ? Loh, saya kan butuh duit. Dia penjual atau bukan? Dia pembeli atau bukan? Bukan penjual, bukan pembeli, tapi ada di tengah-tengah. Bagaimana cara dia bisa mendapatkan keuntungan? Mewakili penjual. Atau maka dia harus merapat ke penjual atau merapat ke pembeli. Merapat itu berarti jadi wakil. Dia jadi wakil. Bisa jadi wakil penjual, bisa jadi wakil pembeli. Dua-duanya boleh. Bisa dua-duanya. Misalnya, tolong saya dicarikan barang kayak gini. Ada orang butuh barang tertentu, tolong saya carikan. Boleh gak kayak gitu? Nanti dia carikan. Padahal dia bukan pembeli, tapi dia wakilnya pembeli. Maka dalam posisi dia sebagai wakil pembeli, status dia nanti bisa dapat fee. Dapat ujroh. Bisa ujroh dari penjual karena dia mewakili penjual, atau ujroh dari pembeli karena dia mewakili pembeli. Dipahami, Pak? Baik. Nah, maklaran seperti ini pernah ada di masa silam. Coba kita lihat keterangan dari Ibnu Abbas berikut ini. Dalam Sahih Bukhari pernah disebutkan tentang bagaimana cara maklaran. Dinyatakan dalam Sahih Bukhari, babu ajri samsara, bab mengenai upah maklaran. Kayak gimana, Pak, teksnya? Kita lihat ini. Jadi maklaran ada di Sahih Bukhari. Mau saya praktekkan, Pak Ustadz? Praktek maklaran sesuai Sahih Bukhari. Kita buka dulu hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah. Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya, babu ajri samsara, bab tentang upah maklaran. Walam yara Ibnu Sirin atau wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin atau bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah maklar hukumnya boleh. Cara maklaran ada dua. Lihat, pertama, menurut Ibnu Abbas, beliau mengatakan, la ba'sa ayyakula, boleh saja seorang penjual mengatakan, bi hadza thauba, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kada wa kada fahuwalak. Lebih dari sekian punya kamu. Ini mobil, tolong jualkan. Saya terima bersih 100. Kau kalau mau ngambil margin, silahkan. Kemudian si A ini menjualkan mobil tadi dengan harga 150 laku. Maka yang 100 juta dikasihkan ke saya, yang 50 ribu diambil si A. Laku 100 juta 50 ribu. Boleh kayak gini? Nah, ini namanya apa tadi? Praktek maklaran seperti keterangan Ibnu Abbas. Jadi pemilik barang memberi kebebasan kepada penjual, kepada maklar untuk menjual barang itu. Yang penting pokoknya setoran ke saya sekian. Wa qala Ibnu Sirin, dan ada maklaran model yang kedua. Menurut keterangan Ibnu Sirin, bi'hu bikadha, tolong jualkan dengan harga sekian. Famakana min ribhin fawwalaka, nanti kalau untung jadi punya kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi jadi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Misal ya, baju ini tolong kamu jualkan, satu piece 1 juta. Nanti kamu saya kasih 10%. Sudah? Nah, dia tidak boleh naikin. Wajib dijual dengan harga apa? Dengan harga 1 juta. Persis sebagaimana perintah. Orang yang jual tanah juga sama. Ini per meter 3 juta, Pak. Jangan dinaikkan. Nanti Bapak saya kasih 2% atau 3%. Maka maklar dapat persentase sesuai kesepakatan. Dan dia tidak boleh menaikkan harga. Kalau dia naikin harga, misalnya tadi ya dipeseni per meter 3 juta. Berhasil mendapatkan buyer dengan harga 3,5. Pertanyaannya, 500 punya siapa? Punya maklar atau punya pemilik barang? Punya pemilik barang. Karena tadi dia belum ngomong. Andaikan tadi dia minta izin, kemudian diizinkan, ya enggak apa-apa, naikin aja. Saya pokoknya terima bersih 3 juta, kamu boleh dapat kelebihannya. Plus dia dapat persentase. Seperti ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, berarti maklaran ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Penjual atau maklar diberi kebebasan untuk menaikkan harga. Yang kedua, maklar sudah mendapatkan harga akhir dari pemilik barang. Maka yang kedua ini dia tidak boleh menaikkan harga barang. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih kepada syarat jual beli. Jadi tadi kita sempat membahas ada rukun, ada syarat. Kalau dalam sholat, apa beda antara rukun dan syarat? Baik, apa beda rukun dan syarat? Hadiahnya ini. Ini 10 gram. Kain. Beratnya 10. Apa beda antara rukun dan syarat? Sholat. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan ibadah. Kalau rukun, yang harus dilakukan di dalam ibadah tersebut. Masya Allah. Dapat hadiah. Ya. Ini perbedaan antara rukun dan syarat dalam ibadah. Kalau dalam muamalah, ya, beda antara pengertian rukun dan syarat dalam ibadah dan dalam muamalah. Kalau dalam muamalah, rukun itu sama dengan unsur. Muamalah, rukun itu sama dengan unsur. Kalau syarat, itu ketentuan terhadap unsur. Berarti syarat jual beli adalah ketentuan terhadap rukun jual beli agar transaksi jual beli itu bernilai sah. Ya? Sekarang kita akan bahas syarat jual beli. Syarat jual beli. Karena tadi syarat jual beli itu apa? Ketentuan terhadap rukun. Ketentuan terhadap rukun. Maka saya ulang rukun jual beli tadi. Rukun jual beli ada berapa? 3 apa saja? Subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Baik, kita ulang di sini ya. Rukun, subjek. Syarat terkait rukun subjek ada 2. Pertama, subjek harus pemilik atau wakil pemilik. Karena kita tidak diperbolehkan untuk mentransaksikan barang yang tidak kita miliki. Anda tidak boleh menjual barang yang tidak punya, barang yang tidak Anda miliki, sebagaimana Anda tidak boleh membeli dengan uang yang bukan milik Anda. Kecuali jika jadi wakil. Pertanyaannya, kalau ada takmir belanja dengan menggunakan uang kas masjid, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, tergantung dia belanja apa. Kalau untuk kepentingan pribadi, nggak boleh. Kalau untuk kepentingan masjid, kenapa yang kedua boleh? Dia jadi wakil bagi jamaah untuk mengoptimalkan penggunaan dana masjid. Yang kedua, subjek harus memenuhi kriteria jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf. Jaiz tasarruf itu apa, Pak? Orang yang punya kelayakan bertransaksi. Kelayakan bertransaksi. Itu disebut dengan jaiz tasarruf. Kapan seseorang memenuhi kriteria jaiz tasarruf? Seseorang memenuhi kriteria jaiz tasarruf jika di sana ada 3 syarat. Yang pertama, balek. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, rasyid. Balek, berakal, rasyid. Ya? 3 ini ketentuan orang bisa disebut jaiz tasarruf. Orang yang punya kelayakan dalam bertransaksi. Baik. Apa yang dimaksud dengan rasyid? Kalau balek saya sudah paham, Pak Ustadz. Berakal juga ngerti. Kalau rasyid itu apa, Pak? Baik, coba Anda lihat ini ya. Ada tingkatan kedewasaan mental manusia. Anda lihat, ada balek, berakal, Barek berakal tamyiz. Tamyiz. Kemudian Rashid. Dan ini urutan yang benar yang mana? Urutan yang benar gimana? Tamyiz. Tamyiz dengan berakal itu duluan mana? Berakal atau tamyiz? Berakal. Bayi itu berakal enggak? Tidak. Gila berarti. Kalau ada anak bayi lahir normal itu bayi gendeng atau bayi manusia? Berakal. Berakal. Berakal atau tidak? Berakal. Tapi ya jelas belum balik wong bayi. Belum tamyiz. Jadi akal ini bertahap. Ada akal yang sesuai kemampuan bayi. Kemampuan akalnya bayi yang kayak gitu. Sehingga dia bisa memahami ini ibunya, ini bukan ibunya. Ketika diajak orang lain dia nangis. Makanya bayi itu berakal atau tidak? Ya berakal sesuai dengan kemampuan bayi. Kalau ada bayi responnya kebalik, dijiwit, guyu, dikudang nangis, ini calon bayi edan. Karena responnya kebalik. Tapi kalau dia responnya normal, berarti dia berakal. Tamyiz itu berakal plus. Kapan seseorang disebut tamyiz? Pada saat anak itu sudah bisa membedakan. Ini sholat, ini bukan sholat. Ini najis, ini bukan najis. Ini aurat, bukan aurat. Anak umur berapa ketika dia gak pakai baju, dia malu? 7 tahun. 6 tahun belum ya. Sehingga kadang dia dari kamar mandi tiba-tiba keluar lari ke jalan. Tapi dia gak ada rasa malu. Karena dia belum tamyiz. Di usia 7 tahun, kayak gitu udah malu dia. Nah, ketika dia punya rasa malu karena dia tahu ini aurat besar, berarti dia sudah tamyiz. Dan yang kayak gini berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Salah satunya dipengaruhi oleh edukasi. Di manusia yang berperadaban, tamyiznya lebih cepat. Tapi di kalangan masyarakat yang tidak berperadaban, kadang sudah tua saja gak tamyiz. Kayak orang Papua itu, Masya Allah. Kemana-mana gak pakai baju. Baik. Kemudian ada balek. Balek, kalau tamyiz biasanya usia berapa? Sekitar 7 tahun. Kalau balek, gimana? Balek ini sebenarnya lebih kepada ciri fisik. Makanya orang gila bisa balek enggak? Bisa. Orang gila yang enggak normal akalnya, tapi mungkin organ reproduksinya normal. Maka dia bisa balek. Rashid itu kedewasaan dalam menggunakan harta dan berinteraksi dengan orang lain. Maka Rashid lebih jauh dari balek. Terkadang ada orang balek tapi belum dewasa. Nah, syarat boleh bermuamalah itu kalau sudah rasyid. Pulang bukan sebatas balek. Biasanya wanita balek kelas berapa? Kelas 5. Kelas 6. Ya. Ini udah balek Pak Ustadz. Boleh enggak anak balek terus bertransaksi bebas? Enggak bisa. Misalnya kelas 6 jual beli tanah. Insyaallah. Ya belum boleh. Kenapa belum boleh? Karena dia belum rasyid. Sehingga dalam hal ini dia tidak diperkenankan walaupun sudah balek karena dia belum rasyid. Sudah? Terus gimana Pak kalau transaksi dengan anak kecil? Boleh dengan syarat. Jadi jual beli dengan anak kecil hukumnya boleh. Dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, nilainya kecil. Dua, yang kedua, dengan pengawasan orang tua. Dengan pengawasan wali. Penjual yang di SD itu, konsumennya belum balik semua. Kebanyakan. Kalau itu haram, wah, penjual cilok, penjual pentol dan apa itu, ini haram loh, konsumenmu cacilek-cilek durung balik. Nah, para ulama memberikan pengecualian, boleh asal nilainya kecil dan dengan penguasaan wali. Sehingga Anda ngasih uang saku ke anak kalau berangkat sekolah berapa? 5.000, duitnya habis ditanya enggak? Ditanya. Duit muntek garisan yang di mana ya? Duit 5.000 dikarenanya arisan. Jadi mungkin orang tua akan merasa ridho. Tadi tak pakai jajan sudah selesai. Anda tidak akan mempertanyakan. Tapi kalau anak kecil kok 300.000 sehari, nggak normal. Sehingga mungkin walinya akan mengejar duitnya hilang kemana. Disitulah manusia yang rasyid adalah manusia yang tahu akan nilai harta. Sehingga dia tidak akan menggunakan harta itu untuk sesuatu yang sia-sia. Baik, kita lanjutkan. Kita baru bahas subjek. Jadi syarat terkait subjek ada berapa? Dua. Pertama apa tadi? Subjek harus pemilik atau wakilnya. Yang kedua? Subjek harus jaiz tasarruf. Sekarang kita akan beralih ke syarat terkait objek. Syarat terkait objek. Syarat terkait objek transaksi ada 4. Apa saja itu, Pak? Pertama, objek itu harus halal manfaat. Tolong diperhatikan, saya mengatakan halal manfaat, bukan halal dimakan. Ada enggak barang yang haram dimakan, tapi boleh diperjualbelikan? Haram dimakan, tidak boleh dimakan, tapi boleh diperjualbelikan. Ada, contoh. Gimana? Tidak boleh, kulit babi tidak boleh diperjualbelikan. Alkohol. Alkohol boleh diperjualbelikan? Kenapa? Karena bermanfaat untuk obat. Obat apa? Antiseptik. Contoh yang lain. Narkotika. Boleh, Bu. Coba tanyakan ke anggota BNN, Bu. Boleh enggak narkoba diperjualbelikan? Banyak sekali ya. Dia benda yang tidak boleh dimakan tapi boleh diperjualbelikan. Bensin, solar. Anda kalau datang ke toko besi ada paku, palu. Boleh enggak jual beli itu? Karena yang dilihat bukan boleh dimakan atau tidak, tapi yang dilihat apa? Halal dimanfaatkan atau tidak. Baik, karena itu perhatikan berikut ini. Ada benda jenis satu, boleh dimakan, tidak boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Anda dapat jatah. Dan Anda adalah penjual sate, tengkleng, tongseng. Terus jatah kambing itu dijual. Ini batal kurbannya. Maka sahibul kurban boleh makan, boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh jual. Contoh yang lain. Semua boleh dibayar. Makanya tidak ada istilah jual darah, tapi adanya donor darah. Sehingga donor darah ini kayak besi. Ada benda yang boleh di benda najis. Tapi kalau kotoran binatang yang halal dimakan, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, boleh nggak, Pak, dijual? Pendapat yang benar, boleh. Karena statusnya tidak najis. Ya. Walaupun tidak boleh, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Nabi SAW mengizinkan untuk minum air kencing onta. Dan itu jadi apa? Obatnya. Ada yang tidak boleh dimakan, tidak boleh dijual, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, contohnya apa ini? Narkoba. Contohnya khamr. Maka solusi untuk benda yang terakhir ini, dimanfaatkan tidak boleh, dijual tidak boleh, dan seterusnya, dia cuma satu, dibuangkan. Rasulullah SAW hanya memberikan satu solusi, buang semua khamr. Sampai Madinah becak dengan khamar. Nah, cara yang paling gampang untuk bisa

0: Karena orang Jakarta nggak tahu sebenarnya Boyolali itu kaya. Semarang itu kaya. Dia nggak tahu kalau sebenarnya ini sudah jadi kota, kan? Nah, ketika dia nggak tahu kayak gitu, diberitahu atau diam saja? Ya? Anda beritahu atau diam saja? Harus beritahu. Karena kalau tidak, jadinya belum saling ridho. Yang kedua, tidak ada paksaan. Ketika tidak ada paksaan, berarti saling ridho. Walhamdulillah. Baik, ada berapa tadi? 7. Sudah? Sebutkan dengan hafalan. Angkat tangan. Syarat jual beli yang jumlahnya ada 7. Boleh angkat tangan dulu? Hafalan. Hadiahnya sudah disiapkan. Baik, boleh tanpa hafalan? Ada yang mau sebutkan syarat jual beli? Nah, silakan. 1. Subjek. Subjek harus balik, berakal. Subjek harus pemilik atau wakilnya. Yang kedua, jaiz tasarruf. Baik. Syarat yang berikutnya. Dari objek ada berapa? 4. Apa saja? Halal manfaat. Ketersediaannya jelas. Kriterianya jelas. Kemudian yang keempat, harganya jelas. Baik, satu lagi. Sehingga saling ridho. Masya Allah. Baik. Sak kersek beras kencur. Alhamdulillah. Sudah cukup? Sekarang jam 5:06. Cukup Ustaz? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ya, terima kasih banyak kepada Ustaz Abdul Rahim atas tausiahnya. Ada banyak sekali pertanyaan masuk Ustaz. Mungkin ada belasan, tetapi kita sudah sortir. Untuk yang pertama Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, bagaimana cara memilih investasi sukuk atau obligasi yang halal serta investasi emas di bank syariah yang berteman tabungan emas, apakah halal untuk dibeli? Jazakallahu khairan.
0: Baik. Ini di luar pembahasan fikih jual beli. Karena kalau investasi berarti kita membahas berkaitan dengan akad kerjasama. Investasi. Bagaimana sih Pak ceritanya investasi itu? Seseorang menitipkan harta dia kepada orang lain untuk dikembangkan dan nanti hasilnya dibagi bersama sesuai kesepakatan. Berarti di situ kan harta dikembangkan, lalu hasil, kemudian hasil pribun, hasilnya dibagi bersama. Ya, intinya kan kayak gini ya. Berarti di situ ada dua unsur, modal dan hasil. Kalau modalnya jelas halal, karena itu kan duit Anda. Yang jadi pertanyaan adalah hasilnya ini halal atau tidak? Kapan hasil itu bernilai halal? Ketika pengembangannya dilakukan dengan cara yang halal. Hasil statusnya halal jika dikembangkan dengan apa? Dengan cara halal. Kalau dia dikembangkan dengan cara yang tidak halal, ya berarti hasilnya tidak halal. Baik, bagaimana bentuk pengembangan yang caranya halal? Selain pengembangan riba, selain pengembangan untuk akad yang haram. Dan tadi sudah kita sebutkan dari syarat dan ketentuan akad tadi.

0: dikembangkan untuk bisnis jual beli, dikembangkan untuk transaksi yang mubah, silahkan. Maka cara halal adalah satu, bukan riba. Yang kedua, bukan bisnis haram. Bukan bisnis haram. Kalau dikembangkan tapi untuk jual beli rokok, boleh enggak? Atau untuk bisnis homer, boleh? Enggak boleh. Walaupun mungkin hasilnya besar, dipakai untuk judi, enggak boleh. Sehingga kalau pengembangannya dengan cara-cara yang seperti itu, hukumnya dilarang. Nah, sekarang kita akan lihat obligasi. Obligasi itu apa sih, Pak? Surat utang. Dia dijamin oleh negara. Tapi nanti ada keuntungan. Utang yang menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu riba. Sehingga tidak boleh. Maka investasi dengan obligasi ini tidak diperbolehkan. Dipahami? Baik. Anda bertanya tentang kalau sukuk bagaimana? Di buku ada. Agak panjang untuk membahas ini. Tapi kesimpulannya, sukuk itu utang bergadai. Dominan yang ada di tempat kita, sukuk itu utang bergadai. Sehingga objek sukuk menjadi barang gadai, kemudian nanti dana itu dikembangkan, lalu hasil pengembangannya dibagi. Praktek seperti ini, model sukuk dengan utang bergadai kayak gini, hukumnya tidak diperbolehkan. Paham? Baik, saya kasih ilustrasi ya. Seorang petani, dia punya sepetak sawah, tempat dia mencari nafkah. Suatu ketika dia butuh dana untuk biaya sekolah anaknya. Terus dia datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya butuh duit 10 juta untuk biaya sekolah anak. Boleh enggak saya jual sawah saya ke Pak Haji, harganya 50 juta saja. Padahal sebenarnya petani itu enggak ingin menjualnya. Saya jual sawah saya ke Pak Haji 50 juta. Ya. Perjanjiannya begini Pak Haji. Nanti dalam waktu 1 tahun, kalau saya bisa mengembalikan 10 juta, tolong sawah itu dikembalikan. Paham akadnya? Saya ulang ya. Si A menjual sawah ke B. Jual sawah ke B. Tapi dengan kesepakatan, jika A bisa mengembalikan uang, maka B harus mengembalikan sawah. Namanya apa ini? Namanya apa? Hah? Anda memahaminya apa? Gadai. Sehingga yang terjadi apa itu? Petani utang 10 juta dan dia menggadaikan sawah. Boleh enggak akad ini? Boleh atau tidak? Boleh. Akad gadai kan, Bu? Boleh. Tapi syaratnya apa? Si B tidak boleh mendapatkan keuntungan. Ya nanti kalau kamu balikin 10 juta 100. 10 juta atau 11 juta. Boleh? Tidak boleh. Karena kalau mengembalikan lebih dari itu, namanya apa? Riba. Sudah? Nah, sekarang. Karena tidak boleh ada kelebihan, maka si B menahan sawah itu. Nah, petani ini kan butuh untuk nggarap sawah. Minta izin sama si B. Pak Haji, boleh nggak saya kelola sawahnya? Saya butuh kerjaan. Ya, boleh. Nek sawahmu harap digarap, garapan. Tapi sewa ke saya. Kamu harus sewa. Nanti saya akan lepaskan sawah itu, sewanya per tahun 2 juta. Akhirnya petani ridho, ya sudahlah tak bayar 2 juta. Tak sewa selama 1 tahun. Sehingga dia menyewa sawahnya sendiri. Karena sawah itu jadi barang gadai. Paham ini? Praktik ini namanya apa? Itu memanfaatkan akad utang piutang dengan cara memanfaatkan barang gadai. Dan ini riba. Nah, sukuk itu kayak gitu. Negara punya bandara. Lalu disukukkan, dijual ke masyarakat dengan harga sekian triliun. Terus diterbitkan surat sukuk. Sehingga dibagi-bagi dengan banyak orang. Untuk mendapatkan target misalnya 1 triliun. Ya? Tapi dengan kesepakatan, dalam waktu 5 tahun, nilai sekian triliun tadi akan dikembalikan kepada masyarakat. Sehingga bandara bisa menjadi milik pemerintah kembali. Lalu, selama masa rentang itu, pemerintah menyewa bandara tadi, dan hasil sewanya dibagi kepada seluruh pemegang suku. Nah, itu kasusnya sama seperti petani tadi. Jelas atau belas? Alhamdulillah. Baik. Lanjut, Pak Ustaz.
1: Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, izin bertanya Ustaz, misal ada yang mau beli produk A, saya pas tidak ada stok, saya bilang saya belikan dulu atau saya carikan dulu,
0: yeah,
1: harga sekian,
0: yeah,
1: setelah ada nanti saya kabari kemudian jual beli, apakah diperbolehkan?
0: A, B, O ke B. Tapi B belum punya barang. Caranya bagaimana? Ya jangan akad dulu. Sehingga B melakukan pengadaan dulu dari supplier. Dia lakukan pengadaan. Begini ya. Pengadaan dari siapa? Supplier. Setelah barang ada, baru dia hubungi A. Barang sudah ada di tempat kami. Kalau jadi akad, kita akad. Seperti ini caranya. Sehingga ketika ada pesan, PO ini sifatnya pesan tanpa bayar. Tidak ada DP, tidak ada ikatan apapun, kalau dibatalkan boleh. Baru setelah itu dia melakukan pengadaan. Setelah dia melakukan pengadaan, kemudian dia jual kepada si A. Setelah barang ada. Praktek seperti ini hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau nerima DP boleh enggak? Enggak, namanya apa tadi? Kali bil kali. Selanjutnya.
1: Kemudian yang berikutnya, Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum Islam tentang transaksi penggunaan GoPay, OVO, Dana dan semacamnya? Jazakumullah.
0: Ya, ini termasuk kasus yang dulu sempat banyak dibahas dan para asatidah berbeda pendapat mengenai uang kartal yang kemudian dijadikan sebagai deposit untuk beberapa dompet digital. Ini kan banyak ya. Ada GoPay, OVO, terus apa lagi? Dana, ShopeePay, dan PayPay yang lain. Dan ini rebutan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka bisa mengumpulkan dana masyarakat tanpa harus menjadi bank. Karena ini potensi besar. Sehingga anggaplah misalnya ya, di Semarang, Semarang jumlah warganya berapa? Jumlah penduduk Semarang. Banyak. Ya. Ada 2 juta? Lebih. 4 juta. Misalnya jumlah penduduk Semarang 4 juta. Anggap yang dewasa, anggaplah 1,5 juta. Kalau misalnya ada 1 juta orang Semarang, 1 juta orang Semarang ya, semuanya pengguna dompet digital tadi. Anggaplah mereka per hari itu 100 ribu per hari memakai tadi. Jadi Anda bisa bayangkan 100 ribu kali 1 juta. Berapa itu? Berapa? 100 M. Perputaran dalam dompet digital itu per hari bisa 100 M. Itu baru satu kota Semarang, belum Jakarta, belum Surabaya, belum kota-kota yang lain. Sehingga dari jumlah penduduk Indonesia 300-an juta, anggaplah misalnya yang menggunakan itu 10% saja, berarti 30 juta yang memakai ini, itu perputarannya sudah triliunan per hari. Dan itu dominan adalah hartanya kaum muslimin. Padahal ada masjid yang ngumpulin dana misalnya. Sebulan bisa dapat 1 M. Masya Allah, sakti itu Pak Ustaz. Rata-rata sekian tahun baru selesai. Mereka untuk bisa mendapatkan uang 100M itu cukup hanya dengan satu hari. Saking gedenya dana itu. Dan 100M ketika disimpan dalam tempat penyimpanan mereka, geser sehari, itu nanti jadi 100, sekian M. Komanya itu keuntungan. Koma itu adalah keuntungan dalam investasi. Dan duit itu mengalir terus. Artinya ada yang ngambil, ya, ada yang masuk baru. Ada yang ngambil, ada yang masuk baru. Ketika kepercayaan orang banyak, dia tidak pernah kosong. Harta Anda dimanfaatkan. Cuman kita belum punya yang milik kaum muslimin yang bisa membuat sistem seperti ini. Rata-rata ya masih perusahaan non-muslim. Kita memang lebih banyak bermain di dunia retail, tapi yang model seperti ini dominan non-muslim. Baik, apapun itu, ini hanya bicara masalah keuntungan duniawi. Tapi boleh nggak Pak menggunakan ini? Ya insya Allah tidak masalah. Cuman syaratnya tidak boleh ada diskon ketika penggunaan. Jadi kalau Anda bayar pakai transfer atau cash dengan bayar pakai dompet digital, kok harganya sama? Boleh. Tapi kalau dibedakan, cash 10.000, pakai dompet digital 8.000, ada diskon 2.000. Ini enggak boleh. Hah? Nah, ya yang letter, kalau pay letter kan ada bunganya. Dibayari dulu. Kalau ini tidak, kalau pay letter itu termasuk apa? Pinjol. Ya. Kalau pay letter itu pinjol. Kalau pinjol yang pay letter, ini pinjol ya. Ini tidak boleh nih. Nanti ada bunganya. Walaupun mungkin agak kecil, tapi bunga berapapun dalam akad riba hukumnya dilarang. Wallahu a'lam.
1: Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustaz, ana reseller emas, barang yang dijual belum ana pegang. Jika ada calon pembeli, baru ana tanyakan harga terupdate hari ini. Setelah itu disampaikan ke pembeli dengan menambahkan laba. Setelah harga deal, baru barang ana bayar lunas ke distributor, baru diserahkan ke pembeli dengan harga yang sudah disepakati.
0: Yeah.
1: Bagaimana?
0: Hukumnya riba. Ini begini ya, pembeli emas. Begini ya, Anda di posisi sebagai reseller nih ya. Syarat jual beli emas itu apa? Yad dan yadin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adz-dzahab bil fiddah riban illa ha wa ha. Emas dengan perak itu riba kecuali ha wa ha. Kalimat illa ha wa ha ini disebutkan dalam teks dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa ha wa ha. Kecuali ha wa ha. Ha wa ha itu kalau dalam bahasa kita ya. Nyah nyoh. Ya. Ini. Adz-dzahab bidz-dzahab riban illa ha wa ha. Emas dengan emas itu riba. Emas dengan uang itu riba. Illa ha wa ha, kecuali ha wa ha. Artinya dari tangan ke tangan. Yang satu ada uang, yang satu ada barang. Tidak boleh uangnya dulu, barangnya nanti. Apalagi sama-sama enggak ada. Jadi kunci ya, harganya sekian. Oke, deal harga sekian. Dikunci. Kapan? Barangnya besok. Nanti COD-an. Pas kajian. Sehingga kajian sambil COD-an. Enggak dapat ilmunya, tapi dapat duitnya. Transaksi kayak gini berarti dia melakukan akad jual beli emas tapi tidak dari tangan ke tangan. Dan ini masuk kategori riba nasi'ah. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau mau jual beli emas, barang harus di tangan. Uang diserahkan dalam satu tempat yang sama. Kalau ada pesan, posisi Anda sebagai reseller, dah ngubungi distributor. Ada enggak emas 5 gram? Ada. Dah, harga berapa? Sekian. Pak, kira-kira harga sekian, emasnya ada. Tapi transaksi kita besok. Bapak bawa duit kurang lebih sekian, nanti kita transaksi besok. Kok besok terjadi kenaikan harga? Maka boleh beda. Loh, kemarin dealnya 5 juta. Kok sekarang? Ya sekarang sudah 5,2 juta, Pak. Ada kenaikan 200. Ya, pakai harga yang mana? Yang kedua. Karena transaksinya baru sekarang, bukan kemarin. Kemarin itu sifatnya rencana akad. Dan sekarang sedang akad. Maka harganya adalah harga saat akad. Rencana kemarin tidak diberlakukan. Karena tidak boleh rencana jual beli emas dan jadi akad sementara barangnya belum ada. Wallahu a'lam.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz karena sekitar kurang 10 menit lagi waktunya maghrib. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin.
1: Izin bertanya, bagaimana hukum gadai emas dalam Islam? Apabila seorang menggadaikan emas untuk memperoleh pinjaman uang kepada lembaga keuangan syariah dengan ketentuan dari lembaga seperti berikut. Satu, tanpa biaya administrasi, biaya penyimpanan yang dibebankan kepada penggadai sesuai berat emas dihitung ujroh per hari. Tiga, untuk pengenaan denda ada tertulis tetapi tidak dipraktekkan implementasi. Terima kasih.
0: Baik. Yang masalah ada dua itu ya. Pertama adalah ujroh tadi. Karena tidak boleh ada ujroh. Kenapa Pak tidak boleh ada ujroh? Nanti jadinya pihak bank mendapatkan manfaat dari transaksi gadai emas tadi. Hakikat gadai emas adalah si A utang uang kepada si B, lalu dia menyerahkan emasnya. Berarti ketika akad ini dilakukan gimana Pak? Saat A mengembalikan uang, wajib sama seperti yang dia terima. Lalu emasnya diserahkan. Tapi kalau di sini uang utang, lalu A mengembalikan senilai utang plus margin. Nah, marginnya ini dalam bentuk ujroh tadi. Kalau ada seperti ini, ujroh ini riba. Karena berarti dia mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Dan manfaat dalam akad utang statusnya riba. Sudah? Sehingga yang benar gimana? Boleh saja gadai emas. Misalnya emasnya harga 10 juta. Anda gadaikan dan dapat utang 8 juta. Nanti Anda kembalikan 8 juta, lalu emasnya dikembalikan 10 gram tadi. Senilai 10 juta misalnya. Ya, hukumnya halal. Karena yang Anda lakukan adalah murni transaksi utang dan tanpa ada kelebihan. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi materi yang bermanfaat. Dan sekali lagi bukunya, karena sama sekali tadi kita belum detailkan, dan Anda kalaupun punya kesempatan tolong itu dibaca. Kalau mau sambil menyimak kajiannya, silahkan ditonton di ANB Channel. Kami sediakan video kurang lebih 30 episode yang membahas pengantar fikih jual beli. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Azkarun Naum.
3: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada Nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: dan petunjuk, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
1: Dari pemilihan canggung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
2: Min Adhkar Sabah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Lahu kufuwan ahad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdi.

0: dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba. Wa bil

0: الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqih, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdih, 'adad khalqih, wa ridha nafsihi, wa zinata 'arshihi, wa midada kalimatihi. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariqu wanṣaf fa inna ladīdan 'aysh fi an-naṣbi inni ra'aytu quf al-ma'i yufsiduhu in thala qaba wa illam yajri lam yatibi fa shamsu law waqafat fi al-fulki da'imatan lamallaha an-nasu min ajmin wa min 'arabi wal-ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada surga-surga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: قناة القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Khodal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di udara di frekuensi 103,4 MHz, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Salam serta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nantinya. Ikhwatul iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar di manapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini seperti biasa kita akan menyimak kajian secara langsung dari kediaman beliau bersama guru kita Ustaz Abu Sahal Dalisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah kita sudah terhubung ke beliau. Assalamualaikum Ustazuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah khair Ustazuna. Nah, ikhwatul iman, para pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita simak dan semoga Allah mudahkan hingga akhir kajian ini berakhir. Dan kepada Ustazuna kami persilakan, falyatafadhal masykuru majuro.
1: Nah,
0: afwan Ustaz.

kita juga dapat menegakkan sholat ini, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang berulang-ulang kepada kita. Allah berikan kemauan untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, alhamdulillah. Kita bersyukur dan berharap dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya. Salam salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang rahmati Allah. Kembali kita melanjutkan kajian Al-Amsal fil Quran. Menakdiri waktu ini. Permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diambil dari kita dalam waktu ini. Pertemuan kita sekarang ini adalah membahas qawluhu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Kaum muslimin yang rahmat Allah. Allah menyebutkan di antara perumpamaan yang Allah sebutkan dari surah Al-Baqarah ayat 171. Dan perumpamaan orang-orang yang kafir adalah seperti perumpamaan orang yang meneriakkan sesuatu yang tidak mendengar. Kecuali panggilan dan seruan. Mereka tuling, bisu, dan buta. Maka mereka

0: orang-orang kafir. Umpamakan seperti orang meneriakkan sesuatu. Namun, sesuatu yang diteriakkan itu kepada tidak mendengar. Kecuali hanya sekadar panggilan dan seruan. Kenapa demikian? Karena yang mendengar itu tuli, bisu, buta. Tidak mengerti. Maka al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan فتضمن هذا المثل نائقا أو مصوتا للغنم وعيها ومنعوقا فنبيه وهو الدواب ربما لمن شاكوك نائق نائق يتوه orang yang meneriakkan suatu teriakan suara kepada kambing itu namanya nak. Atau juga kepada hewan yang hewan ternak. Ini ketika orang berteriak menyeru kambing, hewan ternak, sapi. Teriakan itu namakan dengan orang yang berteriak itu namakan dengan naik. Dan juga menuhkan hewan yang diteriaki. Jadi ini pertama orang yang berteriak penyembala itu meneriakkan sesuatu, menyeru, memanggil, entah marah kepada hewan ternaknya. Dan hewan ternak itu namanya dikatakan mangkuk. Hewan hanya sekedar mendengar.
1: Mangkuk ini kicau.
0: Apa kok? Oh, maksudnya

المدعو

dalam doa, dalam seruan, mereka menyeru kepada Tuhan-Tuhan mereka yang tidak memahami doa mereka. Ma'bud-ma'bud mereka yang tidak memahami doa mereka. Maka ini diumpamakan seperti seorang pengembala. Diumpamakan seperti seorang pengembala yang meneraki kambingnya. Yang mana kambing ini tidak mendapatkan manfaat dari teriakan daripada pengembala tadi. Tuma syai'an ghair annahu fi du'a wa nida kadza al-musyrik laysa lahu min du'a'ihi wa ibadatihi illa al-ana. Ini tidak ada manfaat selain daripada sekedar panggilan dan sekedar seruan. Jadi memanggil hewan itu dia dengar, tetapi hanya sekedar panggilan dan seruan. Masih mengerti itu binatang ternak. Ya. Maka ini diumpamakan orang musyrik, demikian pula orang musyrik tidak mendapatkan apa-apa dari doa dan ibadahnya selain kepayahan. Penat. Nah, ini diantara maknanya. Jadi jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga ini cocok. Seorang yang berdoa kepada berhala, mohon kepada berhala, seorang yang beribadah kepada sekutu-sekutu Allah, berdoa kepada berhala, doanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sama seperti orang ini memanggil hewan-hewan ternaknya, berteriak. Bagi orang ini tidak ada gunanya. Hewan-hewan itu tidak mengerti kecuali hanya sekedar mendengar. Dia ajak sini makan. Tapi kalau tidak diperlihatkan makanan, dia tidak akan datang. Andai kata umpamanya di dalam kota ada makanan yang enak untuk binatang ternak itu. Seru binatang ternak itu, ayo ke sini makan. Karena binatang ini belum pernah melihat ada makanan dalam kota. Bagaimanapun penyeru itu menyerukan, pengembala itu mengajak hewan itu untuk datang makan. Dalam ini ada rumput. Yang namanya hewan tidak menampak rumput. Yang nampak hanyalah kotak kardus. Dan tidak pula terbiasa seperti itu. Apakah hewan itu datang?
berteriak-teriaklah, sini bodoh kalian, ini banyak makanan di sini. Hewan itu akan diam saja. Jadi kalaupun mendengar tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Waqila al-ma'na masalul ladzina kafaru kal ba'im allati la tafqahu mimma yaqulu ar-ra'i aktsara min as-sawt. Ar-ra'i huwa da'il kuffar. Wal-kufar hum al-baha'im al-man'uq biha. Ada pula yang mengatakan maknanya adalah perumpamaan orang-orang kafir seperti hewan ternak yang tidak memahami daripada perkataan pengembala. Lebih dari hanya sekedar mendengar suara. Jadi, hanya sekedar mendengar suara. Maka orang-orang kafir itu orang-orang yang menyeru itu mereka meneriaki hewan-hewan ternak seperti orang-orang yang meneriaki hewan-hewan ternak.

berdoa minta tolong, berdoa minta didekatkan kepada Allah. Apakah bisa? Mereka hanya sekedar mendengar, ya. Mereka ashabul kubur mendengar yang diucapkan oleh manusia. Walaupun alamnya berbeda, tapi tidak ada manfaat untuk penghuni kubur ketika mereka minta kepada penghuni kubur itu. Teriakan ini tidak akan manfaat bagi yang meminta. Kiai umpamanya, Buya yang sudah meninggal. Datanglah pengibadah kubur itu, pecinta kubur itu. Berdoa kepada kiai itu, berdoa kepada Buya itu. Tidak ada manfaat, hanya menyeru-nyeru. Maka orang yang sudah meninggal tidak ada bisa manfaat untuk orang yang masih hidup. Hanya sebagai doa yang di atau seruan, maknanya seruan, panggilan. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah perumpamaan orang-orang yang mengibadati selain daripada Allah. Qala Sibawaihi, ini seorang ahli bahasa yang terkenal, Sibawaihi. Ahli Nahu yang terkenal, yang masyhur. Al-makna wa misluka ya Muhammad atau wa masaluka ya Muhammad wa masalul ladzina kafaru kama salin na'ik wal man'uq bihi. Perumpamaanmu wahai Muhammad dan perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti perumpamaan pengembala dan hewan yang diteriaki. Ini kata Sibawaihi. Perumpamaan kamu wahai Muhammad dan perumpamaan orang kafir itu adalah seperti pengembala yang berteriak, yang diseru, dipanggil itu adalah hewan ternak, yaitu orang kafir. Wa ala qawlihi fayakunul ma'na, berdasarkan perkataan atau pendapat daripada Sibawaihi ini, maka maknanya adalah wa masalul ladzina kafaru wada'ihim kama salil ghanam wan na'ik biha dhalika an taj'ala hadha min at-tashbih al-murakkab wan taj'alahu min at-tashbih al-mufarraq. Menurut pendapat daripada Sibawaihi ini, maka maknanya adalah perumpamaan orang kafir dan penyeru, orang-orang kafir itu yang diseru, yang diajak, dan yang menyeru itu para nabi adalah seperti perumpamaan kambing dan pengembalanya. Nah, ini tergantung apakah tashbih ini merupakan tashbih murakkab, artinya adalah tashbih yang atau tashbih mufarraq atau tashbih terpisah.